0: sosial, pendidikan, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Selain itu, pada tahap ini juga disepakati pemberian hantaran berupa perhiasan atau barang berharga lainnya sebagai simbol penghormatan kepada calon mempelai perempuan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik sahabat budaya, kita masih bersama di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya dan TNI masih menemani pagi hari ini sahabat budaya yang mau berangkat kerja. Selamat pagi saja, hati-hati di jalan. Dan mungkin yang sudah berada di kantor, sudah sarapan pagi dan TNI. Alhamdulillah sudah sarapan. Yang penting hari ini kita bicara tentang satu topik sahabat budaya. Ini biasa ya. Biasa itu kalau di Sulawesi Selatan, kalau orang pulang haji itu tuh ada namanya prosesi mapatopo, merawat nilai haji dalam budaya Sulawesi Selatan. Karena memang ini haji itu sahabat budaya, kalau pulang nih ke kampung halamannya, ke daerah itu yang tadi kita bahas itu, bah. Pokoknya ke daerah di Sulawesi Selatan. Kenapa Nenek? Ada itu prosesinya, prosesi mapatopo. Orang bilang mereka itu, ada ya orang tua bilang kalau tidak ada itu tradisi mapatopo beding to kayak kurang sah kinarasa itu hajinya. Jadi mereka selalu melakukan itu. Nah, untuk itu sahabat budaya, mapatopo sendiri itu menyematkan kemuliaan. Ini menurut mereka ya, orang-orang atau orang-orang tua dulu kita, sampai sekarang juga masih ada sih denteknya, iya juga ya. Baik, ini mapatopo sendiri atau menyematkan kemuliaan dan mengenakan pakaian adat mewah atau glamor dengan perhiasan emas dalam penyambutan pulangnya mereka atau pulangnya jemaah haji dari perjalanan. Dan ini juga mereka bukan hanya itu sih sebenarnya, ada di balik rasa kesenang pulang dengan selamat dan lain sebagainya, berkumpul kembali bersama keluarga. Ini juga salah satu yang bentuk rasa syukur mereka berkumpul bersama keluarga. Mereka biasa membuat macera ase atau tamatan. Ini sebuah rangkaian-rangkaian acara yang dilakukan pada saat pulang haji. Ciri khasnya yaitu tadi berpakaian glamor dan mencolok. Oke. Mana nih Opa Is? Tadi mau bergabung Opa Is. Pak Radin di Bantimurung, Barik Bahasa Dentek nih. Pak Radin di Bantimurung monitor. Terima kasih Pak Radin. Ibu Nana Argas, Ibu Nana. Oke deh. Ibu Nana katanya untuk keluarga besar Argas, selamat pagi, selamat mendengarkan Perempat RRI Makassar ya. Ibu Nana bilang begini Dentek nih, katanya cipok-cipok dengan Miss Paknya. Hanya ada di daerah Sulsel ya. Cantiknya itu lihat, kentara sekali meriahnya. Iya tahu. Betul sekali. Kali ya Ibu Nana ya, Ibu Nana Argas, biasanya itu memang kalau ada seperti itu senang kita melihatnya, wih wah glamorna, cantikna, cantik-cantikna itu Ibu Haji pulang dari tanah suci, cantik sekali begitu. Ada itu namanya orang bilang apa di cahayanya begitu, cocok kah saya bilang? Cocok ya, lah. Baik, silakan 0811-400-9250. Terima kasih Ibu Nana Arga sudah berkomentar pagi hari ini. Mana nih Opa Is? Siapa lagi biasa monitor pagi-pagi? Ibu Niar mana nih? Bunda Fatma. Oke, Bunda Fatma, kita coba terima dulu Bunda Fatma punya pendapat tentang mapatopo. Oke, Assalamualaikum, Barik Bahasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barik Bahasa Denteng.
0: Iya, Bunda Fatma.
1: Sehat ya, Ki?
0: Alhamdulillah keluarga. Sehat, Bunda. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kita bicara masalah patopo.
1: Ini masalah patompo ya.
0: Mapatopo.
1: Iya, patopo.
0: Iya.
1: Saya kan juga orang Bugis Makassar.
0: Iya.
1: Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah lihat mapatompo itu.
0: Mapatopo ya.
1: Tidak pernah lihat sama sekali.
0: Oh iya, oke.
1: Iya. Dia masuk di rumah dan kita sudah siapkan makanan, makan bersama begitu.
0: Itu Ji.
1: Kalau iya. Atau dia nanti lagi kita bikin.
0: Mohon maaf, saya ada salah pencet kayak ini. Mohon maaf. Iya. Oke. Silakan Bunda.
1: Kita punya apa ya, dana mencukupi, kita syukuran. Iya.
0: Yeah.
1: Ada juga pendapat dia tidak kerjakan damnya di tanah suci, tapi di Makassar dia potong kambing, tapi itu tidak sah. Dia merasa saya tidak bayar dam di sana. Tapi
0: harus.
1: Itu kan tergantung manusianya. Kita melontar itu kan melempar sifat-sifat kebinatangan, emosi, egonya. Biasa kembali sama kita. kalau kita melontar. Jadi ini apa tompok? Setahu saya tidak ada itu begitu patompok.
0: Tidak ada ya.
1: Itu juga kentara haji wanita ya yang merasa haji, dia pakai cipo-cipo kelihatan rebuknya di depan sedikit. Itu tandanya bahwa dia haji. Tapi sekarang kan umum, walaupun tidak pakai begitu, kita selama pakai ada jilbab ya cukup itu. Kalau saya pribadi tidak mahenau, tidak apa, nak turun di kapal biasa-biasa saja. Saya tidak mau pamer-pamer
0: umroh,
1: atau apa.
0: Waktu umroh bunda, waktu
1: haji juga. Kita tidak, memang keluarga saya tidak boleh, tidak usah kok begitu begini begitu terlalu pamer. Itu kan haji ada berkahnya juga kita dikasih, tidak usah pamer-pamer. Walaupun kita pamer, kalau memang dia orangnya mau pamer atau apa kan, terus hajinya kurang berkah. Jadi bukan di situ dilihatnya. Apa dibilang tadi Delimpo atau Pak Jono? Ya kita harus menghormati haji kita. Ini bukan main ke tanah suci, perjuangan besar. Uang kita kumpul atau apa? Baru sampai di sini kita kayak Delimpo bilang. Bertetangga suka bertengkar mulut ya atau apa ya, dia pasal juga hajinya atau apa, kemerasa dirinya jangan begitu, saya ini haji begini-begini gitu. Tergantung manusianya. Memang sampai sekarang saya tidak pernah lihat itu patopo. Saya Bugis Makassar juga ada boneku, ada ini, tapi tidak pernah saya lihat. Saya sementara menunggu haji ke rumahnya keluarga. Begitu Mas. Ini kan lusa ya, hari Sabtu dia datang. Saya sudah di sana di keluarga siapkan semuanya apa yang kita bisa jamukan begitu makanan. Yang kita pandang enteng itu haji ya, jangan mau maksudnya pamer-pamer atau apa. Cuma mengingatkan. Tidak apa-apalah kalau memang seperti tahun lalu ya, ada perempuan haji itu dia pegang uangnya 50, saya lihat dia pamer-pamer mau dia bagikan di bandara sama suaminya, diam saja. Biasa biasa di suaminya, tapi dia duduk bajunya bukan main. Tapi itu kan tergantung dia. Yang penting dia bukan baju dipinjam uangnya, disuruh jahit begini belum dibayar atau apakah. Itu semua tidak boleh. Tergantung manusianya deh, dia baik atau tidak. Tidak bunda, perlu itu patompok.
0: Tapi bunda baca-baca biasa dilakukan ya kalau pulang dari haji.
1: Ada. Kalau kita masih baca-baca, kita baca-baca. Syukuran. Setelah baca-baca kita ke kuburan dulu, lihat keluarga yang orang tua yang kita sudah meninggal. Kita ke kuburan dulu. Nanti itu baca-bacanya juga kita lanjut kalau masih ada uang. Kita potong kambing atau apakah? Kasih makan orang, makan orang. Kadang juga kita tidak mau repot, kita bawa ke panti asuhan. Kita masak dengan nasi bawa ke panti asuhan. Niatnya bahwa kita ini pulang dengan selamat, begitu saja. Itu saja dan Tene.
0: Makasih bunda.
1: Sehat kita selalu, kita bahagia kita selalu, sekeluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini di Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Telepon biasa juga boleh ya. Yang mau bergabung, Bunda Fatma terima kasih sudah memberikan juga informasi kepada kita pagi hari ini sahabat budaya terkait dengan Mapatopo. Mapatopo ini satu prosesi yang biasa dilakukan untuk masyarakat kita yang ada di suku Bugis Makassar, dan ini selalu dilakukan begitu. Baik, saya akan kembali lagi sahabat budaya dengan penelpon berikutnya ya. Saya masih nantikan di 0811 400 9250. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden

0: Baik, selamat berada di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Boleh langsung bergabung juga yang lainnya berpendapat pagi hari ini. Ada tadi John Otawa, ada Den Limpo, Pak Arjuna, ada juga Bunda Fatma. Mana Ibu Niar ini? Ibu Niar tuh biasa juga berkomentar ya. Iya, Ibu Nana sudah berkomentar. Terima kasih. Yang berkomentar pagi hari ini saya nantikan telepon tak 0811 400 9250. Jadi memang kalau bicara dipanggil ki namanya langsung menyahut ki. Baik, dipanggil ki baru bergabung ki deh, malasku deh. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam. Baru kasih nama cuci kalau belum ke jemur.
0: Dipanggil baru datang ki, keren.
1: Pas saya keluar dari kamar mandi, mencuci tinggal dijemur.
0: Baru. Baru gini, temanku.
1: Itu barusan ya. Katanya masih di kamar mandi. Pergi bapak, tunggu saya dulu, kurangnya berdiri kan. Dia begini mama di.
0: Betul.
1: Bekku.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, masih bisa mencuci.
0: Iya. Karena dibilang tuh orang-orang bilang tuh ibu-ibu rumah tangga tuh enak sekali. Siapa bilang?
1: Baru saya itu dentennya nyucinya enggak tiap hari. Bosan mungkin. Jadi dua kali seminggu tuh jadi yang pas tidak mencuci tuh ya bisa jalan, bisa kerja yang lain. Kalau setiap hari rutinitas ya nyuci. Ya, Allah itu masak kan tidak bisa tidak masak.
0: Karena memang
1: kalau nyuci setrika dua kali seminggu, selebihnya itu bisa joka-joka pantumai.
0: Iya di, alhamdulillah.
1: Ani ini dibahas di
0: Mapa Topo.
1: Wisudanya ya.
0: Iya wisudanya haji. Orang haji kan biasa pulang itu toh haji iya. Orang Mapa Topo
1: itu, itu kan tradisi pada umumnya, tapi tidak semua orang Bugis Makassar begitu. Termasuk iya. Tadi Bu Fatma tidak pernah lihat
0: tidak,
1: kan?
0: Tidak tahu.
1: Kita, kalau saya.
0: Iya. Pernah
1: tidak iya. Pernah lihat langsung tapi iya. Baru-baru ini adiknya mama yang di Bitung
0: iya.
1: Yang dari kecil di toli-toli itu dia meriah ki pergi dan pulangnya dentene.
0: Oh ada media kembali media
1: ada, tapi bukan tahun ini, tahun kemarin dentene.
0: Oh iya yeah.
1: Dia meriah perginya pulangnya lebih meriah lagi.
0: Oh iya
1: disambut toh. Dengan rebana, terus ada itu orang yang dituakan, saya lihat dari videonya katanya di wisuda mi bahasa Bugis mi kan dijelaskan kita itu mungkin yang kita maksud dipakaikan mi apanya itu pernak pernik kalau orang haji baru
0: dikasihkan
1: ini penuhi dengan kue 1001 macam mi dengan bosaranya. Banyak mi keluarga menjemput. Pokoknya kalau orang dulu itu haji itu kayak sesuatu yang
0: banget deh saya.
1: Iya, hebat sekali mungkin dan kan ceritanya ini bisa ki pulang dengan gelar haji tak selamat sampai ke Makassar. Ada juga kalau ajal tak di sana kan kesian. Jadi perginya itu dilepas dengan air mata, kalau kembali nangis haru mi. Dentene ya, tuh begitu ya, tapi kan tergantung di bagaimana orang menyikapi suatu tradisi. Ada yang masih menjalankan, ada tidak, ada yang suka, ada yang bilang apa itu, tapi kan enggak bisa kita menyalahkan itu sudah turun temurun. Kalau saya di keluargaku dentene zaman dulu begitu. Begitu ki, tapi kalau sepupu-sepupu yang ke Tanah Suci biasa-biasa aja. Yang saya ingat itu tahun berapa kakak iparku selama setiap malam Jumat malah ada barasanji di rumah. Disiapkan kue-kue. Semua sepupu datang sampai pulangnya. Pulang pi baru berhenti. Baru selesai deng tekne. Itu yang terakhir saya lihat kakak ipar ini Kak Mawar laksanakan di sini. Itu piring makannya enggak boleh disentuh, disimpan semua. Disimpan baik-baik terus malam enggak tahu tradisi apa tapi begitulah yang itu yang saya lihat ya. Cuman kebetulan pulangnya kan ini

0: parkurangnya Gronke Dan itu maksudnya dia pakai jeans, pakai baju jubah tapi jeans di dalamnya, nggak pakai, nggak seru, nggak mau dijemput.
1: Iya.
0: Jadi di rumah tapi baru dia disambut dengan bajunya depan pintu Tompi, nggak ada, dia nggak mau dijemput di bandara pun nggak mau, diantar juga tidak. Pokoknya
1: aneh ya.
0: Ya, tapi kakak sebagai istri dia tetap melakukan tradisi itu. Pas dia pergi setiap malam Jumat itu sepupu-sepupu, keluarga dari mama dan bapak kumpul barasanggi. Pulang juga begitu, diacarakan syukuran.
1: Ini wajib kayaknya begitu ya, karena doa syukur
0: mungkin,
1: ya.
0: Mungkin, tapi saya tidak. Itu yang saya lihat, kalau keluarga dulu waktu saya masih kecil-kecil memang seru. Dan ada juga saya lihat di sini tahun 2000 berapa itu, jamaah haji dari Tual, Ambon, keluarga kan suka di Makassar, tiba di Makassar, baru dari sana baru ke Ambon. Kita sambutnya di rumah sini, tapi dia enggak mau yang pakai ritual-ritual dupa atau apa. Dia mintanya disambut dengan rebana. Jadi kita keluarga nih, kita Tom yang main rebana.
1: Termasuk
0: kebetulan memang ada majelis taklim tuh yang tahu. Jadi dia sambutnya begitu, dia jelaskan nih enggak perlu nak heboh-heboh, maksudnya kayak zaman dulu, cukup kita disambut tiba dengan selamat, kita saling mendoakan. Sudah nih makan-makan nih. Tapi kalau yang itu, yang ritual itu pakai kan pernak-pernik hajinya, saya lihat cuma lihat lewat video tanteku, adiknya mama. Memang dia masih kental itu anu, pokoknya mulai masih di atas mobil baris miora menyapa materias dikasih maksudnya itu lihat jika kembali keluarganya sampai dalam rumah itu kaki kanan melangkah disambut dengan dupa. Saya lihat videonya, baru ini dipakai kan, jadi saya bilang mungkin ini yang dimaksud itu mapatopo wisuda. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing mau melakukan atau tidak. Iparku saja, adiknya bapaknya Ipa dari Tanah Suci 2 tahun lalu, biasa-biasa, tidak ada cara-cara pergi gitu saja, tidak ada baca-baca bilang, karena kebetulan orang Henry kan mungkin tradisinya dia tidak ada, jadi memang tahu Sulawesi Selatan tapi tidak semuanya, yang umum itu kayak di Pangkep, Pare-Pare, Bone, yang bugis-bugis itu, Tengkang, Makassar ya tidak semua, jadi mudah-mudahan kita ada kesempatan di Dentene bisa juga menginjakkan kaki di Tanah Suci. Amin. Jangan ki heboh-heboh kita di Dentene.
1: Cukup
0: kalau pulang bagi oleh-oleh.
1: Ucapan syukur tabu nih.
0: Kumpul-kumpul sama teman-teman. Ide menghayal kami.
1: Amin. Boleh tuh.
0: Kumpul-kumpul bawa Miki celah, bawa Miki pancing. Oke, pale Dentene. Namanya itu perempat kan selalu mengangkat yang tradisional. Dan memang masih ada tahu, masih ada yang melakukan teko di kota-kota. Tunda
1: jarang,
0: kayaknya enggak ada yang enggak heboh-heboh antar-antar. Kalau termakassar itu biasa-biasa di pengantar,
1: kecuali dari Kampuang.
0: Ada satu di jamaah 10.
1: cocok ki pemandangan yang tidak orang bilang biasa aja begitu.
0: Tapi kan kita tidak bisa juga memandang semata-mata, kita harus ikut senang juga
1: memaklumi lah kebiasaan
0: melihat
1: tradisi.
0: Saya dulu sempat dilihat yang begitu nonton jadi bandara, begini banyaknya makanannya itu Dentene. Ibu rasa apa tunggu vale Dentene,
1: makasih
0: Bu Niar,
1: makasih banyak dulu
0: sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niar sudah bergabung di pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang masuk kita mana Ibu Niar ya. Assalamualaikum bari basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa kita selalu di ujung-ujung, malas kok? Ujung-ujungnya penelpon kah?
2: Kah begitu mantong, ciri khasnya kau dong rompang ke. Yang penting kebagian daging 0,7 kilogram.
1: maksudnya. Sengke. Okay. Ih, apa itu?
2: Daripada tidak ada sama sekali bagian.
1: Apa itu agak rumbang?
2: Mai empus ya, dan lihat yang gua tuh, nah lihat pada cicak.
1: Saya kira ayam. Ayam berkoko. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Bicara tentang mapat topo, ini biasanya prosesi yang dilakukan ya masyarakat Bugis Makassar. Oke, silakan.
2: Begini ya, sebenarnya untuk materi atau tema ini saya agaknya kurang bahan sebetulnya.
1: Kenapa bisa?
2: Tapi bisa codo-codo sedikit.
1: Tapi menurut kita layak tidak
2: beberapa hari ini? Yang lalu itu atau beberapa malam yang lalu saya lihat di salah satu TV swasta itu memang dianukan ada yang melaksanakan itu dan dia apa namanya ini kan penyiarnya kan secara nasional kan artinya orang dari Sulawesi Selatan non Sulsel nah itu dianukan dia laporkan bahwa anunya ada kebiasaannya orang Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan itu yang mapa mengadakan topo. begituan
1: prosesi mapat topo
2: dengan mapat topo barangkali istilahnya itu.
1: Tapi menurut tak itu masih layak tidak dilakukan untuk zaman sekarang?
2: Kalau saya sih ya absen saja ya kalau tidak merasa memberatkan ya silakan. Kan itu kan anu juga istilahnya perwujudan atau ucapan terima kasih barangkali artinya proses pelaksanaan anunya hajinya sudah terlaksana terutama wukufnya itu paling penting itu kan wukuf.
1: Iya betul.
2: Kalau sudah terlaksana itu artinya ya alhamdulillah telah melaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan selanjutnya dan seterusnya sampai ke tanah air atau istilah bahasanya itu tokdang. itu lebih baik lagi jangan sebaliknya Bella.
1: Iya. Oh begitu di oke baik kok.
2: Jadi itu jangan selianukan kalau apa kembalikanunya saya lihat itu pakaiannya memang cukup glamor bahkan orang-orang yang melaporkan itu dia mengatakan ini merupakan cirinya orang Sulawesi Selatan orang Bugis Makassar di matoa komentar tapi tidak dengar. satu arah aja anunya pembicaraannya.
1: Iya, itu juga sih.
2: Artinya gitu yang penting boleh-boleh saja melaksanakan. Tidak melaksanakan itu tidak apa-apa. Tetapi dalam lingkungan keluarga saya, ini keluarga saya di kalau saya punya keluarga dulu yang melaksanakan di apa namanya di bawah tahun 2000 sebelum COVID lah. Itu masih memakai atau masih melaksanakan itu patok-patok.
1: Itu prosesinya bagaimana? Boleh diceritakan?
2: Tapi sesudahnya COVID karena baru-baru ini ada juga keluarga saya, sepupu saya yang melaksanakan itu tidak dia tidak pakai lagi saya lihat. Artinya ya tergantung dari orangnya.
1: Begitu.
2: Tapi hanya bentuk kesyukuran yang dianukan artinya ya ucapan terima kasih lah untuk semuanya terutama kepada yang sang pencipta itu atas tercapainya pelaksanaan daripada ibadah haji ini. Barangkali itu dari saya. Karena sukanya saya ujung-ujung jadi
1: enggak mau menjawab.
2: Closing statement-nya enggak.
1: Enggak mau orang mau bertanya, belum bisa selesai mau sih bertanya dan closing me.
2: Terutama saya sambung kembali ini anunya ucapannya Bu Niar. Mudah-mudahan Bu Niar dan siapa lagi penyiarnya itu yang Denten kan siapa namanya?
1: Yang mana penyiar?
2: Yang sekarang masuk kok.
1: Mau tahu siapa? Amba rusak.
2: Artinya bisa juga melaksanakan yang namanya ibadah haji. Kemudian ya kalau tercapai atau terlaksana itu satu permintaan saya terutama Bu Niar itu tolong diberikan saya kodak-kodak nah.
1: Jangan lagi Bu Niar. Kodak-kodak kado. Kado apakah? Plesetin dia.
2: Nah, apa paling kapal-kapal.
1: Nah kasih pleset ini Bu Niar sebenarnya kado tapi ini tidak Ji. Kodak-kodak kayak tong tidak ditahu. Sudah mi. Mami pamit. Isengki kita deh.
2: Sebelum saya pamit ada kata-kata orang bijak mengatakan. Iya. Memang baik jadi orang penting. Tapi jauh lebih penting untuk menjadi orang yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demangka di Pangkep kita ke penelpon yang terakhir kayaknya ya. Oke, Pak Mikail, Pak Mikail, kita tradisi mapa topo, iya, bolehkah masih ada di kampung tak juga atau di yang mana di kita lihat? Iya, selamat pagi Pak Mikail.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mikail nih, namanya ciri khas orang apa ini Pak Mikail? Iya. Tabe.
3: Makassar. Iya.
1: Orang Makassar ki Pak Mikail.
3: Orang
1: Sulawesi. Terus pernah ki melihat prosesi mapa topo?
3: Pernah dengar, dengar,
1: kebanyakan,
3: tapi yang mengikuti tradisi itu, tapi tidak bisa juga disalahkan.
1: Oh boleh, masih bisa ya?
3: Tradisinya. Oh iya. Tidak bisa juga kita boleh, yang penting tidak melenceng dari akidah.
1: Iya,
3: ya.
1: Cak tahu, iya.
3: Karena
1: iya.
3: Jangan bilang, sampai bilang, mapa topo baru dibilang haji, maka tidak.
1: Iya.
3: Itu yang namanya haji kan kita harus mau pahami seperti apa yang namanya haji. Haji kan kalau umpama dipahami itu haji itu artinya tamu Allah.
1: Iya betul.
3: Nah terus bahasa kebaya ini bagus itu nyebut dapat mata tadi. Bagus sekali dan tidak ada bilang mapa topo itu tidak ada. Ya etam. Mengaku dirinya di atas di dalam baru sampai di sini potong kambing itu tidak ada, tidak sah, tidak ada itu pemotongan dan di Vietnam di sini tidak ada,
1: tidak ada di
3: tidak sah, tidak ada ya.
1: Iya
3: tidak ada itu bilang ini terus yang kedua itu yang di Limpo itu bagus sekali caranya itu perjuangan betul-betul perjuangan di mana kita matawab saim menterjumrah itu perjuangan ya akhirnya itu orang Makassar nabi bilang mak baju putih ke sana. Karena Makassar kan baju kebok menjoe dari maka baju gak ke motor. Nah, maksudnya ini kalau di bahasa kan Indonesia maksudnya kita ke sana itu dengan hati yang bersih putih, ya kan?
1: Iya betul.
3: Nah, terus itu kalau pulang baju gau maksudnya kalau dibahasakan dengan Indonesia bilang harus yang namanya perbuatan kita harus rubah karena kita sudah ini dari tanah suci sudah dari tanah suci jadi kita harus seperti di Limpo tadi itu bilang kita harus jaga kehajian kita karena di atas itu betul-betul betul-betul perjuangan nah, jadi itu gau kan perbuatan gau kalau di bahasa Makassar kan itu gau itu kan gau perbuatan nah, jadi dulu itu sebelum kita berangkat ke tanah suci dulunya pema kita biadak ya atau biadaknya kita dari tanah suci kita menjadi orang yang beradat ini miadak perlu sekali perlu sekali miadak karena percuma jadi bertakwa kalau tidak ada adat percuma jadi haji kalau tidak ada adat jadi itu mapa topo tidak ada sih masalah yang penting tidak melenceng dari akidah seperti bilang begitu pagi mapa topo pagi baru sah haji tak jam lagi kenapa kita mau sahkan haji tak Allah itu memberikan haji ya tuh haji mabrur kenapa kita mengalih ya tuh hanya Allah saja
1: betul okay,
3: jadi itu saja
1: jadi
3: sebenarnya begini dintene bagus sebenarnya ini terlalu cepat dia diangkat materi ini bagus nih bagus kalau satu bulan kemudian datang semua supaya ini haji kan ada siraman
1: ya toh
3: ada siraman siraman itu bagi orang yang berhaji siraman bagi dia umpama pembelajaran
1: iya
3: ya toh ini kan belum piadi baru ini bergegas di atas ini
1: ada
3: baru
1: yang pulang nih Pak pulang ke sini
3: iya sudah ada nih tapi belum tentu bilang ambil di radio atau
1: iya juga
3: kalau
1: sih.
3: Satu pulang iya jadi saya tuh internet saya setiap hari juga tuh mengikuti ini acara
1: barisan
3: tapi betul-betul menarik ini acara materi saya juga masuk
1: alhamdulillah
3: ya, jadi saya cocok sekali itu caranya Bunda Fatma tadi
1: makasih ya Pak ya Pak Mikail
3: sama-sama
1: pagi hari ini
3: sukses selalu
1: kita juga Pak
3: Oke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mikael di mana? Insinyur Sutami. Terima kasih banyak sudah bergabung dan penelpon terakhir kita di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya hadirkan informasi tadi ini mengenai prosesi Mapatopo merawat nilai haji dalam budaya Sulawesi Selatan. Iya Pak Is, terlambat Ki pamit mana, sampai jumpa nah lain kali bergabung Ki Pak Is. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabarana Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai. Serundeng, umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah. Di atasnya, Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, sahabat budaya bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Sahabat budaya juga bisa dapat menyesuaikan isinya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama pagi hari ini, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi yang akan saya hadirkan untuk kita semua. Masur, tradisi lisan masyarakat Bugis, yang akan disampaikan oleh Dita, mahasiswa UNM Bahasa Inggris. Kita akan simak sama-sama selepas kelong berikut ini.

saudara di mana saja berada. Yang pastinya kalau bicara tentang komunitas tari di Sulawesi Selatan itu ada beberapa yang memang masih melantunkan masura. Masura juga ada tarian Pakarena yang mereka lakukan, dan ini ada namanya Rumah Tari Makassar. Rumah Tari Makassar ini sahabat budaya juga adalah komunitas yang punya kegiatan melantunkan namanya tarian kontemporer, tradisi, dan menyediakan ruang belajar juga serta musik bagi masyarakat yang ingin menikmati juga musik mereka. Dan Rumah Tari Makassar ini adalah komunitas seni yang menyediakan ruang belajar yang tadi saya katakan, dan juga mereka itu punya kegiatan-kegiatan yang bisa mengajarkan masyarakat kita untuk mempelajari tarian di Sulawesi Selatan, terutama ini namanya tari kreasi. Untuk itu sahabat budaya, Rumah Tari Makassar ini adalah wadah komunitas populer di Makassar yang menyediakan ruang belajar tari dan musik untuk segala usia, mulai dari aliran tradisi hingga musik kontemporer.

0: Eh Bim, ini beneran. Dulu aku beli hoodie ini 350.000 loh. Sekarang kok jadi 500.000 ya?
1: Iya Al, itu namanya inflasi. Harga barang-barang, termasuk fashion, emang bisa naik tiap tahun.
0: Hah? Inflasi itu apa sih? Kenapa harga bisa naik segitu?
1: Jadi, inflasi itu pas harga barang dan jasa naik secara umum. Misalnya, karena bahan baku mahal, ongkos produksi naik, atau banyak orang yang pengen beli barang yang sama, jadi harga pun ikut naik.
0: Wah, pantas aja. Pakaian sama sepatu yang dulu murah, sekarang harganya bisa 2 kali lipat.
1: Nah, bener tuh. Makanya, penting buat pinter-pinter milih kapan beli barang. Tunggu diskon atau cari alternatif lain yang lebih murah.
0: Iya. Jadi, tetap bisa keren tapi nggak bikin kantong jebol kan?
1: Exactly. Ingat, gaya itu nggak perlu tentang harga mahal, tapi tentang gimana kita bisa tampil pede dan kreatif.
0: Jangan biarkan inflasi bikin kamu ketinggalan gaya. Stay smart, stay stylish.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Πού ατρόπεις.
1: Νουσαντάρα Πάγκη, Προομπάν, RRI, Μακάσαρ.
2: Baik, kita masih bersama di pagi hari ini, sahabat budaya. Kalau bicara tentang kesenian, komunitas-komunitas di Makassar itu punya sanggar tari, dan ada namanya Sanggar Tari Batara Goa. Ini juga salah satu sanggar tari yang terletak di Kampung Seni Kaluarang. Sanggar ini sangat aktif memberdayakan budaya lokal Bugis Makassar. Dan seperti apa kegiatannya nanti kita akan tahu lebih lanjut ya, sahabat budaya. Kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

0: Mas Nil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
1: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
0: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
1: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
0: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
1: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
0: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.
2: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kalau bicara tentang komunitas yang ada di Sulawesi maupun ya Sulawesi Selatan lah. Sanggar Tari Batara Goa juga ini menampilkan tarian Bainia di area zona 2, panggung perhelatan Makassar International Egg Festival dan Forum F8 di Anjungan Pantai Losari pada tahun 2022 lalu. Dan Bainia dalam bahasa Makassar itu berarti perempuan. Dalam tarian ini memasukkan unsur tradisional juga kontemporer, dan tarian ini dipertunjukkan kan pernah dilakukan ya di Rumania 2023 lalu. Dan tarian yang dibawakan oleh penari perempuan ini dibawakan cukup apik. Ia menampilkan penampilan pembuka kultur performance sebelum penyanyi dan band itu atau band ternama di Indonesia itu tampil, yakni Caleb J dan Gigi. Tari Bainia ini memiliki filosofi atau makna perempuan dalam berbagai fase, mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Nah, sanggar tari ini juga atau sanggar tari Batara Guru Batara Goa maksud saya, sanggar tari Batara Goa ini telah bertransformasi menjadi sanggar pemberdayaan budaya melalui Kampung Seni Kaluarang. Kegiatan Kampung Seni yang berlokasi di Parantambung Makassar ini menyediakan ruang pelatihan bagi remaja, mahasiswa dan juga anak-anak begitu. Saat ini mereka mempunyai program baru yakni belajar bersama maestro dengan pelatihan pelatih Basri Baharudin Sila, salah seorang seniman yang pernah mendapat anugerah kebudayaan Indonesia kategori pencipta, pelopor dan pembaru.

0: pinjol, ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
1: Ah, kamu mah gitu aja terus, minjem duit buat bayar pinjeman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu?
2: Demikian, dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan aplikasi pinjol secara bijak.

Ya Sobat Budaya, Kelon dari Junaidi dengan judul Kelona Salah Apa Lekba sudah kita dengarkan sama-sama di pagi hari ini. Semoga terhibur, dan itulah informasi tentang komunitas Batara Goa. Dan awalnya Sanggar Tari ini dikhususkan bagi keluarga dan kerabat Kesultanan Goa. Kemudian pada tahun 1967, salah satu putri dari Kesultanan Goa, Andi Umu Tunru, membawa Batara Goa keluar dari istana dan mengajak masyarakat desa untuk bergabung. Pertimbangannya karena semua kalangan masyarakat berhak mendalami dan menikmati karya seni budaya mereka, terutama dalam usaha pelestarian. Bersama suaminya yang juga musisi, Basri B. Sila Dengbas, pasangan maestro ini mendedikasikan Batara Goa menjadi yayasan non-profit yang bekerja untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan seni budaya lokal, khususnya Sulawesi Selatan. Itu sedikit sejarah tentang komunitas Batara Goa yang ada, Sahabat Budaya, di Kabupaten Goa. Saya Anti pamit, dan sebentar ada rekan saya Kahfi yang akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat kita semua. Saya Kahfi atau biasa dipanggil Akapi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangki kemana-mana, karena Kahfi atau Akapi akan membawakan program pariwisata. Dan mungkin nanti Kahfi akan memberikan informasi-informasi mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun Indonesia. Jadi tetap stay tune di program 4 RR Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, itulah tadi lagu dari Indo Logo yang dinyanyikan oleh Nur Maisela. Jadi Indo-Indoku, Indo-Indoku. Jadi sahabat budaya, pernah tidak kepikiran Ki ini ada satu tempat yang paketnya sangat lengkap sekali. Mau cari pantai seputih tepung ada. Mau Ki lihat tradisi kuno juga ada. Kemudian mau Ki rasakan dinginnya gunung sambil ngopi. Pasti ada sekali. Jadi sahabat budaya, hari ini kita bakal bedah habis-habisan surga tersembunyi yang ada di gerbang Indonesia Timur, Sulawesi Selatan. Jadi yang pertama kita menuju ke Secret Highlands. Nah, ini merupakan pariwisata budaya yang berada di Tanah Toraja dan juga Toraja Utara. Tentunya destinasi ini sudah mendunia dan menjadi sebuah magnet bagi turis-turis asing yang datang ke Sulawesi Selatan. Kemudian, nah, kita akan cari memberikan informasi tentang pariwisata apa saja sih yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yang pertama itu ada rumah adat Tongkonan. Jadi rumah adat Tongkonan ini

0: berasal dari kata tongkonan atau berasal dari bahasa Toraja, yaitu tongkon yang artinya duduk. Nah, jadi tongkonan adalah tempat duduk untuk duduk bersama, bermusyawarah, dan menyelesaikan masalah keluarga. Dan tentunya fakta uniknya, rumah tongkonan itu, sahabat budaya, tidak bisa dimiliki oleh perorangan atau dijual. Melainkan rumah ini adalah milik komunal atau milik seluruh rumpun keluarga besar dari garis keturunan yang sama. Kemudian ada misteri arah bangunan, di mana arah bangunannya ini wajib menghadap ke utara. Semua rumah tongkonan di Toraja itu wajib menghadap ke arah utara, sahabat budaya. Tidak boleh melenceng sedikit pun. Alasannya, arah utara melambangkan tempat asal menerima kehidupan atau sumber kehidupan dan tempat bersemayamnya sang pencipta atau puang matua. Kemudian, sebaliknya, bagian belakang rumah menghadap ke selatan yang melambangkan arah kematian atau tempat kembalinya leluhur. Jadi, sahabat budaya, kalau tersesat di desa adat Toraja tidak bawa ki kompas atau mungkin tidak ada kompas di HP, tak, lihat ki saja ke arahnya rumah tongkonan. Bagian depannya pasti 100% itu menghadap ke utara. Kemudian dekorasi kepala dan tanduk kerbau itu merupakan simbol sultan. Di tiang utama bagian depan tongkonan pasti ada deretan tanduk kerbau yang disusun rapi dari atas ke bawah, sahabat budaya. Kemudian tanduk kerbau atau tedong ini adalah bukti sejarah. Semakin banyak tanduk kerbau yang dipajang, semakin tinggi status sosial dan juga kasta keluarga tersebut. Nah, kemudian tanduk-tanduk itu juga, sahabat budaya, berasal dari kerbau yang disembelih saat upacara pemakaman atau rambu solo. Mengingat harga satu kerbau Toraja, apalagi jenis tedong bunga atau kerbau belang, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pajangan tanduk ini adalah simbol kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian, empat warna sakral atau pasura. Dinding tongkonan ini, sahabat budaya, dipenuhi oleh ukiran tangan atau pasura yang sangat detail. Ukiran ini hanya menggunakan empat warna utama yang memiliki arti magis, di mana hitam melambangkan kematian atau kegelapan, putih melambangkan kesucian dan tulang belulang, merah melambangkan darah dan kehidupan manusia, kuning melambangkan anugerah dan kekuasaan serta kejayaan atau Tuhan. Jadi sahabat budaya, bagaimana arsitektur Nusantara kita? Bagus sekali toh. Rumah bukan cuma buat berteduh, tapi menjadi sebuah simbol kehidupan dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, sahabat budaya, jangan ke mana-mana, karena Lakapi masih akan kembali lagi dengan informasi-informasi mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kita dengarkan dulu iklan berikut ini.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
3: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
4: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok gak tahu sih?
3: Ih, Kayak kamu tahu aja apa artinya.
4: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang gak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
3: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
4: Nah, itu yang masalah. Banyak orang gak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau gak dijaga, tahu. Identitas budaya kita nih taruhannya.
3: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

Ya, sahabat budaya, berbicara tentang pariwisata, nah tentunya Rambu Solo juga merupakan salah satu bagian dari pariwisata. Yang merupakan upacara penyempurnaan kematian masyarakat Sekutu Raja untuk mengantarkan arwah menuju puya atau alam roh. Kemudian jenis kerbau yang dikorbankan menentukan kemegahan sebuah acara, di mana kerbau paling bernilai adalah tedong bonga atau kerbau lumpur albino atau belang, dan tedong saleko, belang dominan putih. Harganya sangat fantastis karena kelangkaan genetik dan corak kulit serta bentuk tanduknya. Nah tentunya ini berhubungan dengan rumah tongkonan. Nah, biasanya kita lihat di rumah tongkonan itu ada tanduk-tanduk kerbau. Nah ini semua yang semisal sekitar 7 yang dipotong tedong bonga atau tedong saleko itu nanti tulang atau tanduknya itu dipajang di rumah tongkonannya. Kemudian sahabat budaya, ada juga kuburan tebing atau londa dan lemo. Pemakaman tebing batu ini berfungsi untuk melindungi jenazah dari pencurian barang berharga yang ikut dikubur. Tahu-tahu adalah patung kayu atau bambu yang dipahat menyerupai fisik orang yang meninggal. Pembuatan tahu-tahu tidak boleh sembarangan karena hanya golongan bangsawan atau tanah bulaan yang berhak dibuatkan tahu-tahu setelah memotong minimal 24 ekor kerbau. Wow, sahabat budaya, tentunya ini sangat mengagetkan saya ya. Ternyata kalau kita mau dibuatkan tahu-tahu itu harus memotong minimal 24 ekor kerbau. Terus status tomakula dalam kepercayaan asli Alu Todolo, sebelum upacara Rambu Solo dilaksanakan, jenazah diperlakukan layaknya orang yang sakit yang sedang beristirahat. Mereka tetap diberi makan, minum, diajak bicara, dan

0: informasi lain tentang dunia pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kita dengarkan dulu Ilem Digital Concern dari RRI Yogyakarta. Selamat kemarin kali.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kembali kami hadirkan kabar 6/4 RRI Makassar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gunung Papandayan merupakan gunung Merapi aktif yang terletak di Garut, Jawa Barat dan hingga kini masih menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahannya, Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagai

0: dan 30 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki gunung serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah. Demikian kabar Anapropat pukul 11 waktu Indonesia Bagian Tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Iya, sahabat budaya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Teras UMKM. Jadi sahabat budaya, ini ada beberapa informasi tentang dunia UMKM nih yang Kavi mau sajikan kepada Anda semua. Nah, dikutip dari bisnis.id, ada beberapa, apa ya, mungkin dikatakan bisnis jalan-jalan yang dibayar dan bikin cuan. Bayangin sahabat budaya ya, kalau kita keluar kota, keluar negeri atau sekedar mampir ke mall, sahabat budaya ketemu dengan barang lucu ataukah mungkin langka atau mungkin lagi diskon yang wow besar-besaran yang mungkin tidak ada di daerah lain. Nah, mungkin sahabat budaya bisa upload ke story dan mungkin tiba-tiba banyak yang nge-reply pesannya atau mungkin membalas to insta story-nya atau ke status WhatsApp-nya bilang, oh titip dong, beliin dong. Nah, kalau sahabat budaya pernah mengalami hal seperti itu, selamat sahabat budaya baru saja menyentuh dunia jastip alias jasa titip. Nah, jasa titip ini bukan cuma soal belanjain orang nih sahabat budaya, tapi ini tentang membantu orang lain dapetin barang yang mereka inginkan, tapi mereka tidak bisa akses langsung. Dan dari situ sahabat budaya bisa menghasilkan loh. Kemudian sebelum makin banyak orderan masuk dan sahabat budaya mungkin bingung untuk atur semuanya, kita kenal lebih jauh dulu apa sih itu yang namanya jastip atau usaha jasa titip. Nah, kalau jastip atau jasa titip ini adalah bisnis yang menawarkan jasa, yaitu dengan membantu membelikan barang untuk orang lain yang mungkin tidak bisa didapatkan di secara langsung oleh temannya atau mungkin sahabatnya. Nah, biasanya karena lokasinya tuh mungkin jauh, barangnya mungkin belum masuk di kota Makassar mungkin, atau mungkin stoknya langka. Jadi sahabat budaya yang belikan ki, mereka yang nitip dan sahabat budaya dapat fee sebagai imbalan. Nah, fee ini bisa menjadi mungkin fee ini bisa menjadi keuntungan tersendiri tergantung dari effort, jarak, atau nilai barangnya. Jadi jastip bisa dijalankan sambil sahabat budaya liburan. Mungkin sahabat budaya lagi liburan ke Toraja nih semisal. Nah, ada kan yang kayak mungkin sarung-sarung Toraja. Itu kan tidak, mungkin masih jarang ya yang jual sarung-sarung atau mungkin pernak-pernik atau mungkin tas-tasnya itu kan mungkin belum tersedia di kota sebesar Makassar ini. Nah, bisa juga sahabat budaya berkunjung ke daerah mana atau mungkin semisal ke kota Pinrang. Nah, kan Palekko Pinrang itu terkenal juga atau mungkin daerah Sidrap juga. Nah, sahabat budaya bisa open jasa titip. Nah, open jasa titip ini sangat menguntungkan lah, bisa memberikan penghasilan lah atau nilai tambah dalam kesibukan tak pergi liburan. Nah, seperti apa sih sebenarnya cara kerjanya jastip itu? Bisa dikatakan sahabat budaya bahwa jastip itu sederhana, kemudian fleksibel dan juga bisa dimulai kapan saja. Salah satu hal yang paling menarik dari bisnis jastip adalah kemudahannya. Sahabat budaya tidak perlu punya toko fisik, stok barang ataupun modal besar untuk memulai. Bahkan dengan smartphone dan koneksi internet saja, sahabat budaya sudah bisa mulai menjalankan usaha jasa titip dari manapun.
Kalau berbicara tentang cara kerjanya, tentunya cara kerjanya cukup simpel, sahabat budaya. Yang pertama, tentukan barang yang sahabat budaya mau bantu belikan, bisa dari toko offline, mall, pusat grosir, atau bahkan marketplace luar negeri. Kemudian sahabat budaya promosikan lewat media sosial. Gunakan mungkin story Instagram atau status WhatsApp atau video di TikTok untuk menawarkan jasa titip ini ke orang-orang biar makin menarik begitu. Sahabat budaya bisa juga tambahkan harga, stok terbatas, atau mungkin diskon yang berlaku. Sahabat budaya bisa terima pesanan dari yang tertarik. Pastikan spesifikasi barangnya jelas dan lengkap, serta tentukan sistem pembayaran di awal, DP atau full payment. Nah, kemudian belanjakan barang sesuai pesanan. Setelah pesanan terkumpul, sahabat budaya bisa belanja sesuai dengan list yang sudah disepakati. Kemudian mungkin sahabat budaya juga bisa kirim barang ke pemesan dengan cara packing aman, update tracy, dan dipastikan pelanggan puas. Setelah beberapa kali jalan, sahabat budaya juga bisa mulai menerapkan sistem pre-order mingguan atau bulanan. Ini artinya sahabat budaya menentukan jadwal tetap setiap seperti setiap Jumat atau Sabtu atau mungkin awal bulan untuk mengumpulkan pesanan dari pelanggan-pelanggan sahabat budaya. Dengan sistem seperti ini, sahabat budaya bisa lebih efisien dalam mengatur waktu belanja, menentukan rute toko yang akan dikunjungi, mengelola pesanan yang masuk secara lebih terencana. Kemudian pelanggan pun akan terbiasa dengan jadwal nitip yang konsisten dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Sebagai gambaran nih sahabat budaya, jika sahabat budaya menerima titipan dari 10 orang dengan fee Rp25.000 per item, sahabat budaya sudah bisa mengantongi Rp250.000 hanya dari satu kali perjalanan mungkin ke mall. Kemudian jika dilakukan secara rutin setiap minggu, angka ini bisa menjadi pemasukan tetap, bahkan bertambah jika pesanan terus meningkat. Kemudian untung datang dari nilai tambah. Keuntungan just tip datang dari berbagai aspek sahabat budaya. Tidak hanya dari barangnya, tapi juga dari effort sahabat budaya dalam membelinya. Nah, fee just tip biasanya dihitung berdasarkan jarak dan akses ke toko, kemudian nilai eksklusif barang, kemudian waktu dan tenaga yang sahabat budaya keluarkan. Makin banyak titipan dan makin langka barang yang sahabat budaya tawarkan, makin besar pula peluang yang bisa sahabat budaya dapatkan. Nah, untuk tentunya sahabat budaya perlu menghindari saat ada beberapa hal yang perlu sahabat budaya hindari saat menjalankan just tip. Agar bisnis just tip tetap berjalan lancar dan minim drama, ada beberapa hal yang sebaiknya sahabat budaya hindari, terutama saat sahabat budaya baru mulai. Yang pertama adalah membeli tanpa DP. Resiko besar kalau pembeli tiba-tiba batal nih. Selalu pastikan ada uang muka sebagai bentuk komitmen ya sahabat budaya. Kemudian tidak mencatat pesanan dengan detail. Kesalahan ukuran, warna, dan juga jumlah bisa membuat pelanggan kecewa dan sahabat budaya yang harus tanggung ruginya. Kemudian overcommitment saat belum terbiasa. Terlalu banyak ambil pesanan bisa bikin sahabat budaya kewalahan. Mulailah dari kapasitas yang kecil yang bisa sahabat budaya kelola mungkin dengan aman. Dengan menghindari hal-hal ini, sahabat budaya bisa menjaga reputasi, kemudian membangun kepercayaan pelanggan, dan mengembangkan bisnis just tip secara sehat. Minta feedback atau testimoni dari pelanggan, ini penting untuk membangun reputasi dan menarik pelanggan baru. Nah, mungkin bisnis just tip ini, sahabat budaya, bisa menjadi alternatif bagi sahabat budaya yang aktif keluar-keluar daerah ataukah mungkin sering berkunjung ke daerah-daerah
seperti mungkin di daerah-daerah pelosok. Nah, sahabat budaya kan bisa just tip tuh, mungkin ada keluarga atau ada teman, tante kah, om kah, sepupu kah, kan itu biasanya mereka mencari barang nih. Nah, mungkin barangnya tidak ada di daerahnya dan mungkin hanya ada di Kota Makassar. Nah, sahabat budaya bisa menjalankan bisnis just tip seperti ini. Nah, sahabat budaya, ini bisnis just tip sebenarnya kurang lebih tidak jauh beda lah dengan bisnis kurir nih. Karena sama-sama bisnis yang menawarkan jasa. Kalau kurir jasa ya kurang lebih sama lah, cuman kurir kan spesifik, mungkin mau dibelikan ini, mau dibelikan itu. Sedangkan kita kan ini barang-barang tertentu saja. Dan tentunya ini bisa menjadi cuan loh. Bayangkan kalau 10, mungkin 10 atau kita hitung 5 lah, 5 per satu kali jalan, 5 kali 25.000, wow, lumayan sekali tuh. Jadi sahabat budaya, ini bisnis just tip bisa menjadi alternatif bagi sahabat budaya yang ingin mulai berjualan atau ingin memulai bisnis, bisa memikirkan bisnis satu ini. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi menyajikan informasi setelah kelong berikutnya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Nusantara Siang masih bersama Anda. Nusantara Siang Pro 4 RRI.

0: RRI kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.

Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat ketajamannya sejak debut pada 1952, termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Ngadulang merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabu dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna, seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur, maupun menyambut malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulang juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Iya. Hai hai hai hai Pak Balu Putu. Engka gitu. Angka si be mala kapisi wa gimana ki aki siaranna. Agana ro. Oh si patoko pale de. Angka juang kalingan na to mata lipungi jola jo pedika jo CDH. Uperkenal ka jole ku CDH. Ini ya selakapi penyiar baruna prompa dan penyiar baruna si patokong. Jadi mak basa ogina rekengi. Angka jong kelingon na matel popole telpo wasa anu telpo biasa wa ka jolo de. Halo, assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Oi, muda niki. Oi, fuji-fuji to sedih tu kong ke pendengar ku muda ni aki ya. Lu perkenalkan ya sekuya reka cerita nah he. Apa pen Iya wa uang kelinga ni wa pelalada setai ye Pak Bahar boleh boleh caming. Hai.
1: Lalu dan lu kebiri.
0: Wih, mapalas soe kutu. Wih. Hati-hati ki. Kuma pelas. Hati-hati ki. Kuma pelas soe reking. Aja tu mah jake. Ya. Apa anak turun gitu puse.
1: Kena. Yer kau masalah anak lo di dong gino. Betul alin re. Wai muka iwai. Ternyata muka cerah deh. Tapi ada muka onwe. Cerah deh. Muka cerah deh. Muka cerah deh.
0: Iya. Dia nak cocok itu lah. Suki minum wai macam ke. Kuma pelas-pelas mampake.
1: Ya,
0: perkenalkan reki ngaleku maka daka iya na penyiar baruna perompa oko si patokong penyiar paten.
1: Makre di kampung di pertama di Kecamatan Bengo.
0: Nih bagi ro.
1: Baru sih cari yang kesewa ro le penyiar na ardi. Asalna RRI perompa malah kaya yang kemana maksudnya kan ro?
0: Iya angka dong.
1: Ternyata ini betul ini balik lah.
0: Iya. Ya anu biasa mau tuh tangkali anu ku semekurek ngaki anu aki pro satu waktu ku mencaji wartawang reporter.
1: Oh pak kerja tanah.
0: Kapura kan mencaji reporter reke cari tanah.
1: Iya.
0: Cari tanah reke.
1: Oh iya. Anu balik ini. Di mana putar Elon na anu. Pesan ni betul ada dari asal diputar air makda. Sudah enggak ahli apa?
0: Angka je anu ku he, angka lisna na tarong ambu ambu rusa, maka dia na sa ambu rusa putra jolor lagu ye. Angka lagu na tania pedi cede, angka lagu na indo logo, angka lagu na tanramani bawang. Angka laguna.
1: Iya, apa kira kira tanah.
0: Liwa udah niku, tapi biasa na reking aki siaran nasi potok kemar request kira keng.
1: Ya.
0: Oh, mereklesky.
1: Iya.
0: Ubah.
1: Ya. Akhirnya balik balik.
0: Itu satu berita
1: ini dengan ketahu dengan sekolah ada kasi nule usia makrona ane pro tahu untuk dengan sekolah jadi ya ke pro satu yang kelinga mengeri di sebetulnya
0: iya akhirnya ke pro satu reke cerita naro khusus memang untuk berita ya kau reke pro empat khusus untuk budaya dan orang tua.
1: Ya, aku tahu, ini agak masalah.
0: Terima kasih, itu bicara. Ya, ala kok.
1: Jadi agak pernah ini cerita ni.
0: Loki.
1: 5 tahun kira-kira ni anak kebi. Betul lah. Kira di mana atau jangan cari tanah atau tradisi atau agak.
0: Ia mahu sengia eh onai. Angkau nak pikir gitu cerita naro. Agaro.
1: Ah, ya, mana? Itu lupa ada di sini. Itu saya makan dagang sebab. Jangan sampai nak kaya yang macam cerita macam dia apa kue. Jangan sampai nak kaya. Alah kepi. Dia si kena dia cerita ada di sini. Roro banyak paling kelingai. Jadi ada di sini. Lebih kesini betul nak koi di. Ya koi di mak kerja dia. Pak Guru bawa lolo. Kita macam cerita untuk selalu ada patokong. Kebetulan ada di sini. Ya, yang mana sesuatu yang lu tolong aman. Kita beraksiasi ya. Ya, makasih betul. Ya kau ini perlu mahu tak mahu di betul mahu tu office macam apa kepitnya kan kena dijaga kau ini macam pun lah
0: iya iya mak makku memerik cerita na Loki mengkelinga lagu naga nih
1: heh sini mau cerita ni ada lagu kiri macam tu apa cerun tu pada naubi
0: iya cocok hatu Loki Loki elo naga nih angka lagu naga tanya apa di CD Indo logo Tanra mani bawang, liwo udah niku, nale pok ni cukup tena.
1: Pak kelin le cerita ni mak ada yang borus le, harus lah. Kita yang borus lah kai penyar penyar area bicara yang penyar lama. Jadi ini ada perlu diputar agak kelin le udah niku agak.
0: Liwo udah niku.
1: Ya liwo udah niku, ya ini ada perlu diputar.
0: Ya naro.
1: Betul lah juga ya orang ini, ya kau ilang alpa yang orang di lautnya, ilang lain kau, mereka berkecara atau tanah anu perumpa.
0: Angka rekening anu nato, angka rekening agak sana he list nata rombu rusa jadi, pak capu jolo iye, aku capu ni waktu rekik cerita nanya gagaiwe, napa leputar si lagu ta, napa si leputar request lagu ere gitu,
1: tidak ada masalah.
0: Oke nih Pak Ale, Pak Bahar, salah-salah nih. Saya
1: lebih pinter mengkeringkan informasi wani ya. Makna, ya ada bunda sopi, matang rumah sakit.
0: Iya, tam ke si rumah sakit, le impus sih ke si.
1: Ya, di impus tapi, ya tau betul lah Pak Ale, lo kepi, kena, ya ada ini lagi betul lah, rasa agar cerita lah.
0: Ah udah, nak upah hangir reking.
1: Iya, itu aja di kacau. Iya. Tapi dokter ayo mixing ni.
0: Iya. Apa reking ya? Urun tu bang informasi nama kada kak sea ki bundaku.
1: Tanya kamu ruang kelinga saya nak bagi. Kau waktu nanti bawa kau cerah aja.
0: Iya.
1: Sirinya pacai wang kelinga ini dicari. Tadi dia ada bunda
0: sopi waktu masak. Atama kesir masak.
1: Kita lagi ada upah.
0: Atama memang ke si rumah sakit malah saya demis maka dalam saga rekeng.
1: Ya. Pak, ya betul ada tentu lah Pak mau dokter eh.
0: Aduh.
1: Ya. Ya Pak, ya ke sini apa kue di mak bicara itu ira doang amal ibarat pulau tabara. Buat di mana saya pilih pada baru abia pada baru biasa saya bertemu aku bunga di hari hari kerompa.
0: Iya. Ya, asal-asal ni paling Pak Bahar. Ini
1: paling masa selengah cik mak dia dia. Masa selengah cik dia teman-teman tak. Ya, Alena seru-seru melebih tanor di Maros. Pak Mustahar di Cendana Bahari Maros. Tuan Dapi di Pindra. Ama di Kota Baru. Bapak Abdul Rahim Kota Negara Kalimantan Timur. Ibu Sumi di Sudiang.
0: Terakhir.
1: Seru-seru Tasik Tinerbaya. Wanda di Maro. Bang Arjuna di Baruga. Ya, semuanya paling kekepi kau.
0: Iya.
1: Mama sedih
0: nih. Minta-minta kecil deh ye.
1: Oh, di sini dia ada kesempatan.
0: Iya, lainnya.
1: Iya,
0: cocok tuh. Cocok tuh.
1: Iya. Oke, Pak Lepak.
0: Iya.
1: Pesan ini betul-betul melalui banget. Ada pengalaman salah aku yang mana mau nendirin dari itu. Kau kembali betul-betul anak tak salah. Apalagi kalau di malam itu ada. Perlu sedang-sedang pengebetul ini malam. Saya terukung kemarin kelinga monitor di RRI perompak. Ada pengamalan agak sih. Ya. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya narona silasur tak melebihi. Tanya je si tu kan nasi lesor ku apa amureku ro cerita naro Pak Bahar pole bodi ceming ronairo. Engke si panel poku pole telpo wasai wakajolo. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aga, si patoko. Si patoko Pak Radin. Toko muki gak tuh?
2: Toko tu dangi.
0: Oh, toko tu, toko toy tu dah toy. Magu deh le naro.
2: Pura tu dah.
0: Toko si. Magi tu, magi tu, anu eh, saya saya muki gak tuh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Deh tu nama mana? Deh tu nama follak tu pak Parading.
2: Bapak
0: lali. Deh tu toma jake.
2: Ah,
0: emang
2: telanjang
0: gitu. Oh, heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh bajajun na mede gaga.
2: Kapala.
0: Ano parading? Yawana kito to fau ano to ajue. Oy, magelo tu macakke.
2: Minumi wae stawi.
0: Oy, aja na taliwaliwa biasa nu apa diulue.
2: Oy, kece.
0: Iya dia nak wadi minum lada tu tu we kece ko anu mafala lada mata soe bangsa reki pura ki joka aki matinga sore ke cerita nanye dia nak wadi langsung minum we cek anu we kece apa bau biasa tu tapa mafala di bawah ngulu we
2: jarang mua
0: jarang mua alhamdulillah ko jarang apa iya. Anu gitu mah tuh biasa upu-upu gitu mah tuh salima ko detami maring kalinga. Hei kasih lah kami. Angka lagu na tania apa di CD Indo logo tanra muni bawang.
2: Tania apa di CD.
0: Tania apa di CD. Ko meja kipaku berkara. Oi. Parading, lo kama ko tani paradingi. Biasa ni reget tomato Rio Lota regingi, mape ko batin na awet muda, apa ya wita ye bansa na reget parading. Ay awet muda manang. Angka ga ro baca-baca na atau angka ga nunna, angka ga mungkin tata cara na ko lo dio ga lo cemme atau lo maga.
2: Iya, dari iseng ya Tuhan.
0: Oh, dari iseng ni. Wah, seng enggak tiseng. Tapi kau Rio Lota lagi kan, enggak ada-ada.
2: Tawan tu yang itu topendrangnya memang yang
0: tunggu. Oh, ah, biga-biga tu topendrangnya. Ada iseng ya, Paradi.
2: Mak, bila kita boleh anu, kau kamu tak agak-agak siro
0: kalito. Ya, kena tu iya. Akina ro, monro, si de.
2: Sawito.
0: Sawito si bapak letak kasih cawe kamu, ay. Cuma rekeng iya monro kaki jalan rapa, monrin na kantor kodim he. Alako. Pajalele, mana bela? No diawan we, lalengi joka sulbar.
2: Si kolaku anu. Indra tiap-tiap kabupaten lah, anu kore biasa si kolak. Ikuai
0: awal bantu baros.
2: Kerantaruna.
0: Bo.
2: Sosial.
0: Si buat mana lagi masih sekolah.
2: Anu sosial. Sekolah sosial. Engkau mengkontrai majai ke praktek. Kurane mah servis motor.
0: Iya. Belka rekeng ceritana latihan kerja.
2: Iyalah, terendah tau.
0: Latihan tuh, kerja.
2: Pokoknya yang kampau kita, yang kampau bangkana sama mana daripada yo.
0: Mapa anu makin malopon itu mak keke sabar reke ceritana ro. Ero reke belka na peruntukan rekeng pemerintah untuk masyarakat reke diga apa keahlian na reke na melo angka keahlian na isiapkan ni reking ir belka ya sa belka balai latihan kerja jadi akor ni reke ma guru ma jamak
2: temen ni
0: iya apa iya reke cerita na alumni nama toka reke belka apa bantap pas servis motor roba toka reke cerita na ro Ampe itu pero ampe itulah kapi macam-macam tapi hai nak magala mak balapura sabak mantap mekani. Eh selesel ni. Eh.
2: Macam
0: tahu. Iya, dia lari eh. Tapi mau magala nangi. Magala nangi ya ke. Namo pun na wai ni wato anu lomba berenang.
2: Iya, pala lagi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Selesel ni ki.
2: Kayak
0: mana-mana
2: nana.
0: Wih.
2: Itu dan kayak mana isi. Masih wajah mah.
0: Iya. Iya.
2: Yang mana-mana nana. Empat kali nganar. Do.
0: Ropak. Iya. Ya napa lebar di.
2: Anu bertugas.
0: Iya.
2: Luar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ronai abu rekor cedi pole bantimur dia separadin. Jadi kong kamu pergi lo bergabung si bawa lakapi, iyalah kapi rekeng melo memi misengi rahasianya, rahasiana reke toto tahu-tahu riolo reke maga nawet muda. Jadi kalau ki bergabung, wad ditahubungi nomor he kosong arwa sedi apa datu asera 250 kong lo ki bergabung atelpon naki nakuakai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong, Pak Yani.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Si Patokong.
0: Si Patokong, Pak Yani.
3: Iya.
0: Pak Yani, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Wih, sehat-sehat moki.
3: Iya.
0: Manu sedih, gak sana, masana-sana sedih gak tiku kok. Manu-mana ki, sehat-sehat mana ki.
3: Bosi-bosi cedek.
0: Oh, kok bosi-bosi cedek reke, baju lengan panjang lah ki.
3: Iya.
0: Nah, waktu aja itu reke, mana-mana reke lah kapi. Tapi nak perhatikan tuh kasih pendengar, nah.
3: Oh, bosi-bosi cedek.
0: Iya, bosi-bosi cedek. Aki, iya. Pandang, wah, mafala-fala cedek.
3: Iya.
0: Hmm-hmm. Pak Yani, elo tak macei deh?
3: Elona macei?
0: Iya, macei ki jo lo.
3: Oh iya iya. Penelpo ketalu.
0: Iya, ai penelpo ketalu ki. Iya, iya. Tapi magel lo mola guna rek ceritane apa liwe. Iya, iya. Engka tau muda ni cek di, engka tau mapan di hati cek di.
3: Iya iya.
0: Eh Pak Yani, lo kami sengi. Iya. Agi si tongan nana pake torio lo mungkin mape korek yang mungkin anu na torioloi na awet muda.
3: Iya iya. Anu kapan? Kau anu to menurut iya. Kau bangun tidur ki langsung anu minum air, air putih.
0: Iya.
3: Iya.
0: Apa kui terek ini? Wangkalinga semesemet terek itu? Maka daka magalamu pi jibansana reke para di magalamu pi majawe Pak Yani magalamu pi Pak Bahar magalamu pi agar reke nganunna
3: minum air putih
0: agar pi
3: anu to bangun tidur tuh langsung minum air putih.
0: Oh ko moto
3: tindro ki bisa satu atau dua gelas sampai berapa bisa to kita minum tiga gelas
0: napa agar si pura ko agar si pura naro
3: anu to bagus juga anu madu sama anu telur
0: wih
3: kalau pagi-pagi bisa juga
0: magalamu bi makare soto Pak Yani.
3: Oh ya
0: wih arono asa makadaka bansana reki Pak Yani magalaladamu makare so makadaka macowa reki Pak Yani na iya
3: walau tau bi makare so baru segaranu itu.
0: Iya.
3: Padangnya.
0: Ya, naruh
3: madu asam. Sama anu, madu asli.
0: Wih. Masuk, iya. Maaf, soli-soli je cek deh itu madu asli. Iya. Apa manu nih?
3: Jaga makura kebersihan kuru. Diri.
0: Maka naruh rekingir cerita naruh.
3: Kok anu? Rajin mandi. Gosok-gosok banget.
0: Bah, ya roh apa iya. Cerita ada rekeng iya. Lakapi na manu-manu cek deh itu apa. Ya, makut tuh di, makut tuh ceme.
3: Iya.
0: Apa tuh lah kapi kok dia nama nyiar biasa itu tas sesu si Wani dia nama Nadio.
3: Pagi sore oh. Iya.
0: Oh berarti tri anu na tips nare ini Pak Yani. Yang iya. Pertama minum air saat bangun tidur. Iya. Kemudian bisa juga sarapan pakai madu juga. Dan telur. Agak piro.
3: Makanan dari makanan juga.
0: Oh dari yang makanan juga.
3: makanan-makanan manis apa yang terlalu banyak toh.
0: Iya.
3: Bisa aja ya.
0: Tapi di reki biasa nah reki ini tak cecah macam ni lada.
3: Kan itu. Riolo-riolo di kaya sekulkas.
0: Iya, cocok.
3: Gak ada minuman dingin.
0: Iya.
3: Orang-orang dulu.
0: Iya apa?
3: Air aneh gitu.
0: Mungkin
3: air biasa sih selalu
0: minum. Iya. Ada senasa teh wevelami bana ini tutut tawe ko masarai.
3: Orang dulu ndak minum air panas dari langsung dari sumur.
0: Oh ya rogelo na apa ya reki bujun na reki tau ya madalang. Ma macino.
3: Umur untal lebih seratu mana.
0: Iye. Eh madalang apa macino na. Beh, ya rolun rak na ko
3: apalagi.
0: Tengah sok
3: kalau di

0: Wad di kapa di low chat daddy
1: trip. Sedangkan ya 50 ni lebih.
0: Wih, 50 itu lebih di
1: Iya.
0: Wih, nah teman-teman tarik 100 ini lebih ya, nangka mau video 2
1: roh. 100 ini mungkin lebih, sekitar 100 lebih ke apa?
0: Wih. Wadika joka iya, ma guru-guru cede bara. Agar reka ceritanya.
1: Tapi anu nih, butai, gak melihat ke.
0: Iya.
1: Orang tua saya gak melihat, butai.
0: Kan mana reka ceritanya apa yang itu? Masuna rekeng, watuna nih rekeng.
1: Iya.
0: Iya reke puangnya nalain tak cedi-cedi, agena pun naiko batak kaleta, nalain tak cedi-cedi rekeng, bansa ni reke lakapi kan, nala ni urana cedi, jadi loda-loda ni utu na.
1: Tapi mana mungkin lo kemarin sebacaan itu, kemarin sebawa telur, diminum.
0: Bo, tambah ni mesa stamina nala kapi, mesa iya lakapi, manca jano ni matu. Mancaji anu ni matu ye Hulk arro berotot napa matanre bo
1: anu ble amma lo kelo tama he
0: digaga pa
1: selesai de jalo
0: eh selesel ni pale
1: iya engkama ku di anu tanah grogol kata Pak Radi
0: iye
1: kata Abdul Rahim di Kalimantan Timur kata Asyar di Bone Pak Bahar di Bone Bunda Sopi, mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Iya.
1: Makasih pula lekas Pipa. Amin kata lo pertama.
0: Diga apa pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah? Diga apa tuh matil pung hai. Iya. Mas sampai jam mana kapang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena amureku cek di sipo le shopping. Jadi ya miga ni amureku ya. Engka pole bone, engka na pole shopping. Pole banti murung, engka tona pole Kota Baru. Jadi amureku engkai monitor atama ni at telepon naki naku akka telepon tahi angka nama telepon si Cedi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam maga kere balakapi.
0: Jolo
2: Sipatokong
0: ama ye ama di Kota Baru.
2: Iya ama. Tapi pakai kue ama ke Kalimantan Timur, daerah Tanah Gerogol.
0: Iya, Tanah Gerogol.
2: Tapi kita pun namun roya ki pelosok desa. Kalau Tanah Gerogol itu anunna kabupaten.
0: Dia nomor gaga.
2: Iya.
0: Dia nomor gaga, intinya Tanah Gerogol cuma tau sana.
2: Tanah Gerogol nih setau itu, jadi.
0: Ya roh reken, nanu magampang ini seteh.
2: Ya.
0: Bansa rekel lakapi kang tidak mungkin maka de lakapi. Aku akika amasang monro. Amasang kegana. Nah angka amasang ko aki boni. Angka to amasang aki wajo. Angka to amasang ko de usah laki sopeng. Maka de anima tu tau we wah. Amasang kegana monro lakapi eh. Wi.
2: Jadi ne senge tau we ya Roni.
0: Ya na ro. Magimu karibata tu ko Tanah Gerogol.
2: Kue ke kampoku kue mapela si soe unni bosi.
0: Wih.
2: Si ku mapamula ele unni na bosi rate unni.
0: Wih.
2: Bosi. Iye mapela si soe.
0: Iye. Detoto manu, detoto majake moki ko bosi wi.
2: Magiro?
0: Majake moki ke bosi wi, makece tu.
2: Iya mak jake mak bocor.
0: Iya mak gelo tuh. Yang penting aja tuh mak jake kota ngesoy we mak fella tuh naturungi kipuse. Ya lo reke cari tanah lah kapi iye lo mak kutana reke kama agar ona pake tutorial lo edi maka na magala umuruna reki kang bansa mana ni 60 na 70 we magala mau pi majama angkan je la kapi e napa je 20 nang umuruna na cau ni
2: iya beda pokok gue mega ni asna andre siap saji
0: Bansa mana yeah. Na Rodi pengaruhi reking kesehatan tubuh na reking masyarakat
2: Koyolo ro tau santan itu kan santan dari kelapa
0: boleh
2: kalau kue langsung
0: iya
2: iya

0: Kan nih santan karai banget jadi daerah mana?
1: Ah, ya
0: Dede
1: mana
0: Dede
1: Narodi?
0: Andre Pekoro iya.
1: Cocok
0: Jadi
1: mati itu asetu.
0: Iya, cocok tuh naseng yon napayani, naseng mega-mega minum air putih. Iya, ero mengkanja tuh ero. Paling tidak satu hari.
1: Arwah galon.
0: Iya, arwah galon.
1: Oh, ade arwah pale liter isu roki minum ilalena sesosioni. Tani arwah galon, ah salah kah? Lah kapi sedih.
0: Iya, ende nule nih melawelong ya deh.
1: Iya, macegi si jolo. Asal-asal ini pale.
0: Ya, Pak Yani to yonna, terima kasih sapa anta. Untuk Pak Burahim, boleh kutekan
1: negara. Ini kapi.
0: Sehaki bunda, sitaki sembuh ye. Karos Diana Yasir, komaros. Ada Kasam Syamaisar, kobantaeng, kamai monagor. Jene Ponto, Kawahida Martawati, Mbak Sintung, Muslimah, Fadil, Parjuna.
1: Gena nih kapang.
0: Oh iya mana nana pare.
1: Nah lupa isi, arro kama jara si monitor rampe nah lupa ya nuku, nah lupa isi atur aku rekeng, ya aku lakapi reke cerita atau aturan na rekeng.
0: Acara na patondokan, selalu monitor. Sehat ki selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pendengarnya RRI Makassar ini Pro 4 khususnya semua dilancarkan rezekinya, selalu sehat dunia dan akhirat. Jadi jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu. Mana kena dia mah bahasa ogi. Jadi aja tuh lo ada aja tuh joka lo magasing-gasing. Monro nih jolo agak senah he ari maringkalinga elona liwa udaniku pole Leoni Angel si bawa tania apa di cede. Jadi ada to lo ada aja to joka lo tega angkalinga nih jolo ya laguku he. Selamat maringkalinga.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Iye lepak ka maye meliputut ta tajenna. Jadi ke sebenar buku sahabat budaya he. Angkan je ya senge Pak Azhar Polibone. Wakan ini halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sipatokong lekepi ya ke kariba.
0: Sipatokong pasar kariba mandi cek muar rekeng. Walaupun sakit reke cerita nanya lekepi eh.
1: Iya.
0: Demi Pak Azhar ye menyiar kak eh.
1: Iya kak. Anggola sih.
0: Alako.
1: Hei.
0: Pasar lo kemang kelinga lo naga.
1: Kada ki Marquez ga.
0: Pak Ani jolo ye cek deh. Engko pa lima lagu ye wedding dia anu ya. Engka lagu nin dolo. Engka lagu na Indo logo.
1: Lagi.
0: Angka laguna tanra meni bawang. Napa angka to laguna na lepe micu putena.
1: Ina tu. Na lepe micu putena.
0: Maputi ka pala micu eh.
1: Godang kelinga. Maputi. Lagu sedih.
0: Maputi ka pala. Jol maku tanah ka jol cedih. Maputi ka pala icu. Asengnya beningi.
1: Pute.
0: Susu itu mah pute.
1: Susu mah pute.
0: Susu itu mah pute.
1: Iya.
0: Biasa biasa ya iya reke cerita na pasare. Toh. Na surlek anggo taku, kumalas ko na sekapi. Joka ko minum wai pute, mah kada ka agi biasa wai pute.
1: Pute.
0: Mah kada ka biasa wai pute tu susu mi. Apa warna pute iya. Susu itu? Maka deh, tani aja ruaseng, wai putih, ya biasa di ini kupur lagi mandri, maka daka dia aja mau putih roh, macin nung nyi, maka daka, nana iye, pari-ari. Jadi
1: maka topik na?
0: Topik nih, lo kan misengi pasar re, maka nanya roh reke toriolo, tak roh reke cerita na tuh. Latu make kere ke matua ni tapi bahe magala mopi joka mak jama magala mopi makareso.
1: Malesi mopi maseng.
0: Sehat lah de mopi weh. Angkana umuruna biasa pura makutana reki ngeropulu na umuruna. Weh magala mopi joka mak bingku makadaka ha ha ha ha. Hebat tu itu matua cek dihe.
1: Galap.
0: Boy ya gaji maka dah kau iya lagi mak bingung ke dua ke telu cau na.
1: Desa ni berapa nama untuk ki desa Gangar pakai pakai tor lo.
0: Siapa tahu engkau rekod di Pak Guru kicek deh tu.
1: Desa ni temuan untuk ki di.
0: Temuan rekod di berarti iya.
1: Gangar nak.
0: Berarti iya bandrep bolata.
1: Ah?
0: Berarti iya bandrep bolata apa ini monri ki?
1: Bola. Tu bandre bola.
0: Iya na pale bandre na bola tarai ke cerita na. To barak mancaji bali bola ki, maka daka pasar bali bola ku. Asik.
1: Asik.
0: Ya to er lah sel lakapi. Biasa.
1: Maka lo je ko mako penyar eh. De cakerudu.
0: Ya biasa reking.
1: Ya, cakerudu.
0: Cakerudu na pale.
1: Cakar doang.
0: Pasar.
1: Ya.
0: Rencana rekingnya siaga bini.
1: Ah?
0: Rencana tar rekis siaga bini ta.
1: Ay, desengi.
0: Ya aku ini rekim rencana reking ini rencana pribadi rekis cerita nengye siaga rencana ta.
1: Ya. Desepi.
0: Oh, dia tau dia peti sengi. Ya kalau kapi rekis pernah rencana.
1: Ya. Siaga na?
0: Satu ji.
1: Wah.
0: Iya.
1: Satu ji.
0: Satu
1: na peliaga.
0: Satu di rumah.
1: Satu di rumah.
0: Satu di rumah. Satu di kampung. Satu di kota. Satu di luar negeri. Ya, ini apa?
1: Apa tuh?
0: Ya, ini apa tuh? Kan maka dah kacik di mi reke. Kau nak tanya nama tu tau siapa ni mu. Maka dah kacik di mi. Kau maku tanya.
1: Kacik di mi.
0: Iya kau maku tanya si. Kek apa lebih ni mu.
1: Ya apa le masalah salah deh.
0: Lo ki masalah salah gak?
1: Ya.
0: Masalah salah ni boleh.
1: dan relabo ama di Kalimantan Timur salah-salah sisa. Iye. Aku tahu Ferdendre, Pak Bahar, Oboni. Ya apalah tu konye, Pak Bahar, Pompano apalah tu, apa dah metu kampomu. Ya Makotofro sama Tiani bersama Nur Minang yang kayak shopping.
0: Ni gapi.
1: Asri di Lu Timur. Bunda Nur di Maros. Silong Sumi teng Lumu. Ya menenan lah kepi.
0: Selamat tengah segi. Iye, selamat tengah seto pasar di Bone.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar di bawah ini engkau nak penelpon ku boleh telpon wasai. Ini telpon biasa wakai yo lo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Si Patokong.
0: Si Patokong. Kata antri kapa ngie? Coc. Ya. Kata antri. Kata antri. Kata antri mu ngie. Kata antri mu. Kata antrimu ya wewa, anu ya mak bicara gak ha? Kata antrimu ah?
2: Magi, lakati.
0: Kata antri jika aku lawan bicara ini.
2: Ini gak boleh.
0: Deh, siapa tahu reki kembaran nak kata antri, tintra?
2: Dari gitu ya bentar, nah, isu nyisak data. Nyisak cerita sama telepon.
0: Isu sah. Mak bunga-bunga mi cek dek. Mak bunga-bunga mak cek dek. Mak bunga-bunga. Mak cule-cule.
2: Mak bunga-bunga. Kau ni tu mak bunga-bunga. Kau tu dek. Kau mak kutan itu weh. Dia nak di mak bunga-bunga. Kau milik mak bunga-bunga. Dia lainnya.
0: Iya si pale kata antri dek na. Apa aja na mak bunga-bunga kata antri dek na. Terakhir ni ye. Dek na, dek na. Mojo na. Mojo na
2: bunga-bunga tu nak ada. Lakati. Saja dek cewek tak.
0: Lima. Loki mengkelinge lo naga.
2: Enggak ga elona, Miro.
0: Iya na joi pecah.
2: Ini kita berkuis atau pura ni.
0: Iya na joi
2: cap. Tentu.
0: Iya na jolo icapuki he. Enggak lagu nindo logo. Capuki ni jolo ya lo nih. Angka purna setting ano ni ga sana he ambo ano tapi ko bikin mar request reking de no warga aga
2: oh
0: a request ni bele ni lagu naga tongen na sa tawe
2: ni lo pasti mangkeling e lo na de ko turno
0: Jolo jo usapar ki de
2: de ko turno
0: iye usapar ki dolo cek de
2: Laguna de upoturenu majima majima
0: majima jolo di siapa jolo ni apa jadi naro
2: upoturenu
0: ai de gaga bali udani mi bangang ka Laguna majima de
2: tanya Mustafa Bande
0: iye de gaga pa ero elongero na patama ki anu iye playlist Laguna mi anu bali udani bangang ka Kalau macam mah, majib mah.
2: Oh. Aja ni pale.
0: Laguna naga lo tak.
2: Iya nak pale. Bali udan nah.
0: Bali udan ni mak mak tu siapa kengel lo naro?
2: Iya naro. Oh iya natung kaku tu aja si sama sesa masapa.
0: Iye, ay, opo jito aja sedih kata antri kau pakai rekingnya mengerti sih.
2: Kadang-kadang aja
0: nanti
2: sama siapa, apa malam bau tu, jadi aja nengi
0: topik na. Topik narek yang ni kata Andre, magi rek itu rio lo.
2: Masih protes.
0: Ya, tau apa pun nak rusak rek cerita naro, apa iya rek yang host na. Dena cocok bansa tarik ini di anu pendengar rek saling protes arti ya, narek kesalahan ada di penyiar. Jadi cerita narek cerita na ye. Cerita na to. Cocok ni mereka misengi reking emaga na reking toriolo reking manu maneng. Magala mana mobi mak jama na biasa muru na ro pulo na pitu pulo na magala mobi mak jama ah kebiasa rahasia na ro.
2: Magala
0: mobi jama? Magala mobi joka makare sore ke cerita na magalung niga apa ga.
2: Makumemon itu mi da to makoro, ye mi to makutu.
0: De, ji makutan kerekeng angka ganun na.
2: Makutu, ya, tuli, semangat cuma jama. Kamu mau tua di tuwe, tapi tetap ini lagi makareso, ini lupa jadi lima, mak jama.
0: Ya, lalu makutan kerekeng itu.
2: Kiyolo makutu ni mati. Tuli mondrong ni makdongkong. Dek, telok lo ngejaman. Aku tahu ni tu.
0: Wah, laba netu pala iya apa marebe. Kaya joka kasih tu daun mano. Tu udah matole-tole minum kopi. Wah, wah, wah. Kau
2: matore, lakewe, lake kutu.
0: Wah, majama matok aja he. Dek, nama kutu kasih lakap itu. Cuma kadang-kadang.
2: Magi lakap sih.
0: Kadang-kadang reke makutu.
2: Kau boleh si kutu.
0: Tapi si di tu bawa kelebihan la kapi.
2: Kau nak apa?
0: Si di bawa kelebihan tu la kapi.
2: Biasa tu boleh kutu dah.
0: Ya kalau kapi tu si di kelebihan nak tantri.
2: Macam ni masalah-salah tak ga pak?
0: Masalah-salah ni pelak.
2: Mama tu milut pama.
0: Masalah-salah ni pelak. Kau mungkin masalah-salah.
2: Iya, masalah-salah nak pelak ni.
0: Ingat milolak dan uang kelinga.
2: Nih kat toko tidak pek kue emang kelinga kak. Keluarga wasan kumpak je wakah.
0: Iya, masalah-salah ni pelak. Lepas
2: ni separe-pare. Milok mana kak je. Lalu mak benih belana sepi seku. Iya, ini kerana Pak Ahmad Yani. Oto Sopeng, siwa ibu Nurmina, Ika Toiro, ingin nak iro, laba Pak Ajaro.
0: Pasar.
2: Ika Toiro, aman nak
0: Asar, ama. Ika Payani.
2: Nur.
0: Ni kapi.
2: Ibu. Ingin no. Ibu Ina. Kesta Lara.
0: Gana ni, siapa ni? Ana ni, Pitu.
2: Semoga madisik di sini.
0: Ni kapi.
2: Nah, ki madisik ni nah. Tembus ki siko perempat. Pak Ade bo. Biro tuli biasa tamai. Ni kapa si tamai lo. Ay, ni galak dek ni dek.
0: Megalada ni.
2: Mari kelingai.
0: Iye, cocok ni.
2: Kita jadi pasilengan.
0: Cocok ni ro. Yang penting,
2: mari kelingai.
0: Cocok ni tu.
2: Okey ni pelik lah. Tapi lanjut ni. Angkat sama mama tu. Melok tamah si
0: pendengar. Angkat lagi metamah. Angkat lagi metamah.
2: Ye, mari pasal.
0: Angkat lagi metamah bola aku cedek.
2: Iya lah tapi. Apa gara-gara ini.
0: Makum ya mereka cerita nah.
2: Ye, pelik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau siapa nelpon aku boleh telepon saya wak kajolo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipa toko.
3: Sipa toko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Pak Sani.
0: Pak Sale.
3: Pak Sani.
0: Oh, Pak Sani. Pak Sani.
3: Iya.
0: Pak Sani di mana posisi?
3: Biasa di Sukamaju.
0: Di Sukamaju. Ih, pernah kah tinggal di Suka
3: apa?
0: Suka Mulia.
3: Beku dekat kapan saya di belakang.
0: Di rumah nak de dente ni kemarin tinggal itu.
3: Suka Mulia baru Sukamaju.
0: Suka Mulia yang dekat na masjid toh?
3: Iya, dekat yang di sana jauh. Kita Sukamaju di belakang lagi sedikit.
0: Oh, di belakang lagi sedikit.
3: Tapi itu ji jalan, itu ji jalan.
0: Iya, itu ji. Dilewati ya. Pak Sani.
3: Ya.
0: Mengerti ji bahasa Bugis toh?
3: Saya orang Bugis.
0: Oh, toh gimoki ji pelek awah.
3: Saya orang Sope.
0: Wih, toh Sope ji pelek. Awe, si kampung apa ya nih? Anu, iya apa ya nih?
3: Kebetulan tinggal di Makassar.
0: Oh, kebetulan rekeng. Kebetulan atau kecanduan?
3: Ya, pekerjaan di Makassar.
0: Oh, pekerjaan di Makassar. Wasa kecanduan kimono di Jupandang, we. Nah. Pak Sani, lagu tamace sih di?
3: lagu apa mau diputar?
0: Engka lagu nana lepe micu putena si bawa Bali Udani.
3: Ya Bali Udani itu.
0: Eh pasani lo kami senge cedeh biasana tu sopenge makanya-kanya tu pak disengena rekeng. Artinya rek pak disengero pengetahuan na.
3: Iya.
0: Angka kan ngi tu matota reke riolo rekeng magala mana tu majama namu umuruna rekeng ngarok puluh na taung. Nah, ero ya penasaran kak makada kak magi rekeng ero tu matota riolo na matowani magala mobi majama. Aga biasa nano di.
3: Saya lagi tua maka.
0: Berapa umur ta?
3: 75.
0: Wih, 25 magala mobi majama dede. Aga rahasia na rupasani.
3: Ya jangan terlalu banyak pikir.
0: Pikiran
3: itu jadi penyakit.
0: Jadi rek yang Andre rek digaga rek pantangan sama masalah Andre.
3: Ya biasa makanan. Ya yang selalu bening jangan terlalu banyak makan.
0: Garam.
3: Garam juga harus sedikit. Tidak tonjol rasanya makanan kalau tidak ada garamnya.
0: Kukira.
3: Biar tom itu yang dimakan kalau tidak ada garamnya tidak enak ton.
0: Iya, ndak enak, kurang kirasanya kok dong. Wih, ternyata pikiran sama makanan di pasani.
3: Iya, pikiran dengan makanan.
0: Iya, cocok sih, nak bilang orang itu pasani. Kayak ini saya nak bilangin ke orang, bilang, ikau itu umurmu masih muda 26 tahun, tapi kelihatan tua sekali. Ku bilang ke deh, kita nak jujur sekali, Ki.
3: Itu juga saya heran. Sama, kulihat. Berapa umur baru 40? Kenapa dah putih merah rambutmu? Saya belum putih rambut.
0: Wih, gelona reking pasani. Wah, mereka macam kiki reking pasani reking tips tak?
3: Gigi masih utuh.
0: Wih, Pak pasani, capu ni siku kesia. Nah, capu mana ni? Loda-loda mana ni kesia? Napa 26 umur ukur?
3: Saya masih utuh gigiku.
0: Wih, gelona pasani mbak na. Sama tong kami tak bici-bici ke kacik dek.
3: Ya.
0: Angka ga?
3: Ada.
0: Angka ga tau lo tak bici-bici ke kacik dek bara tahama nangisi re ke cerita na.
3: Angka tau cek dek iya.
0: Angka lah.
3: Boleh ke tomato ay.
0: Ya, wadi ga tu.
3: Saya mama aku 115 umur.
0: Wih. Pak, mana tau ga dek? Malam pe manang mau umur na.
3: Bapakku 89.
0: Wih, tongan.
3: Tapi itu ya makanan pikiran juga jangan terlalu banyak.
0: Bansa reki pusing reki pasani agak na biasa tajam bansa reki. Engkar reki masalah ini meta pecah kar reki ni.
3: Saya itu tidak begini. Saya punya sifat. Saya tidak mau pusing dengan orang.
0: Jadi tak kerja tak?
3: Ya kerja kan aku tu ya. Saya kerja kutong dia aku kerja kan.
0: Tidak ada uang cari?
3: Ini kita kerja. Kalau malas kerja, berhenti mah kau hidup.
0: Ya, betul.
3: Nah, hidup di pekerjaan, kalau ada pekerjaan pasti hidup.
0: Iya, betul. Ini ku suka saya dari pasangan ini. Kata-kata yang seperti ini yang saya butuhkan. Orang,
3: berapa umur pasangan ini? 75. Mas, kenapa tidak pakai kacamata? Memang begitu mata aku tidak pakai kacamata.
0: Masih bagus?
3: Iya, masih Pak. Menjahitkan lagi ya saya tuh pekerjaanku tukang jahit.
0: Wih, jago napasan embe nah. Iya, muka nanti jalan-jalan pergi di rumah tak
3: Iya, semua itu presidennya Indonesia ku ingat semua.
0: Yang pertama.
3: Masih ada pertamanya Soekarno itu siapa namanya? Baru Soekarno, baru Soeharto.
0: Baru Habibie. Napa?
3: Presiden yang paling tepat itu Habibie.
0: Iya, Cina pelak demi kasih. Wadi gak mancaji presiden kasih so mi bawa pasan ni?
3: Iya.
0: Wadi gak mancaji presiden sih so na bawang?
3: Agak ya.
0: Iya, reke mereka mancaji presiden tapi sih so mi welori.
3: Muka gak?
0: Yang penting wadi kah dia semantam presiden ngero.
3: Muka gak rasa makro, muka makro.
0: Kurasi ada gaga.
3: Habibi saja na sampulem.
0: Ya rupuk apa isap parmi masalah deh.
3: Diga kapa sesomi presiden.
0: Iya na, iya na ro. Ero na makada kami ka coba ya sama kada. Namo seso na manca di parsele magar rek ero ceritana. Jaman-jaman na parselenge pusik ga tu maga ga. Apa wita ya aku wita ya parselenge boro-boro mana matana.
3: Tidak pusing di parselenge.
0: Hmm.
3: Kayak ini sekarang presiden tidak pusing.
0: Iya, namo masih sama masyarakat na rek. Dia na pusing. Ya,
3: masyarakatnya susah. Yang penting bahagia dia majoge-joge.
0: Astagfirullah, ndak boleh begitu.
3: Ada ke presiden majoge-joge?
0: Ya,
3: kuingat presiden Indonesia tidak pernah ada presiden majoge-joge. Selama hidupku.
0: Iya.
3: Selalu prihatin presiden kan. Tapi sekarang ini bahagia terus majoge-joge.
0: Iya, mungkin ada yang mungkin ada cara tersendirinya presiden ya, kita tuh untuk mungkin meningkatkan ekonomi masyarakat begitu Pak Hasan.
3: Apanya meningkat?
0: Mungkin ada caranya. Kita kan tidak tahu bagaimana rencananya toh.
3: Meningkat kemiskinan.
0: Karena ada juga yang namanya ini pasan itu ada juga yang namanya goreng-goreng media. Jadi ya kita lihat mami nanti ke depannya bagaimana.
3: Dia tidak melihat presiden sekarang tidak melihat matanya sekarang. Abdi bisikan itu yang masuk di otaknya.
0: Iya Pak Lepasani, salam-salam Maki.
3: Ada Tantri di Pare.
0: Siapa Pi?
3: Nur Maros. Kasmawati Dompe di Tinombong. Ibu Fatma di Goa. Pendatu sama nolanya. Ada Pak Asisti Maros. Pak Salo di Kapokali. Siapa lagi? Tuh Pak Ding. Ada Nonompo di
0: Jeneponto. Jeneponto.
3: Pak Umar Ibu Nusia di Pampang. Ali di Malengkiri.
0: Ya mana nana Kapang.
3: Ada Pak Ruben di Sengkang.
0: Oke sih.
3: Ada Dimas. Ada Mas Arjuna. Ibu Warsina. Di semua-semua nama Mbo.
0: Iya.
3: Ini dia Mbo.
0: Iya Pak Sani.
3: Acara
0: apa ini? Iya, panto-panto gimana sih?
3: Biasa, biasa. Siapa? Bundrian sama Indo.
0: Iya, Indo Ati.
3: Indo Ita.
0: Indo Ita, pensiun Indo Ita. Lakapi mi lagi yang baru aga.
3: Oh, iya pali.
0: Iya, iya.
3: Tahu aga kiri.
0: Iya pali pasan ini. Iya.
3: Tahu aga kiri.
0: Tuh penrang si Kambona, ano, Pundatu.
3: Pendrang apa?
0: Pendrang kota.
3: Nah, pernah saya tinggal di Pendrang tapi di Pekabata.
0: Wih, mabela lader, oh.
3: Dia diliwati jambatan.
0: Iya, napa le Pasani di?
3: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang, Pasani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang bergabung masih bisa masih menerima Lakapi satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar lagunya. Apabila sudah tidak ada yang ingin bergabung, Lakapi putarkan lagunya. Sudah ada yang penelpon ini. Halo, assalamualaikum. Si Patokong.
4: Delimpo ya.
0: Apa kabar Delimpo?
4: Alhamdulillah, Dek. Pada cemu.
0: Wih. Ufo itu sedih mengkelinga. Mengerti juga bahasa Bugis dan Limpo.
4: Iya, mamanya kan orang Bugis.
0: Takut kok tidak mengerti.
4: Enak aja sedikit.
0: Del Limpo.
4: Iya, Dek.
0: Ini mau kak bertanya, Del Limpo. Kebetulan ini menelpon Ki. Mau kak tanya ini, bagaimana sebenarnya itu orang tua dulu itu yang kayak umurnya 80 tapi masih kuat kerja berat kayak pergi di sawah, macangkul, apa? Wah, aku bilang, wah, 80 umurnya nah masih kayak kuat kerja? Apa mungkin ada anunya dari Delimpo sendiri?
4: Jadi begini tapi, saya punya bapak sendiri, ayah. Itu dia punya umur 93, terwafat. Ya, dia itu makanannya biasa-biasa.
0: Iya.
4: Tetapi memang dia aktif, bekerja. Namanya petani, toh.
0: Iya.
4: Iya, jadi itu pacar kami, pacar saya, bapak saya, itu nanti berhenti bekerja, goyang, bergerak.
0: Iya.
4: Itu setelah sakit terakhir, nih. Ya, jadi tidak beberapa lama aja beliau itu sakit.
0: Iya.
4: Iya. Jadi tentu bergerak itu kan olahraga. Ya, jadi semua pekerjaan itu, maklum kalau buta huruf, ki. Mm-hmm. Ya, semua pekerjaan itu pakai fisik.
0: Iya. Yeah.
4: Pakai fisik semua.
0: Mm-mm, betul.
4: Ya, jadi jangan kita aku bergerak.
0: Oh.
4: Ya, berolahraga. Mm-mm. Cuma olahraganya kita kan lain.
0: Iya, yeah, betul.
4: Senam, main bola, voli, dan lainnya. Oh, kalau dia tidak bekerja di sawah. Nah, nanti setelah berhenti jadi petani, dia jadi pedagang pabalu-balu cadi.
0: Iya, pabalu-balu
4: gede. Sampai di Malino.
0: Wih.
4: Jadi itu sebenarnya orang yang banyak bekerja itu panjang umurnya itu.
0: Iya.
4: Dan pernah juga saya dengar itu ada seorang peneliti.
0: Iya.
4: Dia mengetahui ini mana yang panjang umurnya, mm-mm, mana yang sehat, dan mana yang tidak sehat.
0: Mm-mm.
4: Antara pekerja berat dengan pekerja ringan,
0: iya,
4: artinya orang kantoran.
0: Betul.
4: Nah, itu diteliti jantungnya, itu lebih bagus jantungnya itu pekerja. Ya, paborongan taser orang anu, artinya buru kapal.
0: Iya, buru.
4: Pelabuhan.
0: Yang angka-angka berat itu.
4: Itu yang diteliti dengan orang pekerja kantor.
0: Iya.
4: Nah, itu hasilnya lebih bagus jantungnya itu buru-buru pelabuhan itu. Iya, jadi itu. Kalau saya seperti itu juga.
0: Iya. Yeah.
4: Iya, karena waktu kecil kan sekolah juga, kemudian ikut juga orang tua.
0: Uh-uh.
4: Ya, bekerja.
0: Oh, selalu pergi ikut
4: jadi
0: bertani.
4: Saya itu tidak ada gengsiku sekarang.
0: Betul.
4: Dari dulu sampai sekarang tidak ada gengsi, jadi banyak bekerja.
0: Iya. Yeah. Apa saja yang bisa dikerja?
4: Begitu,
0: Apa saja bisa dikerja?
4: Apa saja bisa dikerja, bisa bergerak.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
4: Jadi saya itu pensiun sudah 6 tahun yang lalu.
0: Iya.
4: Itu tidak pernah saya, karena saya pensiun, saya istirahat betul. Tidak. Saya tetap bekerja seperti dulu. Cari uang.
0: Ya, karena mungkin juga karena bisa dibilang kayaknya ada yang bilang orang tua dulu itu sakit ina rasa badannya kalau tidak pergi kerja.
4: Itu. Kita juga kan saya dulu pekerja keras itu.
0: Iya.
4: Dari bisa bertani, bisa menjadi buruh.
0: Mm-hmm.
4: Ya, itu usahanya bapak itu dulu ketika saya masih muda itu untuk bikin sumur, borong-borong itu.
0: Iya, borong-borong itu
4: jadi,
0: yang
4: jadi mulai dari sandrangan itu yang terbuat dari tanah liat.
0: Iya.
4: Sampai gorong-gorong itu keluarga saya, bapak saya itu yang ciptakan. Sehingga
0: dong.
4: saya sebagai anunya yang pasang kalau ada yang mau.
0: Mm-hmm.
4: Jadi bekerja saya juga sudah bekerja, saya PNS, saya juga bekerja seperti itu.
0: Wih.
4: Iya, saya tidak ada gengsiku saya hidup. Dan apa mau di boro-boro, kenapa kita mau sombong?
0: Mm-hmm.
4: Nah, memang kita dasarnya kok orang di bawah. Iya, jadi tabe itu orang kantoran,
0: mm-hmm,
4: olahraga sih juga, itu lebih bagus.
0: Iya.
4: Seperti Pak Sani tadi tahu kan bekerja terus.
0: Iya, betul.
4: Kalau orang bekerja dapat duit kan senang.
0: Iya, betul.
4: Apalagi hasil keringat.
0: Mm-mm.
4: Iya, jadi lebih cepat ki itu sakit. Kalau tidak ada kerja atau tidak ada cari uang karena suatu waktu habis uang pasti stres ki.
0: Betul, betul itu iya. Dilempo, betul sekali.
4: Iya, jadi itu ya ki gara-gara restet. Karena kalau faktor biasa pegang uang kemudian tidak lagi stres ki juga.
0: Stres sekali dilempo.
4: Ya itu yang saya jaga supaya uangku tidak kurang.
0: Betul.
4: Artinya
0: betul.
4: Tetap ada saya ada.
0: Tetap
4: saya
0: ada.
4: Belanja tirotonya aja iya. Enak mega tapi ya cukup lah.
0: Iya.
4: Energi belanjanya.
0: Uh-uh.
4: Itu enak.
0: Artinya tidak
4: saya
0: ada pusing.
4: Kira itu saja, Andiko.
0: Siap Delimpo.
4: Bagus sekali hari ini nih. Ya, terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Selalu Andiko.
0: Amin.
4: Ya berapa tahu RRI perompa. Makasih.
0: Iye.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andiko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sahabat budaya, kenapa orang-orang dulu itu lebih sehat ketimbang orang-orang tua ya mungkin di zaman sekarang ya. Karena kalau kita lihat ini kayak Pak Sani ini umurnya 75 tapi masih kuat bekerja. Dan bisa dikatakan juga ada juga kalau tidak salah itu ada saya punya nenek di kampung itu di umurnya sekitar berapa ya? Kalau bukan 83, 86. Dia itu masih kuat pergi di kebun, panen coklat, jalan kaki, angkut coklat, naik motor. Aku bilang, wah ternyata ini mungkin dari kebiasaan yang selalu bergerak sehingga tubuhnya terbiasa. Makanya, dan juga salah satunya adalah pikiran. Ternyata memang pikiran itu berpengaruh pada tubuh. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Saya baru sadar terhadap itu. Saat Pak Sani yang bilang, pikiran ini ternyata itu juga berpengaruh. Jadi sahabat budaya jangkit kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu Nalepo Micu Putena. Selamat kemarin kalinga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: vecchio, po.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Tamrite jam 13.
1: Mampu upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Bum, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program Jaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Po mendengar Perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Ah. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura, line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu.
1: Baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Po pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya. Kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Madaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat Kak. sore. Disapa juga dong Mpok Mariana dari
4: Halo Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana dari JKT.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, patah mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Perempat Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Okay. Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Yo, mau cerita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya, dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kak Ella yang akhirnya Kak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada gak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jupri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jupri dulu deh.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen nggak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan, permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Maroko ya berarti ya. Penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap

0: kami Tiga Bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan Tiga Tera Bangun Bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
1: Oke. Okay. Ya, kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana Kak?
2: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya Kak, kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik. Jangan merasa enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu, dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu kakak.
3: Ya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
1: Kak Ella dulu deh.
3: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
2: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Mm-hmm. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak, tadi pertanyaan yang keduanya ya, apa tadi?
3: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
2: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri, tambahkan.
0: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua, Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal, kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
3: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budi Nusantara.
4: Selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor. Ya.
3: Silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Papua. Silakan.
4: Selamat sore waktu Jayapura.
3: Ya.
4: Mbak Cita, halo.
5: Halo Teh.
4: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih kakak. Anu Mbak Cita ya.
5: Iya, makasih. Makasih Teteh.
4: Iya,
5: jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
4: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mace Ita berubah-berubah begitu. Oke lah, kalau begitu. Mace Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mace Ita dan Nana ya.
3: Iya, silakan Teteh.
4: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
0: Selamat sore.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal apa namanya seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat. Terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
3: Ya, terima kasih Teh Dinda.
4: Maca Ika, Nana, ya. Dilanjut.
3: Ya.
4: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
3: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
0: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
2: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Hmm. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Hmm. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumba itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
0: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cepat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang

0: ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
0: Ya.
1: Cantik. Sehat, Pak Nana.
0: Sehat, alhamdulillah, Cigu Ria dari Jakarta. Silakan Cigu, ada Mace Ita.
1: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
2: Halo Cigu.
1: Mace. Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke Tanah Abang nanti kita Mace Ita.
2: Nggak bisa Cigu.
1: Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Pak Mace Ita ya. Tidak lagi ketemu seperti itu sama Mace Ita kita ya. Sudah bertemu kita. Semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
0: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025.
1: Ada ganteng sama cantik ya.
0: Provinsi Papua.
1: Berarti kawannya satu, wanita tuh yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
3: Halo, selamat
1: sama
3: siang.
1: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Apenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus, nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Yeah. Sehat terus Pak Mariana ya.
0: Terima kasih Cigu Ria.
1: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cigu Ria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
3: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan Krida, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau Krida yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
0: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah, seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain, contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
0: Iya, baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya, kita undang satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini Pak?
5: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
0: Ya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
5: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Nah, jadi bahasa apa nih, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi sana itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Nah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
4: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
0: Ya, baik.
3: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
0: Silakan,
3: ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, Duta Bahasa Nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan, mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
3: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Yeah. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
0: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
4: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
0: Ya, baik kalau gitu. Maja Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
6: Benar.
0: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maja Ita. Cepat sehat ya, Maja Ita.
6: Terima kasih juga Mpok Mariana.
0: Iya, juga. Terima kasih. Terima kasih
6: sama Kak Ella juga ya.
0: Ya, Kak Jufri dan Kak Ella terima kasih juga sudah hadir di kembali Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Mpok dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Baik sahabat budaya, itulah tadi siaran berjaringan Pro 4 Nusantara. Jadi sahabat budaya, kita akan dengarkan info kabarana.
1: Kabarana Pro 4.
0: Kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Hari Raya Nyepi merupakan momen sakral bagi umat Hindu, terutama di Bali, yang dirayakan dalam suasana sunyi sebagai waktu untuk refleksi, meditasi, dan juga introspeksi. Perayaan ini berakar dari kalender tahun Saka yang berasal dari India dan memiliki sejarah panjang serta filosofi mendalam. Nyepi bukan sekedar hari libur, melainkan rangkaian ritual yang bertujuan membersihkan diri, lahir dan batin, serta mempererat hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Kalender Saka sendiri berkembang sejak masa kuno ketika berbagai suku di India mulai mengedepankan persatuan melalui budaya, hingga akhirnya ditetapkan secara resmi pada masa Raja Kaniska I sekitar tahun 79 Masehi. Dan di Indonesia, penggunaan kalender ini telah tercatat dalam berbagai prasasti kuno seperti Talang Tuo dan Canggal. Bahkan pada masa Majapahit, perayaan tahun Saka menjadi momen penting yang diisi dengan upacara keagamaan, meditasi, serta kegiatan budaya. Hingga kini, Nyepi tetap dilestarikan sebagai simbol keseimbangan, ketenangan, dan harmoni dalam kehidupan. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera sari batang malabiriku. Senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengar Ta. Mari silakan Richard buka line telepon di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Yang mau bergabung, mari silakan. Oke. Tadi sebelum ke kantor, Richard sempat jalan-jalan dan ternyata kita menemukan penjual kue putu. Nah, itu adalah salah satu favoritnya Bung Richard ya. Jadi kue putu, ini kue putu yang ada yang pakai kelapa ya. Kue putu yang pakai kelapa. Nah, yang bulat bukan yang panjang, kue putu yang bulat yang panjang ya. Ternyata di situ ada dua macam, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, kira-kira sahabat budaya Sari Batang Malabiriku favorit yang mana? Mau yang apa namanya? Mau yang kasar atau mau yang halus? Oke, kita tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan sahabat budaya. Oke. Adakah? Oke. Kakak, selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin. Amin. Maaf lahir batin.
1: Selamat
0: malam. Oke. Wih, mantapnya lagunya. Di mana, Ki?
1: Di rumah.
0: Oke. Kue putu, sukanya yang halus atau yang kasar?
1: Yang halus.
0: Sama, warna?
1: Warna merah.
0: Oh, saya kira warna putih, saya favoritnya putih.
1: Oh, putih kita favorit,
0: Pak? Iya, saya favoritnya putih.
1: Saya gula merah.
0: Gula merah, oke. Saya sama, ada Kakak Lina juga di sini. Kakak Lina, selamat siang.
2: Siap, Richard.
0: Iya, ada Kakak Sumi juga di sini.
3: Halo, Bunda Sumi.
1: Halo,
3: sayangku. Gimana, Bunda Sumi?
1: Halo,
3: Bunda.
1: Iya.
3: Iya, apa kabar, Kak Bunda?
1: Kabar baik, Dinda.
3: Alhamdulillah.
1: Ini Dinda semua dua orang. Iya. Ada Bun Richard, ada Lina.
0: Kakak Lina, di sobet bagian mana? Soto Betawi yang di mana ini?
3: Sebelum Soto Betawi, di Veteran.
0: Oh.
3: Veteran Utara. Ada yang paling lama itu Soto Betawi situ.
0: Oh, itu bukan kayaknya kami punya teman ini tuh, teman pegawai kayaknya punya itu. Bukan Haji ini ya, Haji Ranu ya?
3: Iya, Haji Rani itu cuma meninggal nih.
0: Oh, siapa meninggal?
3: Iya, meninggal lama nih Haji Rani.
0: Oh, iya. Ada lagi yang
3: sekarang itu anak-anaknya.
0: Oh, gitu. Di bagian mana itu sebelumnya ya?
3: Sebelumnya. Itu.
0: Nanti berkabar deh kalau mau jalan-jalan ke situ.
3: Insyaallah ya.
0: Iya. Ada
1: ikut,
0: lagi.
1: Ikut.
0: Ayo Mi. Eh, ada lagi yang gabung ini. Halo, Sirina Pace. Halo.
4: Halo, Sirina Pace.
0: Pak siapa ini? Pak Angga ya? Pak Asri Diwotu. Oke, Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya. Tapi yang mana yang suka dulu? Putu. Putu yang ini yang halus atau yang kasar, Kakak?
3: Iya, kalau saya yang halus.
0: Yang halus. Ya. Pak Asri?
4: Yang halus.
0: Richard bacakan lagunya, boleh langsung pilih ya. Sare Sarang Juru Lino Udin Leaders Parcuma. Terima kasih Kakak Sumi. Parcuma M. Said S. Buru Inaja Bawang, kemudian Nan Roy Kasese Pasang Teng Bulaena Nyawaku Mapadendang Dianekawati.
3: Ya, Mapadendang.
0: Iya, terima kasih Kakak. Iya, sama-sama Kakak. Kemudian Mauni Mole Buku Tony E. Jaling Masanging Mata Amin Rami Nyawata Balala Mata Mauni Moli Buku Teol. Oke, nanti Richard putarkan. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Asri. Terima kasih. Oke, mantap. Silakan di belakangnya Richard tunggu lagi di 08. Bundaku sayang.
5: Halo.
0: Halo Bunda, ku sehat-sehat Ki.
5: Alhamdulillah. Kita juga sehat Ki Ade.
0: Amin. Aduh, panas sekali Bunda, bagaimana?
5: Paspornya dulu.
0: Iya. Iya, silakan. Sirina Pace.
5: Senandung lirik Launa Perompak.
0: Mantap. Okay. Suka makan kue putu, Bundaku?
5: Suka dong.
0: Yang ada kelapa di tengahnya, Di, yang bulat.
5: Iya.
0: Nah, itu kan ada dua tuh, ada yang halus, ada yang kasar. Kira-kira Bunda suka yang mana?
5: Aku suka itu yang kasar.
0: Yang kasar, oke. Iya. Nah, Richard bacakan lagunya nanti Bunda boleh pilih, Di, Tabe.
5: Iya.
0: Ada Sari-saring Gurilino, Mapa Dendang, Mauni Mole, Buku Tony E, Parcuma, Buru Ina Jabawang, Nan Roy Kosese, kemudian Pasang Teng, Bulaina Nyawaku, Jaling Masangi Mata. Oke, nanti kita mainkan lagunya, Bundaku.
5: Iya, makasih Ade.
0: Iya, sama-sama. Amin, terima kasih. Oke, silakan, terima kasih Bundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Sudah 4 menelpon, penelpon selanjutnya silakan 0811 409 2050 atau 0812 4401 9250. Kita masih punya banyak lagu-lagu bagus yang sahabat budaya boleh bergabung, bisa bergabung di sini merequest lagunya. Hari ini tema kita kira-kira suka yang mana, putu yang halus atau putu yang kasar. Kalau Bung Richard suka yang halus, yang warnanya putih ya. Tapi ternyata ada juga yang warna ungu ya. Ternyata sudah banyak variasi, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang putih. Oke, mari silakan 0811 409 2050 atau 0812 4401 9250. Sahabat budaya mau bergabung, ayo Richard tunggu. Mari silakan bergabung bersama kita di sini ya, di 0811 409 2050. Macam-macam yang disuka, macam-macam yang disenangi, macam-macam yang difavoritkan. Kira-kira suka yang mana ya sahabat muda? Oke, 0811 409 2050 atau 0812 4401 9250. Kita putar lagu dulu, Sinampe Richard kembali ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Selamat sore Pak Janggis.
1: Iya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga, Pak. Oke, Putu Janggir kan ada halus sama kasar. Pak Janggis suka yang mana?
1: Yang halus.
0: Yang halus, oke.
1: Iya.
0: Pak Janggis di mana, Ki?
1: Di Pangkep.
0: Pangkep, oke.
1: Iya.
0: Richard bacakan lagunya Pak Janggis pilih ya.
1: Iya.
0: Mau ni mole buku Tony El, Bulaina nyawaku, Parjuma, Buru Inaya Jak Bawang, Don Royka, Sese, Pasang Teng, Jaling Masanging Mata, Amin
1: Ram. Itu Non Royka Sese kali.
0: Okey, Non Royka Sese. Iya.
1: Okey deh.
0: Nanti
1: dia
0: putarkan. Amin. Terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Sebentar ada Mauni Moleh buku Tony S sama Bulaina Nyawanu. Sebentar kita akan hadirkan ya. Iya, Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya.
2: Yeah. Tentu sih lagunya Perampas ya.
0: Deng Liwang.
2: Iya, tidak terpengar ada sih, Pak.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Kenal, Kak, di kampung kemarin.
0: Nggak apa-apa. Nanti minggu depannya.
2: Iya, soalnya kita.
0: Iya, Bung Richard masih minggu depan, Bung Richard masih bawa lagi.
2: Insyaallah.
0: Oke. Okay. Putu Cangkir yang kasar atau yang halus favorita?
2: Saya suka Putu Cangkir yang halus.
0: Yang halus sama. Suka warna apa?
2: Warna merah.
0: Oh, saya putih.
2: Oh, putih.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay. Richard bacakan. Kenapa?
2: Kalau putih itu bagus juga iya.
0: Saya paling suka putih, yang ada kelapa dalamnya toh, yang halus.
2: Ya, itu bagus.
0: Itu saya suka.
2: Ya,
0: oke. Richard bacakan lagunya boleh dipilih tabe.
2: Lagunya apa?
0: Mau ni mole buku Tony E, Bulaina nyawaku, Non Roy kesese, Parcuma, Buru Inaya Bawang, Pasang Teng, Jaling Masanging Mata, Amin Rami Nyawata, Balala Mata, Marudakni, Bangke Ngacini, Mapo Jirepa Kaca.
2: Parcuma.
0: Ya. Oke, nanti kita mainkan. Ya, terima oke, kasih, ya, selamat ya, sore. Iya,
2: selamat sore.
0: Selamat sore, bundaku sayang, Bunda Sri Sinta.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sadap, mainkan. MU aman? Aman terkendali ya?
3: Iya.
0: Iya. Oke, ada lagi yang di samping teh, saya sapa dulu. Sirina Pace. Halo.
4: Laguna Perompak.
0: Ada Mas Bahar di Caming Bone. Oke.
4: Ya, iya, iya.
0: Bunda Sinta sama Mas Bahar suka apa namanya? Apa sih namanya tadi itu kuenya? Aduh.
3: Saya yang coklat.
0: Oh, yang suka coklat. Yang kasar atau yang halus?
3: Yang ada yang, ini
0: yang halus yang ya.
3: Coklat,
0: oh, yang coklat. Oke. Okay. Putu. Abang Bahar suka putu yang halus atau yang kasar? Halo, Bang Bahar?
4: Ya, halo.
0: Ya, suka putu yang kasar. Yang halus atau kasar?
4: Warna putih.
0: Oh, sama, berarti yang halus atau yang kasar?
4: Iya.
0: Suka yang halus atau yang kasar?
4: Iya.
0: Oke, Richard bacakan. Richard bacakan lagunya. Kenapa?
4: Mapo Jirepa Kaca.
0: Mapo Jirepa Kaca. Kalau Bunda pilih yang mana Bunda? Mau nih Bangke Ngacini. Oke, nanti kita mainkan sebentar. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berlanjut lagi. Iya, kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Richard balik lagi, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat sore Pak Radin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Bunda Ces, senang dulu lirik lagu Na Perompat Ces. Oke.
0: Saya sapa juga di sampingnya Pak Radin.
2: Na Perompat Ces.
0: Iya, halo.
1: Hei, apa lagunya ini Bunda Ces?
0: Iya, Pak Radin saya sapa dulu yang di samping. Halo. Selamat sore. Iya, siapa?
2: Siapa di? Bang Reno dari Gene Ponto, Bang.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Bang Reno.
0: Oh, Abang Reno. Wih. Iya. Abang Reno, maaf lahir batin ya.
2: Iya. Maaf lahir batin.
0: Iya. Oke. Okay. Abang Reno. Amin. Abang Reno sama Pak Radin suka makan kue putu?
1: Suka.
0: Suka yang halus atau yang kasar? Yang halus atau yang kasar? Suka yang mana?
1: Dua-duanya lah.
0: Dua-duanya.
2: Betul, dua-duanya. Oke. Yang dingin kok yang panas. Oke. Putu enak.
0: Oh begitu. Ada juga Pak M. Asis di Maros. Pak M. Asis, selamat sore.
3: Selamat sore, Bu.
0: Iya. Ada Pak Radin sama Abang Renol di Janeponto. Boleh menyapa?
3: Halo Pak Radin.
0: Iya.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Radin.
0: Iya, Richard bacakan. Richard bacakan lagunya nah, nanti boleh pilih. Iya.
1: Iya.
0: Bang Renol dari Janeponto ini Pak Asis.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Boleh pilih lagunya ini. Nan Roy Kasese Parcuma Mapoji Repak Kaca Bangke Ngacini.
1: Buru. Ini saya Repak Kaca.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan. Pak Radin terima kasih. Bang Renol.
1: Selamat sore Pak Asis.
0: Iya.
2: Anak Karaim mo.
0: Anak Karaim tidak masuk di lista, belum masuk.
3: Bangke Ngacini
0: iya. Oke. Richard lanjut dulu ya. Ada Buru Inaja Bawang Pasang Teng. Iya, sama-sama Pak Asis. Jaling Masanging Mata Amin Rami Nyawata Bala Bala Tamama Marudani dan Tena Jorota. Anak Karang yang belum masuk ini Pak Renold. Iya. Richard bacakan lagunya ulang ya.
2: Daniku apa tuh?
0: Marudani.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita mainkan.
2: Iya, oke Bang.
0: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya sudah, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya, sahabat budaya. Nanti sebentar, Richard lanjut lagi nanti dengar lagunya. Jangan kemana-mana. Oh ya, oke. Halo, selamat sore.
4: Ya, selamat sore.
0: Pak Mustahan, aduh.
4: Iya, betul sekali.
0: Iya, Pak Mustahan maaf lahir batin.
4: Ucapan yang sama.
0: Iya,
4: maaf lahir batin.
0: Iya, oke. Suka makan kue putu yang ada kelapa di tengahnya?
4: Iya, suka. Iya,
0: suka yang halus atau yang kasar?
4: Yang halus.
0: Yang halus sama. Warna apa? Warna apa sukanya?
4: Kalau warna tidak pilih.
0: Oh, tidak pilih warna. Oke, oke. Oke, Richard bacakan lagunya boleh pilih ya, Pak Pustahan. Iya. Nan Roy Kasese Parcuma Mapoji Repak Kaca Bangke Ngacini Mak Rudani Buru Inaja Bawang Pasang Teng Jaling Masanging Mata Amin Rami Nyawata Balala Mata dan Tena Jodota.
4: Amin Rami Nyawata.
0: Oke. Nanti Richard mainkan lagunya. Terima kasih, selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Selamat sore Pak Matiani.
1: Sore Bu Nica.
0: Selamat sore, iya. Saya sapa juga ada Deng Nompo ini di samping tak. Deng ya, Nompo, ya, selamat sore.
2: Ya, sore juga.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Tidak sorak lihat di sini.
0: Oh, tidak ada ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi Richard dengar suaranya di sini.
2: Iya, Leo, radio saja.
0: Oh, iya. Iya. Pak Matiani sama Pak ya, sama ya. Deng Tombo, Deng sama Deng Nompo, Richard bacakan ini ya lagunya ya.
2: Iya. Ya.
0: Nanti boleh dipilih lagunya. Ya. Sebentar. Ma Pojir Pakaca Bangke Ngacini, Mak Rudani, Amin Rami Nyawata, Buru Inaya Bawang, Pasang Teng, Jaling Masanging Mata, Balala Mata, Tena Jodota.
2: Itu antara Tena Jodota.
0: Tena Jodota, iya.
2: Ya, oke Pak De.
0: Iya, terima kasih. Ya, Pak, iya. Pak Matiani.
2: Iya.
0: Mak Rudani. Oh, nanti Richard putarkan ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di belakangnya lagi sahabat budaya. Nanti kita mainkan lagi lagunya. Yang mau bergabung, Reca tunggu di 08.11.400.92.50. Oke, kalau gitu kita dengar lagu lagi ya. Nanti sebentar yang mau bergabung boleh bergabung kembali di sesi berikutnya.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net OV.

0: Yah, bocor lagi, Pak. Air sampai ke kamar Sari tuh. Usaha dong, Pak. Masa setiap hujan kita harus seperti ini?
1: Aku tahu, Bu. Makanya kita coba daftar beli rumah lewat program 3 juta rumah. Ada FLPP-nya juga.
2: FLPP itu apa, Pak?
1: FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Nak. Dengan ini kita bisa cicil rumah. Nanti kita nggak usah panik lagi kalau hujan.
0: Wah, bagus tuh, Pak. Semoga tahun ini giliran kita ya dapat rumah yang nyaman dan aman.
3: Program 3 juta rumah, wujudkan rumah nyaman untuk keluarga Indonesia.

0: Iya, selamat sore Opa Dinku.
1: Oh, selamat sore.
0: Aduh, iya. Bagaimana Opa, Ye?
1: Bisa tanya.
0: Boleh, boleh, mari Opa.
1: Ada kostumnya di Piala Dunia di Kolomba, dijual?
0: Oh, belum. Nanti dia coba cari tahu jersinya, ya. Nanti dia coba cari tahu jersey. Oh, oke. Okay. Ukuran apa, Opa?
1: Kalau bukan M barangkali.
0: Oke. Okay. Siap Opa, nanti Richard ini. Ya. Oke Opa. Iya.
1: Sirina Pace.
0: Sirina Pace, oke.
1: Senandung lirik lagu Na Perempat. Apa lagunya?
0: Richard bacakan dulu lagunya sebentar, Opa boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Ya, sebelumnya Opa.
1: Ya.
0: Ya, suka makan putu cangkir?
1: Oh ya, suka.
0: Iya, yang suka yang ya. Warnanya yang paling yang iya, coklat ya.
1: Iya, iya.
0: Suka yang kasar atau halus?
1: Kasar.
0: Oke. Opa boleh pilih Marudani, Amin Raminya. Oh, Marudani. Oke. Okay. Iya. Nanti Richard putarkan.
1: Oke.
0: Iya. Iya, Opa Din. Iya. Yeah. Terima kasih, selamat sore. Oke, sahabat budaya, Richard masih menemani di program Sirina Pace sampai jam 5 sore nanti. Dan untuk hari ini, Richard sampai jam 8 malam di Depar 3. Semangat terus untuk kita semua.
2: Oke, sahabat budaya, Richard masih menemani di program Sirina Pace sampai jam 5 sore nanti. Dan untuk hari ini, Richard sampai jam 8 malam di Depar 3. Semangat terus untuk kita semua.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Iya, selamat sore ibuku, Ibu Dewi di Takalar.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, suka makan kue putu ibuku? Putu cangkir?
1: Putu cangkir.
0: Nah, iya. Suka yang halus atau yang kasar ibuku?
1: Yang agak halus.
0: Yang halus, sama. Richard juga suka. Warnanya?
1: Warna yang gula merah.
0: Oh, Richard yang suka paling warna putih.
1: Gula merah.
0: Oke, Richard bacakan lagunya nanti ibuku boleh pilih ya. Tena jodota buru inaya bawang pasang teng jaling mas sanging mata dan balala mata, kira-kira yang mana?
1: Itu yang tena jodota artinya kita tidak berjodoh.
0: Oh, tidak berjodoh, aduh sayang sekali.
1: Iya.
0: Oke, ini ada Pak Arjuna di samping teh, ini Pak Arjuna di Bukit Baruga. Pak Arjuna.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Pak Arjuna.
2: Oh,
0: Ibu Dewi di Takalar.
2: Apa kabar Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ya, sehat ya Bu, sekeluarga.
1: Sehat. Amin. Semoga kita juga sehat sekeluarga.
0: Amin. Nanti Richard putarkan lagunya, ibuku.
1: Oke deh, iya. Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Senandulir lagu na perempat. Ya.
0: Iya, oke. Okay. Selamat sore Pak Arjuna.
1: Ya,
2: selamat
1: ya,
2: sore.
0: Amin, terima kasih ibu.
2: Lirik lagunya perempat, yes.
0: Iya, suka makan putu cangkir?
2: Suka.
0: Suka, oke. Okay. suka yang halus atau yang kasar?
2: Yang kasar saya suka ya.
0: Oh, saya Richard suka yang halus. Kalau warnanya?
2: Warnanya warna apa ya?
0: Warna apa yang kita suka?
2: Yang oh, gitu. Warna saya.
0: Oke, okay. Richard paling suka warna putih. Ada Haji Marsuki di samping ta. Haji Marsuki, selamat sore. Oh,
3: selamat sore Pak Haji. Bagaimana kabar Nanda dan teman-teman?
0: Kabar bahagia, amin.
3: Semoga kita sehat semua.
0: Iya, adakah
2: sisa-sisa kondro?
3: Senandung lirik lagu nampir ompat. Yes,
0: eng-ing-eng. Adakah?
3: Gimana Nanda?
0: Ada keluar atau ada bagaimana nih? Sehat.
3: Ada di sini.
0: Ayah Haji suka makan putu cangkir?
3: Iya, suka. Apalagi gratis.
0: Oh, sama. Betul. Oke, okay, suka yang
3: putu cangkir. yang gulanya merah.
0: Suka halus atau kasar?
3: Yang halus.
0: Yang halus.
3: Kemudian dialasi dengan daun pandan.
0: Oh, sama. Warna? Suka warna apa?
3: Iya, pakai gula merah warna, kalau gula merah warna apa? Coklat ya, merah.
0: Oke, okay. Richard bacakan lagunya nanti.
3: Kalau ada lagunya ikut saja.
0: Oh, ikut saja?
3: Ikut saja.
0: Ada 5 lagu di sini?
3: Ya, saya masuk di mana-mana saja.
0: Wih, sadar. Mantap.
3: Yang penting bisa tembus.
0: Oke, okay. Terima kasih. Iya.
3: Hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arjuna, ada tena jodota, buru inaya bawang, pasang teng, jaling masanging mata, dan balala
2: yang
0: mata.
2: Ketiga,
0: yang mana? Yang ketiga berarti tadi. Pasang teng.
2: Ya.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Iya. Sama-sama.

perut berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sahabat budaya dimanapun berada, Rijat pamit ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke, kita menuju pukul 5 sore untuk sebentar untuk menghadirkan program Dunia Wisata. Terima kasih banyak untuk semua dari Batang Malabiriku yang sudah bersama-sama di sini ya. Tetap semangat terus, semoga apa yang kita hadirkan di Ruang Dengarta sore hari ini memberikan semangat luar biasa. Oke, terima kasih banyak dari Batang Malabiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Sahabat Wire, Gedung Merdeka. Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Society Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1945, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Dai Toa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto dokumen dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Nanti ada informasi seputar Dunia Wisata, akan dicat hadirkan wisata kuliner ataupun juga tempat-tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi tetap bersama Richard Ferdinand di sini, dan untuk hari ini Sari Batang Malabiri Kung Asing Asar Maghrib akan hadir di pukul 17 lebih 57 menit.

0: Pengertian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

Sahabat Budaya, informasi pertama kita dalam program Dunia Wisata ya adalah dari RRI.co di Jakarta. Jajanan tradisional bernama bangkerok masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Sementara di bagian tengahnya, makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan gula. Nah, bangkerok ini makanan dari beras ketan, kemudian dimasak, lalu dikukus, dikasih bumbu, di tengahnya pakai bumbu kacang merah ya. Nah, bangkerok sahabat budaya ini paling nikmat disantap saat masih panas. Meski tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini dapat bertahan hingga 3 hari sehingga kerap dibawa pelanggan untuk perjalanan ke luar kota. Nah, bangkerok sendiri dijual secara online, juga bisa pesan langsung ya dengan berbagai acara seperti pengajian, dari pengajian hingga arisan. Nah, dalam sehari sahabat budaya ini Angeline ya selaku pengusaha makanan bangkerok ini bisa menghabiskan sekitar 5 kg ketan atau setara 50 porsi bangkerok ya. Nah, untuk harga untuk ukuran kecil hanya 12.000, sedangkan ukuran besar dibanderol 25.000. Nah, Angeline selaku pengusaha bangkerok juga menyebutkan bahwa banyak pelanggannya kembali memesan karena cita rasanya yang khas dan berbeda dari jajanan modern lainnya. Selain varian original dengan isian kacang, bangkerok juga sahabat budaya bisa dikreasikan menggunakan pisang matang dan susu coklat. Nah, ketan juga cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan, di mana pesanan bangkerok yang miliknya juga sudah dikirim ke berbagai daerah seperti Bali dan Bromo. Bahkan ya, Angel juga pernah menerima pesanan hingga 100 porsi untuk acara pengajian di luar kota. Nah, harapannya sih Angel ya bisa tetap mempertahankan eksistensi bangkerok, makanan tradisional ini, melalui penjualan dari mulut ke mulut dan media sosial. Dan harapannya masyarakat juga tetap bisa melestarikan jajanan tradisional khas daerah mereka masing-masing. Salah satunya ya bangkerok ini. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana. Oke, salah satu diva Indonesia yang pernah mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, tepatnya di tepatnya di Finlandia ya. Di Finlandia, Ruth Sahanaya berhasil mengharumkan nama Indonesia meraih juara Grand Prix ya. Grand Prix winner ya di Finlandia. Kemudian beberapa bulan kemudian berhasil lagi meraih Grand Prix winner di Holland, tepatnya di Belanda. Masih dalam kompetisi bernyanyi, tapi kali ini Ruth Sahanaya akan hadir dengan Bawa Daku Pergi. Kita nikmati sahabat budaya.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Iya, sahabat budaya dari RRI Makassar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tengah menyiapkan infrastruktur pendukung dan operasional pesawat amfibi atau seaplane. Inovasi transportasi udara ini dirancang khusus untuk mempermudah akses wisatawan mancanegara menuju spot wisata di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Nah, sahabat budaya, ini disampaikan oleh Kepala Dinas Selayar ya, Suwardi. Nah, Suwardi juga berencana mengadakan seaplane ini untuk menjadi strategi utama pemerintah untuk mengkoneksikan berbagai destinasi wisata eksotik yang tersebar di 130 pulau yang ada di Selayar. Selain untuk sektor pariwisata, keberadaan pesawat ini juga diproyeksikan dapat membantu penanganan kondisi darurat atau emergensi di wilayah kepulauan. Nah, sahabat budaya, pembangunan dermaga apung ini menjadi prioritas utama agar proses pendaratan dan parkir pesawat amfibi tersebut dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan para tamu dapat langsung turun dari pesawat menuju dermaga untuk menikmati keindahan bawah laut di Taka Bonerate. Nah, upaya kolaboratif antar pemerintah Kabupaten Selayar dan Pemprov Sulsel ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Sulawesi Selatan di kancah internasional. Pengembangan infrastruktur aerodrom ini juga akan menjadi bukti komitmen serius pemerintah dalam memajukan sektor ekonomi kreatif melalui optimalisasi potensi wisata bahari. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ya, untuk itu Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu untuk semua. Terima kasih banyak, semoga apa yang kami hadirkan hari ini tetap memberikan semangat luar biasa untuk semua sahabat budaya ya. Kita jelang sebentar ya, asar maghrib ini akan hadir. Di pukul 17.57 menit ya. Terus bersama Perempat dari Makassar sini, Sari Batang Malabiriku, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ya, sahabat budaya dimanapun berada, segera kita hadirkan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dari studio di Cervenia mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Sahabat Budaya Samad menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan menghadirkan ada beberapa persembahan lagu religi dan juga risalah maghrib. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam keadaan seperti saat ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita dapatkan ketika kita berada di yaumil kiamah. Kadang antara kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa sama banyaknya sama beratnya. Maka pada saat itu kita butuh yang namanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang bagaimana petunjuk Al-Qur'anul Karim dalam memilih pemimpin, maka kita melihat pada zaman ini semakin ramai semakin banyak orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan dan kekuasaan, sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat di kandung badan. Kalau tidak pernah, meski sekali menjadi orang penting, dihormati, bahkan dihargai oleh masyarakat. Jabatan baik formal maupun informal di negeri kita Indonesia dipandang sebagai sebuah aset. Karena ia baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, direktur, dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang. Mulai dari kalangan politikus, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis sekalipun. Mereka berebut mengejar jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layakkah dirinya menjadi seorang pejabat atau memegang sebuah jabatan kepemimpinan tersebut. Parahnya lagi, mereka kurang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Karena menganggap jabatan adalah keistimewaan, fasilitas, kewenangan tanpa batas, kebanggaan, dan popularitas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan yang dilihat dan dinilai oleh orang banyak. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bagaimana hakikat kepemimpinan itu? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Quraisy Shihab, ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 124 misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, Aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, Doamu aku kabulkan. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kepemimpinan adalah amanah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang diminta, apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan
dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia. Karena itu pula, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Zar meminta suatu jabatan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu lemah, dan ini adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian bila disia-siakan." Hadis riwayat Muslim. Sikap yang sama juga ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang meminta jabatan kepada beliau, di mana orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berilah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan oleh Allah kepadamu." Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaihi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Di antara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tussufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa." Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 5. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ulil amri, umara, dan penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin sering juga disebut khadimul ummah, pelayan umat. Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus dan melayani umat atau masyarakat. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dengan demikian, kriteria pemimpin adalah, para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan minimal ada 4 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai syarat untuk menjadi pemimpin yang sejati. Semuanya terkumpul di dalam 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul sebagai pemimpin umatnya. Yang pertama adalah siddiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong, dusta, janji yang tidak ditepati, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih
dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah khianat. Yang ketiga fatanah, yaitu kecerdasan cukup dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggapi persoalan yang muncul. Punya gagasan, punya ide, ya. Bukan ketokohannya yang dilihat, tetapi bagaimana idenya dan gagasannya untuk memimpin sebuah negeri yang sangat besar seperti Indonesia ini. Maka dia atau pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang cerdas. Lawannya adalah bodoh. Bagaimana memimpin negeri yang sangat besar ini? Kita memilih pemimpin yang tidak punya ide dan gagasan atau bodoh dalam mengurusnya. Yang keempat, yang terakhir adalah tabligh. Kita memilih pemimpin yang tabligh, yaitu menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya. Akuntabilitas dan transparansi. Lawannya adalah menutup-nutupi kekurangan dan melindungi kesalahan. Selain melindungi, menutupi kesalahan dan kekurangannya, juga menutupi dan melindungi kolega-koleganya. Ini yang kita khawatirkan jika kita memilih pemimpin yang tidak memenuhi empat kriteria ini, maka akan terjadi sebaliknya yang sangat tidak kita harapkan. Di dalam Al-Quran juga dijumpai beberapa ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya terdapat dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka bersabar, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi tolak ukur bagaimana kita memilih pemimpin untuk memimpin negeri sebesar Indonesia ini, hingga kita menuju kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Rijat menghadirkan dulu satu informasi haji ya dari ri.co.id Jambi. Badan Gizi Nasional mengkaji peluang penerapan program makan bergizi gratis di Arab Saudi untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah yang mayoritas merupakan anak pekerja migran Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penjajakan tersebut dilakukan setelah dirinya mengunjungi sekolah Indonesia Jeddah. Dadan berada di Arab Saudi karena menjadi jemaah haji reguler pada musim haji tahun 2026 ini. Nah, menurut Dadan, apabila mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo, maka pelaksanaan program makan-makan bisi gratis di Jeddah akan dijajaki. Program itu juga bisa berpotensi menjadi implementasi perdana MBG di luar negeri. Dana menjelaskan bahwa gagasan menghadirkan program MBG di Arab Saudi muncul setelah menerima aspirasi langsung dari para siswa sekolah Indonesia di Jeddah. Para siswa cukup mengikuti perkembangan berbagai program pemerintah di Indonesia, termasuk MBG, karena banyak siswa menyampaikan keinginan untuk merasakan manfaat program yang sama seperti diterima teman-teman mereka di tanah air. Dari hasil kunjungan tersebut, Dadan menilai terdapat potensi yang cukup besar untuk mengembangkan layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia di Arab Saudi. Dan saat ini sekolah Indonesia Jeddah memiliki sekitar 1.080 siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga PMI. Selain itu terdapat pula sekolah Indonesia Mekah yang menampung sekitar 400 siswa. Nah, antusiasme siswa dan tenaga pendidik cukup tinggi terhadap kemungkinan hadirnya program tersebut meski kunjungannya berlangsung pada hari libur sekolah, namun ratusan siswa dan puluhan guru tetap hadir untuk menyambut kedatangannya. Dan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di luar negeri pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan mekanisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, menurut Dadan, model kemitraan yang digunakan untuk mengoperasikan SPPG ini juga akan mengacu pada pola yang sudah ada di tanah air. Nah, untuk menu makan yang nantinya disajikan akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan bahan pangan di Arab Saudi. BGN membuka kemungkinan penggunaan kombinasi menu lokal Timur Tengah dan makanan khas Indonesia agar tetap memenuhi standar gizi sekaligus sesuai dengan harapan para siswa.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Buana, Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alam yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan Gunung Halimun Salak ini terdapat ya gunung api stratotipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Nah, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, Gunung Halimun Salak ini memiliki dua puncak utama, yaitu sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat malam, Sari Batang Malabiriku, dimanapun berada. Kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal sesi pertama. Ini menghadirkan informasi seputar daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dan perjalanan kita malam hari ini, kita awali dari rri.co.id Parepare. Umat Buddha yang tergabung dalam Jemaat Wihara Vimala Kirti Parepare ini melaksanakan upacara perayaan Trisuci Waisak 2570 BE 2026 Masehi dengan penuh hikmat pada Minggu 31 Mei 2026. Perayaan yang mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di Wihara Vimala Kirti Jalan Haji Jambi Kalado nomor 2 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare. Kegiatan ibadah dimulai sekitar pukul 10.30 dan diikuti sekitar 20 jemaat. Prosesi keagamaan dipimpin oleh Pandita Eka Edi atau Akai Holing dengan suasana yang berlangsung tenang, tertib dan penuh kesyukuran. Rangkaian perayaan diawali dengan pembukaan oleh pengurus vihara dilanjutkan dengan ibadah jemaah berjamaah yang menjadi inti peringatan Hari Raya Waisak. Setelah itu para jemaah mengikuti sesi pendalaman Dharma sebagai sarana memperdalam pemahaman nilai-nilai ajaran Buddha yang menekankan kebajikan, kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema yang diangkat dalam perayaan tahun ini menjadi refleksi penting bagi umat Buddha untuk terus menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi serta penghormatan terhadap sesama di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berlangsung. Kegiatan ibadah berakhir pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, lancar dan kondusif tanpa adanya gangguan yang berarti. Nah, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah, jajaran Polres Parepare melakukan pengamanan yang melibatkan Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara bersama personil pengamanan tertutup dipimpin oleh Ibda Iskandar Nurdiansyah. Kehadiran aparat keamanan di lokasi menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam menjamin kebebasan umat beragama menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Dengan pengamanan yang optimal, perayaan Trisuci Waisak di Wihara Vimala Kirti Parepare dapat berlangsung dengan aman, tertib dan penuh kedamaian. Sahabat budaya, sinampai kita akan hadirkan karya bayang lain. Jangki kemana-mana, Dik.

0: dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya ibu, rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi

Sahabat Budaya, Richard hadirkan lagi karya berikutnya dari rri.co.id Kepulauan Selayar. Tim Unit Direksi Cepat Satreskrim Polres Kepulauan Selayar menemukan sekelompok remaja yang sedang menggelar pesta minuman keras tradisional jenis balo di wilayah kota Benteng ya. Pada minggu kemarin malam, tim URC kemudian menghentikan aktivitas tersebut dan memberikan pembinaan serta peringatan keras kepada para remaja agar tidak mengulangi perbuatannya. Patroli yang dipimpin Bribka Rahmat Wadi tersebut menyasar sejumlah lokasi rawan tindak pidana, diantaranya Jalan Es Parman dan Jalan APP Tarani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng. Kegiatan ini pun dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, penganiayaan, perkelahian kelompok maupun gangguan ketertiban umum yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar Ibtu Dr. Sukarman SHMH mengatakan bahwa patroli yang dilakukan jajarannya merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kriminal yang berawal dari penyalahgunaan minuman keras. Nah, seluruh remaja yang terlibat menyatakan memahami teguran yang diberikan petugas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Polisi juga mengingatkan bahwa apabila kembali ditemukan melakukan pelanggaran serupa, maka akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan SIK SH MTR MIL menegaskan bahwa Polres Kepulauan Selayar akan terus meningkatkan patroli dan kegiatan preventif untuk menekan berbagai bentuk gangguan kamtibmas yang dipicu oleh minuman keras. Kegiatan ini pun menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polres Kepulauan Selayar dalam mencegah stabilitas kamtibmas serta mencegah terjadinya tindak pidana sebelum menimbulkan korban di masyarakat.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Iya, sahabat Bunda dimanapun berada, terima kasih banyak untuk bersamanya. Richard pamit, Depart 3 berada sampai di sini. Setelah ini ada rekan saya Dewi Satriani ya, akan menemani dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Terima kasih banyak, nanti ketemu sama Bu Richard lagi di hari Kamis subuh ya. Oke, di tanggal 4. Oke, terima kasih banyak. Richard pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Sahabat budaya Palu Basa. Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging, jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan Palu Basa ini disajikan bersama tambahan telur mentah di alas di atasnya. Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan cita rasa pekat dan gurih. Sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Nah, untuk pengalaman makanan yang lebih otentik dan gurih, sahabat budaya bisa meminta tambahan telur ayam kampung yang mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Bisa juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurkannya dengan bahan jeroan seperti lidah, otak, dan paru.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kumpul ke customer deh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: sampai juga di air terjun Takapala. Ayo langsung foto di bibir tebing, biar keren banget nih.
1: Hah? Jangan di situ, Ran. Licin banget itu, bahaya.
0: Ah, tenang aja. Aku kan udah biasa foto di tempat ekstrim.
1: Gak gitu juga. Sekali kepleset, bisa langsung jatuh ke bawah itu. Mau liburan seru, tapi malah jadi bencana.
0: Iya juga sih, aku nggak kepikiran sampai segitunya.
1: Makanya, liburan itu harus dinikmati dengan aman.
2: Betul.
1: Nikmati pemandangan dari jalur yang disediakan. Jangan ambil resiko cuma demi foto keren.
0: Iya deh, lebih baik hati-hati daripada nyusahin orang lain juga.
3: Keseruan itu penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Liburan bijak, pulang dengan senyum, bukan dengan luka.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti kebersamaan kita. Ya, baik sahabat budaya, di awal perjumpaan kita kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara apresiasi budaya lokal. Jangan kemana-mana, karyanya sesaat lagi ya.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

suka Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita bahas Mapasili. Ya, Mapasili ini merupakan salah satu prosesi dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang berbentuk ritual siraman dengan tujuan membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala atau segala bentuk malapetaka. Prosesi ini dilakukan dengan menggunakan air yang diambil dari 7 sumber mata air yang dicampur dengan 7 jenis bunga yang melambangkan kesucian, keberkahan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, air Mapasili juga diberi taburan koin sebagai simbol rezeki dan keberuntungan. Setelah prosesi siraman selesai, air yang berisi koin tersebut biasanya diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah. Karena dipercaya bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan koin akan dimudahkan dalam memperoleh jodoh.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
1: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
2: Menyerahlah, wahai penduduk desa air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
1: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
0: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.

0: Sungguh keajaiban ini. Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
1: Benar, itu sungguh keajaiban bukan?
2: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.
3: Saluran bersih, cegah banjir.
4: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Kita akan jelang jam 21 untuk mengikuti program acara, yaitu Kelong Tak Rong. Stay tune terus, Ki, di...

0: Sahabat budaya, ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan ruah atau Syaban. Melalui tradisi ini, masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ruaihan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa bersama. Seiring waktu, praktik ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah, namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan mempererat hubungan sosial masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Akulah pendekar yang tak tertandingi, Ciat.
2: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau, Ciat.
1: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
2: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
1: Ciat, jangan lari kau.
3: Ciat, Ciat, Ciat, Ciat.
4: Hei, hei, hei, kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
1: Kami lagi main perang-perangan, Nek.
4: Hei, senjata itu bukan untuk mainan. Berbahaya. Lebih baik kalian tidur siang sana.
2: Terus, kami gimana, Nek? Kan boring, gak seru siang-siang gini tidur. Kami mau main.
4: Kalian maunya main aja. Sini, duduk dekat nenek di dangau. Nenek mau cerita.
1: Cerita keren tuh. Sudah lama nenek gak cerita.
2: Memangnya cerita apa, Nek?
4: Sebelum nenek cerita, parang yang kalian pegang, taruh di meja. Cerita ini berasal dari desa Tanjung Baru Burai, Indralaya. Nenek mau cerita tentang parang betua. Nah, kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang atau senjata tajam dibuat oleh seorang pandai besi yang berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut bernama Puyang Sempurayo. Nah, inilah ceritanya. Alkisah, pada masa dahulu di wilayah sekitar Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok

0: harus membuat onaran di wilayah ini. Semua orang yang lewat kita rampok, biar kita bisa kaya raya.
1: Bagaimana dengan wilayah sungainya, bos? Apa harus kita bergerak juga di sana?
0: Kita habiskan semua. Tidak di air, darat, bahkan udara kita rampok juga.
2: Sebentar, bos. Wilayah udara? Naik apa, bos, kita ke sana?
0: Aku hanya bercanda. Mana ada orang mau lewat udara?
2: Oh, bercanda. Bisa aja sih, bos.
1: Kamu sih. Kita ini perampok serba bisa dan bersertifikat. Jangan seperti orang bodoh.
2: Kamu samakan sama orang ahli. Ada-ada saja kawanku ini.
0: Hei, jangan bercanda saja. Ingat kabarnya, wilayah Tanjung Batu ada seorang dari Jawa yang kuat dan sakti. Dia menjaga kampung di sana. Namanya Puyang Sempurayu.
3: Puyang Sempurayo, apa yang harus kita lakukan? Para perampok itu sudah meresahkan kami, Puyang.
4: Aku juga sudah geram dengan tingkah para perampok itu. Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kita harus melawan.
5: Kita takut, Puyang. Kalau kita melawan, keselamatan kita terancam.
4: Ingat, kalau kita tidak melawan, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya.
3: Kami tidak ada kekuatan, Puyang. Kami tidak berani.
4: Kita punya kekuatan. Ingat, jumlah kita lebih banyak. Kalau kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita.
2: Iya ya. Kami setuju melawan mereka. Kami tidak ingin kampung ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan para perampok itu.
4: Kalau perampok itu datang, kita lawan. Ingat, saya akan bantu dengan sekuat tenaga.
5: Kami percaya Puyang Sempurayo punya kesaktian. Makanya kami siap melawan perampok itu.
2: Mereka sudah masuk kampung. Kita serang mereka.

ditambah dengan kesaktian Puyang Sempurayo, lalu banyak perampok mengaku kalah. Para perampok yang menyadari kekeliruannya dan menyerah diberi maaf. Dan bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan

0: kami menyerah, Buyang. Kami merasa kalah dan kami ingin bertobat.
1: Kalau kalian sudah ingin bertobat, ini kalian harus merubah kelakuan kalian. Kalian tidak boleh berampok lagi.
2: Terus Buyang, kami harus kerja apa? Kami tidak punya keahlian, Buyang.
1: Kalian bisa tinggal di sini, bertani dan berkebun, atau berdagang. Bahkan bisa belajar membuat senjata bersamaku.
2: Kami tidak setuju kalau mereka tinggal di sini. Usir saja mereka.
3: Iya, kami tidak setuju.
4: Takutnya mereka akan merusak kampung ini. Mereka akan kambuh lagi jadi bandit.
1: Percayalah denganku, mereka akan berubah. Asal kita mau membantu mereka kembali ke jalan yang benar.
5: Iya, aku sebagai pemimpin para perampok merasa bersalah dan ingin bertobat. Terimalah permohonan maaf kami. Kami ingin berubah.
3: Terus gimana, Nek? Apakah mereka bisa tinggal di kampung itu?
6: Iya, Nek. Hebat ya. Ternyata Puyang Sempurayo bisa mengalahkan para perampok itu.
7: Awalnya para warga tidak mau menerima mereka. Tapi karena mereka percaya dengan ucapan Puyang Sempurayo, lalu para perampok itu diterima tinggal di sana. Tapi ada juga para perampok yang lebih menerima menjauh dari kampung itu.
3: Selesai dong kisahnya. Ah, gitu aja.
7: Belum mau tahu kelanjutan ceritanya.
6: Mau dong, Nek.
7: Nenek lanjutkan cerita ini. Kabar tentang kegagah beranian Puyang Sempurayo cepat menyebar kemana-mana. Bahkan sampai pula ke telinga penguasa di daerah itu, yaitu Raja Usang Gobang. Usang Gobang merasa iri mendengar kabar kesaktian Puyang Sempurayo. Terlebih rakyat pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik Puyang dari tanah Jawa itu.

Sementara rakyat banyak kurang simpati dengan Raja Usang Gobang yang sombong dan berbuat kejam kepada rakyatnya.

0: aku tidak senang dengan kabar yang terdengar. Rakyat-rakyatku banyak yang bersimpati dengan orang dari negeri seberang itu.
1: Namanya Puyang Sempurayo, Paduka. Tapi kalau dia meresahkan hati Paduka, hamba beserta pasukan bisa menyelesaikannya.
0: Jangan, jangan bertindak gegabah. Kita bunuh dia. Aku takut kurang simpatinya para rakyatku terus bertambah.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan?
0: Kita harus menggunakan taktik dan ide licik.
1: Maksudnya, Tuanku?
0: Kita suruh Puyang Sampurayo itu untuk membuat sebuah parang bertuah.
1: Parang bertuah? Maksudnya, Tuanku?
0: Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku minta dibuatkan sebuah parang sakti dalam satu minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak akan mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku.
1: Ide yang bagus itu, Paduka. Puyang Sampurayo tidak akan mampu membuatnya.
0: Kita bisa menangkapnya dan kita bisa menghabisinya tanpa harus dibenci oleh rakyatku.

0: Saya akan perintahkan prajurit untuk menyampaikan keinginan tuanku.
1: Kalau dia tidak sanggup, maka kepalanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya satu minggu. Si pandai besi yang sok hebat itu tidak akan hebat lagi di mata rakyatku.
2: Suatu hari, datanglah beberapa prajurit yang menyampaikan titah sang raja. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh sang raja, Puyang Sempurayo menerima perintah Raja Usang Gobang.
3: Aku terima apa yang dititahkan rajamu. Aku akan berusaha membuatkan sebuah barang yang sakti untuknya. Sekarang pulanglah. Kabarkan hal ini kepada raja kalian.
2: Memang berat bagi Puyang Sempurayo. Mana mungkin dia bisa membuat senjata sakti dalam waktu yang singkat.
1: Dasar raja yang zalim. Ini pasti idenya saja yang iri dengan kebaikan Puyang.
4: Mana mungkin kita bisa membuat barang sakti itu dalam waktu singkat.
5: Kenapa Puyang mengiyakan hal yang mustahil itu?
3: Aku maklum dengan ketakutan kalian. Memang untuk membuat barang biasa saja kita memerlukan waktu beberapa hari. Aku akan berusaha semampuku. Kalaupun kita tolak, aku takut raja akan murka. Maka dia akan menghancurkan kampung ini.
5: Wah, hebat ya. Pasti senang tuh si Raja Lalim. Dia bisa berbuat apa-apa.
6: Kok berisik? Kan nenek belum selesai ceritanya.
2: Iya, nenek akan melanjutkan ceritanya. Sementara itu, di rumahnya Puyang Sempurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan Raja Usang Gobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan Usang Gobang yang dirasakan aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sempurayo bermenung sejenak sambil memohon pada Tuhan Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Akhirnya, setelah lama berpikir, ia mendapat akal untuk membuat sebuah parang yang berat dan besar. Parang itu akan dibuatnya dari besi seberat 2 kuintal atau sekitar 200 kilogram.
3: Warga kampung dan para pengrajin, mulai hari ini dan selama seminggu ke depan, kita mulai pembuatan sebuah parang pesanan sang raja. Semoga apa yang diinginkan akan berjalan dengan lancar.
4: Kami siap bantu tenaga, Puyang. Semoga parang itu bisa selesai. Dan kami sudah tidak setuju dengan raja yang sombong dan zalim itu.
2: Setiap hari siang dan malam, Puyang Sempurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta agar parang itu diberi tuah. Hingga pada akhirnya, sampailah hari ketujuh seperti yang dijanjikan.
1: Padi, ingat, ini hari keberapa?
0: Hari yang ketujuh, Paduka. Tepat apa yang disampaikan kepada sang pandai besi tersohor itu.
1: Aku bahagia, Patih. Aku merasa sebentar lagi orang yang dianggap hebat di kerajaanku akan hilang karena kelicikanku. Mari, mari kita menuju rumah Puyang Sempurayo, Patih.
2: Setelah tiba di rumah Puyang Sempurayo, Raja Usang Gobang tercengang melihat parang panjang dan besar yang sudah disiapkan. Terpasang melintang pada beberapa cagak kayu, ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna.
3: Maaf, Paduka Raja. Sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyepuhnya sehingga parang ini masih sangat panas.
1: Kalian para prajurit, iya, kalian bertujuh. Angkat parang itu sebagai uji coba. Apakah memang senjata itu berat?
0: Paduka. Ketujuh prajurit itu nampaknya tidak mampu mengangkat perang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka melepu. Mereka menjerit kesakitan. Sebaiknya kita hentikan keinginan Paduka.
1: Diam kamu dan nyahlah kalian. Angkat barang seperti itu saja kalian tidak mampu.
0: Paduka, hentikan keinginan Paduka. Tuanku tidak akan mampu mengangkatnya.
1: Wahai rakyatku, aku, Sang Raja Usang Gobang, aku yang sakti, akan mengangkat parang ini. Dan jika aku berhasil mengangkatnya, maka puyang kalian ini akan aku hukum mati.
0: Jangan, Paduka.
7: Raja Usang Gobang melepu. Tubuhnya terbakar karena kesombongannya.
8: Iya, Raja Usang Gobang meninggal dunia. Ternyata parang buatan Puyang Sampurayo memang parang betua.
3: Sebenarnya, parang itu tidaklah ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan tidak ingin melihat kesombongan dan kezaliman terjadi di daerah ini, maka Raja Usang Gobang menerima akibat kelakuannya sendiri.
2: Nah, gitu ceritanya. Konon, sampai sekarang kuburan Puyang Sempurayo masih ada di desa Tanjung Baru Burai, Kecamatan Indralaya Utara. Kuburan tersebut dikeramatkan warga sekitarnya. Sampai sekarang pula, di wilayah tersebut masyarakat Tanjung Batu banyak yang menjadi pandai besi. Jadi jangan sombong, jangan jahat. Kalau sombong dan licik, nasibnya seperti Raja Usang Gobang yang mati karena ulahnya. Pada tidur semua. Ya, udah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, kabar tak sehat selalu, insya Allah kita doakan seperti itu ya, amin. Dan kali ini di program acara Kelong Tarong kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu empat etnis maupun Nusantara, dan yang pasti dengan topik kita, karena hari ini saya lagi berdiskusi kecil-kecilan dengan teman saya Idam Malik di sebelah. Kira-kira kita mau makan apa ya sahabat budaya? Diskusinya itu makan kira-kira pilih mana, martabak atau terang bulan. Ternyata saya pilih dua-duanya ya, martabak sama terang bulan aja. Jadi saya gak tahu apakah itu fix atau enggak. Jadi topik kita sekali lagi martabak atau terang bulan. Oke, langsung aja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Inces Dewi Gemas.
0: Ya, Kelong Tarong Puang Datu.
1: Kelong Tarong Inces Dewi Gemas ya, Mbak Hati.
0: Masya Allah.
1: Apa bakar ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik aja. Puang Datu minal aidin wal faizin. Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya. Kenapa kecil suara saya dengar ini?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Kalau begini.
1: Iya, di.
0: Begini begitu
1: ya, bagus lumayan, cuma
0: bagus lumayan
1: ya, malum telinga swasta.
0: Saya enggak tahu kalau di komputer sini kayaknya memang bedeng apa deh, lagi kecil ki suara kalau di komputer
1: memang
0: yang satu
1: ki.
0: Tapi yang komputer yang satunya tidak kecil ki, makanya tapi, saya salah angkatin.
1: Kalau kita dengar pakai radio enggak nyambung karena delay
0: kodong. Iya. Oke, kalau begitu langsung mis aja. Mau ki dengar lagu apa ini Pong Datu?
1: Lagunya ikuti Aiditea.
0: Okay, ikut.
1: Ada lagunya Inces.
0: Ada dong, ikut ya, Iditea versi Alfiansa, Ancila Ricci, terus Dian Ekawati, Nurjana Bahar, Ridwan Sawu, Dian Ekawati. Okay. Jadi topik.
1: Apa topik Inces Dewi Gemas?
0: Pilih martabak apa terang bulan?
1: Dua-duanya saya pilih.
0: Samina ketong, kusuketong.
1: Tapi kalau disuruh harus memilih ya terang bulan.
0: Terang bulan. Terang bulan apa kita suka, Puang Datu?
1: Yang original.
0: Original saja.
1: Kalau di Jawa orang bilang juga martabak. Terang bulan, martabak manis.
0: Kalau di Jawa, di Jawa itu terang bulan itu martabak manis itu. Martabak manis itu terang bulan, Di.
1: Martabak manis, iya betul.
0: Jadi kita yang originalnya saja, Di. Berapa potong kita suka, bisa kita habiskan.
1: Kalau saya sudah 3 potong sudah cukup lah.
0: Masya Allah. Oke, Palai kalau begitu. Menyapa Mekerong.
1: Iya, buat Pak Rading, Opa Is. Eji Cimeng, mana kabar Eji Cimeng? Pak Sani.
0: Gak ada kabar-kabar.
1: Bagung, nah. Bahar, Kusudiar, Dewar Caming, Sumidilu, Murama. Aduh Rengku, Tekatan Negara, Uki, Riko. Ahmayani Tasmu, Nur Minai Nur, Abdul Desewang. Pak Hamsa, Agareba Pamsa, Agareba Pak Rading.
0: Ode, Mandal Pernasin. Adok Liabe,
1: Seri Margareta, Sasya Mesar. Ada juga siapa lagi? Asri Wotu, Dimas, Padil, SD Nompo, semuanya spesial buat Nur Alam yang tersayang.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jatuh? Terima kasih telepon Tak Puan Datu yang sudah ikut partisipasi. Pak Hamsa Tawa menelpon Ibu Marlina. Ini Opa timbul tenggelam kini kayaknya ini. Teleponnya baku tabra-tabra Pak Radin. Akhirnya Ibu Sumi yang tersambung. Halo, assalamualaikum Bu Sumi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Apa itu kemai kareba kah?
2: Bahagia sekali ini Mbak Ica.
0: Ya dong. Ya, harus tadi. Tetap bahagia insya Allah.
2: Pondatu. Mbak Inces yang cantik, yang baik hati, yang pemurah dan betul.
0: Masya Allah. Mak gola sih.
2: Tidak lah. Sesuai aja dengan mak gola-gola. Gola.
0: Dia langsung aku rasa mau jungkir balik Bu Sumi.
2: Jangan. Penyiar idolaku.
0: Masya Allah. Gimana kabar Tai ini Bu Sumi?
2: Aduh, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar gembira.
0: Kabar
2: ada
0: apa?
2: Berita bahagia.
0: Apa itu Bu Sumi? Dendi, ngapa nak kepo kamu kak? Apa njo?
2: Tenang-tenang sajalah.
0: Ayo Dede, penasaran ku ja. Apakah?
2: Ya, namanya saja bahagia itu pasti baik-baik.
0: Iya, aku doakan.
2: Mendapat berita yang lebih bahagia.
0: Alhamdulillah. Oke, palek kalau begitu. Bu Sumi, mau Kiki pilangiri kalau ngapa, ne?
2: Lagunya. Yang dari daerah daerah
0: apa Njo? Daerah Sulawesi Selatan.
2: Yang daerah timur
0: apa Njo?
2: Yang apa lagi nih? Itu yang bilang
0: Tobelo apa sih?
2: Kiri ke kanan.
0: Oh,
2: anaknya
0: mau mere.
2: Iya.
0: Na ya, gemu famire.
2: Ya.
0: Oke. Kalau begitu langsung dipalai dengan topiknya kita. Topiknya adalah pilih martabak apa terang bulan.
2: Martabak
0: apa? Oh, martabak spesial di.
2: Iyalah.
0: Oh, nyaman nah. Enaknya itu pakai makan anu nasi panas Bu Sumi.
2: Nasi panas.
0: Kayaknya Tommy.
2: Biar berapa potong.
0: Asik. Menyapa Miki Pali kalau begitu.
2: Saya ikut di yang sapa-sapa tadi Pondatu ya.
0: Iya.
2: Pondatu saya ikut di situ sapa-sapa.
0: Sapa-sapa yang pentingnya Ki ikut di rumahnya. Bahaya.
2: Ada Nur Alam.
0: Ada nanti Bu Nur Alam balas sini.
2: Ada sapa lagi? Aswar. Siapa lagi?
0: Siapa?
2: Yang di Bone.
0: Aswar. Iya, Aswar di Bone tahu.
2: Aswar di Bone.
0: Iya.
2: Pak Bahar.
0: Buat siapa lagi tahu?
2: Maimunah Gani. Terus Dani Yasir. Ina Kristalara, Yan Herandrawan, Uki, Uli. Yang disopen juga. Pokoknya semuanya di tempat terkecuali. Opa Is,
0: bayi
2: mentung ini.
0: Bayi mentung Ibu Sumi ini suka na jumpai orang walaupun walaupun.
2: Opa Is, posisi lagi di mana? Tolong infonya.
0: Asik.
2: Buat Inces yang cantik, yang Masya manis, Allah. Yang bahagia, yang selalu cerah ceria.
0: Masya Allah.
2: Selalu bahagia. Apalagi
0: Lepentumai.
2: Sehat selalu.
0: Golai mat terus nah.
2: Inces siapa tertarik di Bapak Ahmad?
0: Mana?
2: Yang iklannya tadi, yang Popolis.
0: Oh, itu abang toh? Abang gue itu.
2: Itulah sadengar itu.
0: Top apa aja toh?
2: Yang punya 3 anak.
0: Iya, yang sayang
2: terima
0: sama
2: kasih,
0: semuanya.
2: Banyak rumah masuk.
0: Iya, tahu mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ke selalu, Mbak Ces.
0: Terima kasih,
2: Bu Sumi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih kita bersama dalam program acara yaitu Keleng Tarong. Dan selanjutnya aku terima telepon berikut ini. Halo Pak Radin, Keleng Tarong Pak Radin.
3: Halo Keleng Tarong.
0: Iya. Okay. Pak Radin nanti lagunya ikutan Miki di.
3: Iya, tidak
0: apa. Saya kalau orang terima apa adanya itu kusuka sekali. Pak Radin, gimana kabar Pak? Sehat Jiki?
3: Alhamdulillah, sehat. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya, terima kasih Pak Radin.
3: Maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama di. Pamporang banget mak saya nih kalau misalkan ada kalimat-kalimatku yang tak sedap.
3: Salah kata.
0: Iya, oke. Pak Radin. Lagunya nanti ikutan saja Miki karena ini lagu-lagunya bagus-bagus.
3: Yang Kondato.
0: Iya, oke. Okay. Langsung dengan topiknya kita. Topiknya ini pilih mana Ki ini, martabak atau terang bulan? Karena biasanya itu orang sulit untuk memilih antara martabak dan terang bulan.
3: Terang bulan lah.
0: Terang bulan.
3: Yang
0: terang bulan
3: yang
0: apa?
3: Tidak terlalu manis.
0: Hah? Oh, terang bulan.
3: Terang bulan yang tidak terlalu manis.
0: Ih, berarti keju. Keju ya, itu tidak.
3: Keju, ya, ya.
0: Keju itu tidak manis.
3: Ya.
0: Mana ada sih manisnya, tapi manis-manis begitu, manis-manis manjai.
3: Iya, sedikit saja.
0: Kita suka, sedikit apa ya, sedikit jianunya, toppingnya. Sedikit di toppingnya.
3: Ya, di kurang manis.
0: Ah, bagaimana mi itu namanya semua itu rata-rata terambulangnya?
3: Ada yang pakai gula itu, ada yang pakai kacang itu.
0: Oh, yang original. Oh, yang biasa iya.
3: Sama apa itu yang ubi?
0: Ibi yang biasa iya, jinjong. Kaman jadi oke deh.
3: Iya.
0: Oke, kalau begitu silakan mau menyapa Ki buat siapa nih?
3: Ada Puan Dato tadi di Indra. Ada Pak Asis, ada Nur Kimani Maros.
0: Iya.
3: Ada Nur Siti Nurbaya, ada Ros Dediani Asir. Ada Pak Umar, Ibu Rusia, Padi. Ibu Mardina. Ada Ibu Nia.
0: Iya.
3: Mayani Tasmo di Sepeng.
0: Oke deh.
3: Sama Nurmina Nur. Yang berlewat.
0: Iya. Yeah.
3: Sumidilungu.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, semua-semuanya mi.
0: Oke.
3: Okay. Yes. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Radin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin yang ada di Bantimurung sana. Dan kembali kita buka lagi sahabat budaya. Ini baku tabrak-tabrak teleponnya Pak Yani, Pak Hamsa, Ibu Marlina. Ada juga Kak Uli Api. Jadi langsung ikut terima telepon dulu yang berikut ini. Tawa halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
2: Waalaikumsalam, Mbak Inces. Cantik.
0: Masya Allah.
2: Kelong tarong,
0: Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara, Tawa.
2: Iya, Inces.
0: Gimana? Baik, Miki. Oh masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Apa obatnya itu kalau sakit mah itu Bu Marlina?
2: Kalau saya itu proma herbal itu. Di,
0: oh yang herbal.
2: Itu. Iya, yang herbal. Itu yang itu tong cocok kah itu?
0: Itu yang cocok di.
2: Iya, cocok kah Inces. Jadi itu selalu ku enggak pernah kosong toh. Itu hari pas kosongnya.
0: Kosong nah,
2: kena itu enggak jane mak menelpon.
0: Itu bisa kayak kenapa nih kodang namatikan kini pas saya buka. Makanya cuma tanya dulu deh. Nanti kenapa?
2: Sakit sekali hatiku Inces.
0: Ya, baru tembus kapang di belakang tak juga. Naji.
2: Iya. Begitu, Bah.
0: Saya pernah begitu. Saya juga pernah begitu, tapi ternyata batu empedu, ternyata.
2: Oh, saya tidak ginces. Bukannya memang, Mah. Sama akut saya.
0: Iya,
2: yang gak bisa sekali terlambat makan.
0: Gak bisa terlambat itu, makan.
2: Iya. Yang ini juga peris-peris gak bisa. Asam-asam gak bisa.
0: Begitu. Jadi, itu kalau makan yang asam-asam begitu, jadi apa yang kita rasakan kalau makan asam?
2: Pedis, Inces, pedis itu ulu hati. Kayak bagaimana di kayak di Lomboki begitu ya di
0: pedis. Iya, kusukanya saya makan yang asam-asam.
2: Udah ya, hati-hati Inces sayangku.
0: Kayak tadi manggaraca dibikin kan kayak sama ibuku tuh pakai lombok, pakai jeruk. Enaknya.
2: Enak memang turun Inces, tapi dia hati-hati kina.
0: Begitu kan.
2: Oh iya, perutnya nanti nak kena.
0: Nih, satu mangkuk ku makan.
2: Halal Inces.
0: Iya, ku suka.
2: Tapi enak memang Inces. Enaknya itu. Udah ya,
0: yang Ki bilang. Nah, tambah lapar aja ini.
2: Udah pasti terlalu banyak makan malam,
0: Tambah gendut juga. Itu Mi, baru ini saya pesan makanan sama Ida Malik yang di Pro 1.
2: Udah apa-apa Jess, mau di tengah malam toh.
0: Belum di tengah malam, mau Mi ini. Oke Pale, Bu Marlina nanti lagunya ikutan Miki, ikut ya Iditya dan Gemu Famire. Jadi kita punya topik, martabak apa terang bulan ini?
2: Martabak Jess.
0: Martabak di.
2: Iya, aku suka sekali tuh, apalagi campur dengan acara-acara anunya itu acara-acaranya
0: deh nyaman.
2: Iya.
0: Suka juga iya. Apalagi pedis-pedis nyaman ya Allah.
2: Nyaman.
0: Iya. Oke, paling menyapa Miki pada buat siapa ini?
2: Buat Upadin, Pak Asis, Pak Radin, makasih sapaannya tadi. Sama Yani Tasmun, Bibi Sri Sinta, siapa itu lagi deh, Angga Prasetya, dan semuanya mau inces deh.
0: Lupa deh, banyak sekali ya. Iya,
2: selamat bertugas Ki, sehat selalu.
0: Assalamualaikum Inces. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Martina, sehat selalu untuk Ibu Martina juga yang ada di Veteran Utara Tawa. Oke, kalau begitu sahabat budaya, sebelum kita terima telepon juga yang lainnya di 0811 400 9250, kita dengarkan dulu tawa yang berikut ini. Ada ikutnya ya, Iditya ya.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan Alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, Alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Dan lanjut kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Keong Tarong. Iya. Keong Tarong. Iya, Pak Yani.
1: Keong Tarong.
0: Iya, Pak Yani mau dengar lagu apa ini, Pak Yani?
1: Cupe Hatiku kalau ada.
0: Cupe Hatiku.
1: Iya.
0: Cupe di cupe. Cupe. Enggak ada Cupe Hatiku.
1: Apa pale?
0: Apa pale banyak yang cipe malah cuy. Yang oh. Yang lain mo. Halo, yang lain mo Pak Yani.
1: Lautan Rebo paling.
0: Laut
1: Tenrewe.
0: Tenrewe.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sebentar ku petarkan Kidi. Langsung dengan topik.
1: Iya. Jumpa-jumpa.
0: Topiknya kita makan lebih enak terang bulan atau martabak?
1: Terang bulan.
0: Terang bulan apa paling kita suka?
1: Yang biasa aja.
0: Oh, terang bulan yang biasa, Di. Oh, iya. Ya tahu tidak usah terlalu neko-neko. Iya, oke, okay, iya. Menyapa buat siapa saja ini?
1: Iya, yang baru lewat. Ada Ibu Lina di Petrang Utara. Ada Dimas, Bunda Dewi. Pak Arjuna, Pak Radi. Ada Bobby, ada Layasari, Asar, di Bone. Terus Dana Yasir, yang Endrawa, Maimuna Ganing, Opa Is, Opa Ding, Pak Amsa, Pak Asis, ya, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Tantri Sama Esti, Bunda Sopi, ada Uki, Puan Datu, Asri Diotu, Aldi Hidayah, ada Riko, Uli Ape, Serli Margareta, ada Rustam Prahara, ada Bogel, ACR sama Nasrini Ansir, dan semua-semuanya nih.
0: Oke, okay. Bapak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yani yang ada di Sopeng. Sehat selalu pastinya buat kita. Dan selanjutnya sahabat budaya, masih kuterima telepon lagi di 08 11 400 9250. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
2: Halo,
0: Kelong Tarong.
3: Halo, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Kauli.
3: Iya,
0: alhamdulillah baik-baik aja Kauli. Kauli, gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, Cek.
0: Iya, kalau Sinjai gimana kabarnya Sinjai?
3: Aman, terkendali di Sinjai.
0: Musim dingin.
3: Iya, lagi dingin,
0: Cek. Itu enaknya tuh kalau lagi musim dingin.
3: Iya.
0: Oke Pak Dek, kalau begitu Kauli, mau dengar ke lagu apa ini? Lagu apa yang mau ke dengar?
3: Lagunya apa ini? Mapa Dendang.
0: Mapa Dendang. Mapa Dendangnya apa?
3: Dianekawati.
0: Dianekawati, oke. Langsung dipalai dengan
3: Cek. Terima kasih banyak.
0: Topiknya kita adalah pilih terang bulan atau martabak.
3: Iya, saya pilih martabak, Cek.
0: Oh, kenapa kita suka martabak?
3: Iya, soalnya saya lagi diabetes, jadi aku suka itu yang ini, yang apalagi
0: yang gurih-gurih, Modi, yang tidak manis.
3: Yang gurih, ya betul.
0: Oke deh. Oke, Kauli mau menyapa buat siapa kini?
3: Iya, menyapa buat Ashar di Bone, ada Papa Is, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada Angga Prasetya, ada Kak Memuna Ganing, ada Yan Hendrawan, Samsia Maisar, Megawati, Kanelen Nur, Yanitas Muntadi, Nurmina M Nur, Nunut Nur, Kasamsia Baco di Labuan Bajo, ada Riko, ada Tipangke, ada Putri, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Bantenol, Puan Datu, Pak Hamsa, apa kabar Pak Hamsa? Sehat selalu. Nasriani Hamsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, dan semua Dek Sumi, Ibu Sumi dan Lumu, dan semua-semua yang lagi monitor. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk Kauli Ape yang ada di Sinjai. Dan selanjutnya aku terima lagi tawa telepon ini. Halo, assalamualaikum. Halo,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kelong Tarong Kauki. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Kauki.
4: Iya, ucapan yang sama Inces.
0: Di mana Ki? Di Makassar Ki?
4: Masih di Sop.
0: Enggak pernah tidak pulang-pulang pergi Makassar.
4: Masih ada acara dulu,
0: Cez. Oh, kukira masih kangen ke di mana di Sopeng.
4: Iya. Kangen juga.
0: Betul. Kalau disuruh memilih antara martabak dengan terang bulan, apa yang kita suka ini Kauki?
4: Martabak Inces.
0: Martabak apa ini? Spesial, istimewa atau apa?
4: Spesial mo
0: Dik.
4: Iya.
0: Oke, paling kalau begitu Kauki mau menyapa buat siapa aja ini Kauki?
4: Iya, yang baru lewat ada Kak Uli Ape, ada Kak Yani Tasmun, bareng Kak Nurmina Emnur, ada Bunda Sopi, Nak Krista Lara, Chandra Menjati Nur, ada Putri, ada Samsha Maisar, Kak Riko, Maimuna Gani, ada Yan Hendrawan, ada Dimas, ada Fadil, Puan Datu, Nur Alam, ada Bobby, Pak Astri, ada Aldi Hidayat juga, siapa lagi ya? Rustam Prahara, Nasdani Ansir, Wahida Martawati, Sri Sinta, Roma Mario, Kak Nela M. Nur, siapa lagi? Andi Samsudin, ada Pak Gapur juga, Tante Hasna, Mayang Putri Bone, Dara Biru. Dan semuanya Mian lagi monitor. Buat Ade Inces, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kak Uki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Uki yang ada di saat ini ada di Sopeng ya. Oke, halo, assalamualaikum Kelong Tarong.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Pak Hamsa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Hamsa.
5: Mohon maaf lahir batin.
0: Bagaimana kabar ta ini? Sehat Jiki?
5: Kabar ta saya baik sehat tapi faktor U.
0: Faktor uang atau usia atau umur?
5: Umur.
0: Iya, yang penting harus Ki banyak istirahat juga Pak Hamsa, jangan Ki terlalu banyak jalan tak. Iya, Pak Hamsa.
5: Banyak jalanku kalau pagi.
0: Iya, harus. Di mana Ki lebaran?
5: Di sini aja di Urip, Masjid Agung 45.
0: Oh, Masya Allah. Iya. Iya, sekali-sekali Ki juga jalan-jalan ke RRI Makassar. Jangan selain itu yang waktu
5: biasanya datang di situ di luar itu duduk-duduk sambil nikmati.
0: Tapi kalau kita ndak hubungi Inces, singkam malek bakji. Nah, Inces ada ke ini di luar? Kemanjo.
5: Ya, biasa dipanggil sama adik-adik tadi kantor balai kota, jadi biasa.
0: Adik-adik.
5: Ke situ. Ya, saya tidak bisa juga memanggil, siapa? Karena saya dipanggil juga.
0: Begitu, Dik. Iya. Oke, kalau gitu Pak Hamsa, silakan. Jadi kita punya topik, pilih martabak apa terang bulan.
5: Iya, kalau usia-usia seperti saya, kepala itu 18, 17, 18, itu terang bulan biasa.
0: Terang bulan biasa?
5: Iya.
0: Oh, malik.
5: Ya, ada yang putih-putih. Siapa namanya? Keju.
0: Keju. Keju spesial, Kak, atau keju istimewa.
5: Ya, yang biasa saja.
0: Yang ya. Biasa ya. Aja. Iya. Oke. Pak Hamsa, mau menyapa buat siapa?
5: Sebentar dua hati.
0: Dua hati, apa itu dua hati?
5: Hati-hati tuh.
0: Oh, hati-hati. Dua hati, hati dua.
5: Menyapa Miki dulu. Oke, pertama-tama yang baru lewat Uki.
0: Iya.
5: Kemudian Ibu Lina tadi di Petra Utara. Ibu Nur, Uli Ape. Umar di Pampan 1. Di sana di Rapokaling, kemudian Pak Asis. Opa Is, Opa Ding. Datu. Dan semua-semua yang di telepon tuh Kabupaten Goa, Sinjai, Bone, Bahar, Camling. Semua ini lanjutin.
0: Terima kasih Pak Hamsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Hamsa yang ada di Pampang sana ya. Oke, semangat terus ya Pak Hamsa. Ya udah kalau begitu Pak Lena sahabat budaya, gimana langsung ikut dengarkan Ki. Ini dia kelong untuk Anda.

0: Rompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Rompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Baik, untuk selanjutnya nih sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara Mi, untuk acara Kelong Tarong, satu penelpon lagi ku terima dulu. Halo, assalamualaikum Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Bone Caming ini.
0: Pak Bahar di Bone Caming.
1: Apa kabar sendiri?
0: Alhamdulillah baik-baik Pak Bahar.
1: Sekarang ini alhamdulillah baik juga.
0: Mau dengar lagu apa ini Pak Bahar?
1: Cita.
0: Cita.
1: Ya.
0: Oke. Pilih mana? Pilih martabak atau terang bulan?

0: Karena saya terambulang.
1: Terambulan.
0: Karena terambulang itu kan yang penting pagi. Pagi ayo lewat jalan di depan rumah.
1: Tidak ada terambulan kalau pagi.
0: Tapi saya dijual sini, jual.
1: Oh, ada kan di situ.
0: Di depan rumah saya aja banyak dijual. Lewat itu.
1: Kalau pagi di?
0: Iya, biasa juga.
1: Jangan-jangan beroncong.
0: Banyak juga bukan beroncong. Biasa juga mobil. Iya, kira itu.
1: Oke, Pak Dek, menyapa Meki.
0: Iya. Ucapa Pak Lord Bimaros.
1: Iya.
0: Bunda Putri Kendra. Ibu Suno dari Lumpur Sekian.
1: Iya.
0: Ya siapa? Ibu Suno siapa bersama Pak Omar? Paham dari paham dua, Pak Marus juga,
1: iya,
0: sekitar Baya, paham sekali kena Marus juga,
1: semuanya
0: Cik Dewi, kerja sempenya buat tu sudah sempit,
1: iya, masih,
0: ya, okay, lanjut lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar yang ada di Bone. Yang ada Bone Cambing Toa. Terima kasih sudah ikut partisipasi untuk malam hari ini. Baik, karena kita udah di penghujung acara, jadi kutuntaskan sampai sini. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu dan tetap semangat, sahabat budaya. Tetap menjadi orang yang baik semuanya. Karena Inces juga tetap menjadi baik untuk semua. Assalamualaikum.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الفجر صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa salli alaihi.
0: Pendengar, kali ini di acara Dialog Nuansa Fajar mengangkat tema beragam makna dan hakikat musibah menurut Al-Quran. Tentunya pendengar bersama Bapak Deterandes Awaluddin Umar Lado Angin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denangga?
0: Alhamdulillah juga sehat walafiat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Nah ini Ustaz, melihat fenomena kehidupan kita akhir-akhir ini,
1: yeah,
0: seperti tema yang kita angkat ini,
1: yeah,
0: banyak musibah, bencana, yeah,
1: betul,
0: juga seperti wabah yang tak kunjung berhenti,
1: yeah.
0: Bagaimana menyikapi ini sehingga bisa mengambil hikmah di dalamnya Ustaz?
1: Iya.
0: Yeah. Pada Ustaz.
1: Iya. Yeah. Begini Denangga,
0: yeah,
1: pendengar. Memang seperti disampaikan Denangga tadi, begitu banyak musibah akhir-akhir ini silih berganti, wabah tidak kunjung habis-habisnya, semakin banyak korban Denangga, pesawat jatuh Denangga,
0: betul Ustaz,
1: banjir di Kalimantan, ya, pembunuhan, ya, pembunuhan laskar, ya, dan lain sebagainya. Ibu membunuh anaknya,
0: betul.
1: Anak membunuh ibunya, anak memperkarakan ibunya, memperkarakan bapaknya, persoalan harta warisan dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Banjir di Kalimantan dan enggak,
0: betul.
1: Ya, gempa di Sulawesi Barat dan enggak, ya, banyak sekali korban. Sulawesi Utara, semua ini dan enggak,
0: yes,
1: dalam Al-Quran. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'du alladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh perbuatan manusia. Kalau jatuhnya pesawat, ada yang disebut dengan human error, yaitu kesalahan manusia itu. Kemudian apapun bencana terjadi ini Denangga, itu disebabkan karena perbuatan manusia,
0: iya,
1: kesalahan manusia. Taruhlah banjir misalnya Denangga,
0: iya, iya.
1: Banjir itu terjadi karena kurangnya pohon yang menyangga banjir itu. Mungkin juga karena pohon terlalu banyak ditebang, pasir terlalu banyak digali orang, tanah terlalu banyak digali, terlalu banyak dilubangi. Nah, semua itu adalah perbuatan manusia. Yang kedua Denangga, itu yang, yeah, pertama, perbuatan manusia dalam bentuk seperti itu Denangga. Perbuatan manusia yang paling utama penyebabnya bencana ini adalah perbuatan dosanya Denangga.
0: Dari
1: perbuatan dosa manusia. Jadi kalau dikatakan Allah dalam Al-Quran, Zahar al-fasadu fil barri wal bahari, nampak kerusakan di laut dan di darat. Zahar al-fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan manusia, perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu tadi yang saya sebutkan,
0: yeah,
1: ya, merusak lingkungan alam, merusak akhlak, itu juga perbuatan manusia. Perbuatan dosa itu juga karena perbuatan manusia. Jadi di laut maupun di darat disebabkan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia secara langsung merusak alam atau tidak langsung seperti perbuatan dosa, maksiat dan lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan manusia. Nah sekarang Denangga, yeah, musibah, ya, kita bicara musibah adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa kita ini. Padamnya lampu di saat dibutuhkan penerangan adalah juga musibah. Makanya kalau mati lampu, innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Gelap.
1: Ya, apalagi kita lagi kerja, Denangga.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita lagi kerja tiba-tiba mati lampu. Ah, innalillah, musibah juga. Nah, itu ungkapan Imam Ar-Razi, ya, dalam tafsirnya. Beliau mengutip satu riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, sekarang Denangga, sebagaimana judul kita, beragam makna dan hakikat musibah menurut Al-Qur'an. Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, ditemukan aneka musibah yang dapat menimpa manusia pada diri, keluarga, harta, jiwa, dan agamanya. Yang paling berat dari sekian musibah adalah menimpa keberagamaan seseorang.
0: Menimpa keberagamaan?
1: Iya. Bagaimana kalau dia biasanya sholat, tiba-tiba tidak sholat lagi? Itu musibah, Denangga. Dia tinggalkan masjid, musibah, Denangga. Dia tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah, musibah itu sebenarnya. Itu. Jadi dari sekian musibah ini, Denangga, musibah yang terbesar adalah lenyapnya iman dari dalam diri seseorang. Kapan lenyapnya iman dari diri seseorang? Ya, yang paling berat adalah murtad dia, keluar dari agama Allah. Yang kedua, ketika dia maksiat, dicabut, diangkat imannya. Itu sebenarnya musibah yang paling besar. Musibah berikutnya adalah diangkatnya imannya ketika dia mencuri. Mencuri uang rakyat. Korupsi namanya.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu dicabut imannya. Setiap perbuatan maksiat yang dilakukan, ketika itu manusia diangkat imannya. Itu adalah musibah yang paling besar. Jadi semua musibah ringan, ya. Semua musibah itu ringan asal tidak menimpa agama dan menimpa agama seseorang. Sekarang musibah-musibah yang dialami menurut Al-Quran boleh jadi, Denangga, boleh jadi merupakan satu ujian dari Allah, ujian keimanan seseorang.
0: Kok boleh jadi menjadi ujian.
1: Iya. Jadi setiap musibah yang ditimpakan, apakah di darat, di laut, jatuh pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, semua itu bisa jadi sebagai ujian keimanan seseorang. Ujian bagi keimanan dan kesabaran, ya. Dan ini kalau menguji keimanan, kesabaran, dan Denangga, itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang wajar. Bagaimana kalau diuji tidak ada imannya, Denangga?
0: Iya, iya.
1: Ya. Bagaimana kalau dikasih ujian kalau tidak sekolah? Dia sekolah dulu baru dikasih ujian atau ulangan.
0: Iya, iya.
1: Baru demikian iya. Hamba Allah ini dikasih ujian kalau ada imannya. Maka dalam surah Al-Ankabut kita baca, Denangga.
0: Iya.
1: Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin.
0: Artinya, Ustaz, ya.
1: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Mereka mengatakan kami sudah beriman. Apakah dia mengatakan kami sudah beriman itu lalu tidak diuji?
0: Iya, iya.
1: Pasti diuji, Denangga.
0: Sampai di mana?
1: Iya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ketika diuji, Lalu Allah mengetahui mana yang sabar, mana yang pendusta, mana yang pengkhianat. Setelah diuji oleh Allah. Begitu dia nangga. Setelah dia menerima ujian, ada kalau begitu tidak mau kau lagi sholat deh.
0: Betul, betul. Iya.
1: Ada yang diuji semakin mantap sholatnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang setelah diberi ujian malah dia menjauh. Disitulah Allah katakan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi selama ini dia beriman, dia sholat itu benar atau dia berdusta, cuma bohong-bohongan saja.
0: Iya.
1: Dia cuma menarik perhatian mertuanya saja. Atau menarik perhatian orang, mau dikata, mau dipuji dan lain sebagainya. Pada saat dia diuji keimanannya, apakah dia semakin mantap ibadahnya atau justru dia tinggalkan ibadahnya?
0: Betul, betul.
1: Ada orang begitu dan anggap setelah diuji oleh Allah, ay kalau begini berhenti mas sholat deh. Ternyata sholat tidak ada gunanya.
0: Padahal ini ujian.
1: Padahal ini ujian
0: sampai di mana
1: kekuatan imannya itu.
0: Ya. Kedalaman
1: imannya.
0: Oh iya.
1: Begitu
0: iya.
1: Dan jadi bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sholatlah ya. Sabar dan sholat adalah penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah.
0: Jadikanlah sabar dan sholat.
1: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu dan enggak.
0: Luar biasa.
1: Jadi bersabar ya. Bersabar maki ketika diuji oleh Allah berupa musibah-musibah yang kita sebutkan tadi itu. Siapa tahu di baliknya itu adalah hanya sekedar ujian. Kamu tetap istiqamah di dalam agamamu atau justru kamu tinggalkan agamamu. Begitu dan enggak.
0: Ya Ustaz.
1: Kemudian masih ada lagi dengar?
0: Nah ini bagaimana cara yang bisa kita tempuh?
1: Betul. Bagaimana cara lagi agar kita menempuh
0: kita
1: cara
0: bisa
1: yang
0: lolos,
1: lain? Ya.
0: Bisa artinya lolos dari ujian-ujian.
1: Yang kedua, yang pertama sebagai ujian diuji oleh Allah. Yang kedua. Hakikat dari musibah itu yang kita sudah sebutkan macam-macam musibah tadi.
0: Iya.
1: Sebagai cara yang ditempuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala guna pengampunan dosa.
0: Oh.
1: Rupanya dan naga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui musibah-musibah yang kita sebutkan tadi itu bisa jadi sebagai pengampunan dosanya. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya melalui musibah-musibah itu. Begitu dan naga.
0: Oh, jadi di sini ada semacam introspeksi diri, Ustaz.
1: Dari... Bisa, betul dan naga. Betul. Karena tujuan Allah menghapus dosanya, maka dari situ dia harus mengintrospeksi diri.
0: Iya.
1: Introspeksi diri itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nah, kata Umar bin Khattab.
0: Artinya juga kita sebagaimana?
1: Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung. Hisab-hisablah dirimu sebelum dihisab di yaumil kiamah. Nah, itu. Jadi jangan menunggu orang lain menghitung-hitung dirimu, menghitung pahala dan dosamu, tapi kamu sendiri yang menghitung pahala dan dosamu. Sebelum engkau dihisab di yaumil kiamah.
0: Iya.
1: Jadi bisa jadi denangga musibah itu sebagai cara Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Ada yang punya bahasa begini denangga.
0: Iya.
1: Musibah silih berganti ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang merefresh buminya. Merefresh itu Denangga,
0: iya,
1: bahasa komputer itu
0: menyegarkan
1: kembali.
0: Iya.
1: Merefresh itu bahasa komputer itu, refresh itu segarkan kembali komputer, harus direfresh. Maka sekarang ini Allah lagi merefresh bumi ini karena bumi terlalu banyak virusnya.
0: Oh begitu sih.
1: Iya. Nah, jadi kalau bumi ini laksana komputer atau laptop, maka bumi ini sudah terlalu banyak virus. Nah, virus yang membahayakan itu adalah dosa itu tadi, Denangga.
0: Iya.
1: Jadi Allah refresh bumi ini, nekasih bersih-bersih. Nah, itu. Jadi boleh jadi Allah mengampuni dosa hambanya. Kita baca di dalam surah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, misalnya. Surah Ali Imran ayat 140-141. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin waliyumassih wali yumahhisalladhina waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhakal kafirin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Dan enggak, ini bisa jadi musibah ini kalau ada yang meninggal, bisa jadi Denangga, apalagi dia meninggal dalam keadaan sholat, tiba-tiba datang gempa bumi, kira-kira dia mati apa itu Denangga?
0: Bisa syahid di situ.
1: Bisa mati syahid itu Denangga.
0: Oh iya.
1: Dia lagi perjalanan berdakwah misalnya, dia lagi perjalanan berdakwah, tiba-tiba datang bencana atau tsunami.
0: Iya.
1: Mati dia. Kira-kira mati apa itu Denangga?
0: Oh, jadi
1: kalau bukan mati syahid Denangga.
0: Kejadian-kejadian seperti itu kalau bagi orang yang beriman,
1: iya.
0: Itu sebuah kesyahidan.
1: Kesyahidan, ya. Bisa jadi dia mati syahid, Denangga. Dia lagi sholat, tiba-tiba runtuh bangunan karena gempa. Dia lagi perjalanan berdakwah, tiba-tiba datang tsunami, meninggal. Bisa jadi dia mati syahid, Denangga.
0: Jadi kita tidak, apa namanya, kalau luas pemahaman kita ini, tidak berpersangka buruk.
1: Betul.
0: Terhadap kejadian.
1: Iya, makanya setiap musibah begini Denangga, selalulah berprasangka baik kepada Allah. Siapa tahu orang yang ibadahnya baru berapa tahun Denangga, ibadahnya kepada Allah baru berapa tahun, dia baru bertaubat, dia baru mau mendekatkan diri kepada Allah, lalu dia pergi berdakwah, tiba-tiba dia mati karena gempa ini. Kalau bukan dia mati syahid, dia mati apa Denangga?
0: Artinya untung kematiannya itu.
1: Untung kematiannya itu. Ya, dia beruntung kematiannya sedang dalam perjalanan berdakwah, sedang berada di fisabilillah.
0: Iya.
1: Nah, itu Denangga. Jadi bisa jadi Allah tujuannya adalah Allah menghapus dosa-dosa hambanya, dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman. Nah, ini. Agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman, waliyumassihallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi makna yang berikutnya adalah denaga.
0: Bagaimana, Ustaz?
1: Bisa jadi dengan musibah ini Allah membersihkan orang-orang kafir. Dia membersihkan orang-orang kafir yang dalam hidupnya itu selalu mengganggu ketenangan orang-orang beriman. Nah, ini maka Allah datangkan musibah untuk membersihkan mereka-mereka yang suka mengganggu jalannya dakwah, suka mengganggu agama Allah. Itu Allah bersihkan melalui musibah ini.
0: Iya.
1: Itu dan naga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tidak ditimpa seseorang duri, seseorang ya manusia ya, dari duri dalam perjalanannya kecuali dihapus Allah akan dosanya.
0: Iya.
1: Artinya musibah sekecil apapun tidak ditimpa seseorang duri dalam perjalanannya kecuali dihapus Allah dosanya. Ini duri ini bisa jadi makna yang sesungguhnya, bisa jadi hanya perumpamaan saja. Perumpamannya itu maksudnya musibah kecil, musibah kecil seperti tertusuk duri.
0: Itu karena ada saja rintangan dan
1: musibah kecil seperti seorang tertusuk duri. Sekecil itu pun Allah menghapus dosa hamba. Apa itu denangga?
0: Saya biasa Ustaz perhatikan itu keadaan saya sendiri. Misalnya itu waktu-waktu salat sudah berbunyi di masjid-masjid.

0: ada hujan menghalangi kita, kita menyempatkan diri Ustaz.
1: Iya, masih menyempatkan diri pergi sholat berjamaah.
0: Betul,
1: Kemudian kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Dengan musibah ini, musibah bencana ini, Denaga, hakikatnya juga adalah sebagai pembalasan atas kesalahan, mungkin dosa yang kita lakukan, sehingga Allah menimpakan musibah itu kepada kita.
0: Semacam teguran juga, Ustaz.
1: Semacam teguran, ya.
0: Iya.
1: Seperti dalam surah Al-Ankabut misalnya, ayat 40. Ya. Fakullan akhadna bidzambi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan karena dosanya. Jadi datangnya musibah, ya. Apa namanya? Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Wa minhum man akhadathu shayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa kana Allahu
2: wa ma kana Allahu
1: liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun.
0: Artinya, Ustaz,
1: maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan dan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan lengkapnya ini, Denaga.
0: Betul.
1: Ya. Ada yang dibenamkan ke dalam bumi, tanah longsor itu. Dibenamkan ke dalam bumi.
0: Oh, jadi Ustaz, apapun kejadian ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an.
1: Sudah ada semua dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ada yang kami tenggelamkan di laut. Ya. Di laut jatuh pesawat, indah, Denaga. Tenggelam semua orang. Manusia hancur berkeping-keping. Hancur manusia itu. Nah, dan ini bukan Allah yang menganiaya diri mereka, tapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa Allah katakan mereka yang menganiaya diri mereka sendiri? Karena perbuatan dosanya itu tadi, Denaga. Sebagai pembalasan atas kesalahan dosa yang mereka lakukan. Itu, Denaga. Itu penyebabnya sehingga Allah timpakan, turunkan musibah. Dan hakikatnya adalah itu, untuk sebagai pembalasan atas kesalahan yang mereka lakukan.
0: Jadi Ustaz, semoga dengan memahami penjelasan-penjelasan Al-Quran ini, kita tidak saling menuduh.
1: Betul.
0: Tapi kita perlu sadar, Ustaz.
1: Kita perlu sadar, ya.
0: Bahwa apapun yang terjadi, kita kembalikan pada diri kita.
1: Ya, jadi kalau ini hakikat yang terakhir ini, yang ketiga ini, Denaga, kita harus kembali kepada diri kita ini. Kenapa Allah turunkan musibah kepada saya? Oh, ternyata ini disebabkan karena dosa yang saya lakukan. Jadi jangan lagi heran, kaget. Apa salahku, ya Allah? Apa dosaku? Nah, pura-pura bertanya, Denaga. Padahal ditimpakan musibah, bencana karena dosa yang kita lakukan.
0: Saya, Ustaz, kadang berpikir bahwa bumi ini sedang dicuci.
1: Itu mi tadi
0: seperti sudah, yang penyemprotan itu dari segala sudut-sudut dinding.
1: Iya, lagi disemprot-semprot itu,
0: seperti dibersihkan bumi ini.
1: Bumi lagi dibersihkan.
0: Itu karena Corona dan yang lain dari Corona ini. Luar jadi biasa itu, banyak bencana terjadi, Ustaz.
1: Itu tadi itu, Denaga. Itu Allah sedang merefresh bumi ini, bersihkan virus-virus. Itu yang paling besar virusnya adalah dosa-dosa itu. Saya kira begitu, Denaga.
0: Iya, Ustaz. Mudah-mudahan ini kita bisa semakin sadar mendekatkan diri kepada Allah
1: Subhanahu wa ta'ala. Betul sekali, iya.
0: Karena Ustaz,

0: yang menciptakan, memelihara dan melindungi.
1: Betul sekali.
0: Kekuasaannya di tangannya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan dengan melalui pemahaman-pemahaman dari Al-Quran, kita tidak saling menuduh, karena dari bangsa-bangsa terdahulu ada ujian.
1: Ada ujian. Iya. Kami uji sebelum kamu. Ya. Kata Allah itu menguji umat terdahulu. Apakah kamu dibiarkan begitu saja sebelum kami menguji?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Baik, ya. Ustaz. Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Demikian bincang-bincang di acara Dialog Non Sepajar. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya menunjuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Robert RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kami masih hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kami hadirkan informasi mengenai Kodim 1424 Sinjai bersama personil TNI dan masyarakat setempat terus mempercepat pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Alianangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Komandan Kodim 1424 Sinjai Letkol Infantri Arif Haryanto mengatakan, jembatan gantung Garuda hanya menjadi penghubung antara desa Alianangka dan desa Samaturue, tetapi juga diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi pendidikan dan hubungan sosial masyarakat. Letkol Arif menyebutkan keberadaan jembatan tersebut akan memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan akses pelajar menuju sekolah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi warga di wilayah pedesaan. Jembatan sepanjang 80 meter dengan lebar 1,5 meter ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang putus akibat bencana banjir dan selama ini menjadi kendala mobilitas warga. Sekedar diketahui, pembangunan jembatan gantung Garuda Alianangka ini merupakan program strategis nasional yang didukung APBN dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026 sebelum diresmikan secara serentak bersama proyek jembatan gantung nasional lainnya.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dapat sebuah kawasan bersejarah yang mendunia, Taman Arkeologi Leang-Leang. Tempat di mana jejak-jejak kehidupan manusia purba masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Di dinding gua Leang-Leang, terpampang lukisan cap tangan dan gambar hewan buruan yang berusia lebih dari 40 ribu tahun. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bukti peradaban tertua umat manusia. Tak hanya menyimpan nilai sejarah, kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Hamparan bebatuan raksasa berdiri megah, berpadu dengan udara pedesaan yang asri, menjadikannya destinasi wisata budaya sekaligus alam yang mengedukasi. Di sini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah manusia purba, tetapi juga belajar menghargai warisan budaya. Leang-Leang adalah kebanggaan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya ke dunia.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Program ini berlaku sampai 1 sampai 30 Juni 2026 yang merupakan relaksasi fiskal dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Andi Winarno Eka Putra menjelaskan, diskon pajak ini merupakan relaksasi untuk pokok pajak yang menunggak mendapat 50% pengurangan dari 100% tanpa denda yang berlaku selama Juni 2026. Ia menambahkan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Di mana ia menambahkan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulsel untuk program Gebyar Pajak. Winarno menyebutkan diberikan masyarakat yang rajin membayar pajak mereka akan disiapkan hadiah. Sementara itu salah seorang warga Ashari merespon baik dengan diskon pajak yang diberikan Bapak Pemda Sulsel dan ini sangat membantu di saat kondisi ekonomi. Ia mengaku dengan adanya insentif pajak kendaraan berupa keringanan ini pasti akan sangat membantu. Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Bappenda Sulsel berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar kewajiban mereka.

0: Kota Makassar mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag @work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait Dinas Kesehatan dan Kesehatan Kota Makassar terus menginsentifkan pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menjadi bagian dari program pemenuhan gizi masyarakat. Dari target 180 titik SPPG yang ditetapkan, hingga saat ini sebanyak 128 titik telah beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, menjelaskan dari 128 SPG yang telah beroperasi, sebanyak 100 unit telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi, sementara 28 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan pendampingan. Tambahkan, terdapat 4 sertifikat yang wajib dimiliki SPPG, yakni SLHS, sertifikat kelayakan air bersih atau air minum, sertifikat pelatihan penjamin makanan, dan sertifikat halal. 3 diantaranya merupakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan.

0: Sahabat budaya, Mapaci merupakan salah satu proses penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Ritual ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan berbagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi Mapaci diawali dengan penjemputan calon mempelai untuk dibawa ke pelaminan yang telah dihiasi berbagai perlengkapan simbolis seperti bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, padi, lilin, daun paci, dan bekeng. Inti dari ritual ini adalah pengusapan daun paci ke telapak tangan calon pengantin oleh para kerabat dan tamu undangan yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang baik sebagai simbol doa restu, kesucian, serta harapan akan kehidupan pernikahan yang harmonis, penuh berkah, dan dijauhkan dari segala hal buruk.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini menemani Anda di pagi hari ini ya. Tentu dengan suasana santai, suasana rileks, dan pastinya bersama saya Ambo Ruset dan Rate hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan seluruh pendengar yang lagi mendengarkan siaran kami baik melalui terestrial di FM 92,5 MHz maupun juga menyaksikan kami lewat TikTok. Nah, kali ini kita juga lagi live bersama di acara di medsosnya Prompat, khususnya di TikTok. Jadi Anda juga nanti bisa komen dan tap-tap layar di sana ya. Baik, sahabat budaya, pagi hari ini kita akan membahas berita yang tadi diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan adanya upaya untuk supaya masyarakat lagi banyak yang menunggak kendaraan pajaknya diberikan diskon pajak supaya khususnya membebaskan denda-denda pajak kendaraan dan memberi diskon pokok pajak supaya masyarakat lebih tertib lagi membayar pajak ya. Nah, tentu pajak itu khususnya pajak kendaraan ini adalah kewajiban sebagai kita yang menggunakan kendaraan ya, karena melewati jalan. Dan jalan yang kita gunakan itu tentu adalah dibangun atas dari pajak kendaraan yang kita bayarkan. Nah, tentu ini menarik sekali sahabat budaya. Kalau kita tarik dari sisi budaya, kita mengenal istilah budaya Siri. Nah, orang Bugis Makassar itu mengenal istilah budaya Siri itu artinya ada perasaan malu lah. Sama halnya kalau kita menggunakan kendaraan yang mewah, kendaraan yang modifikasi, kemudian sportif ataupun apalah ya. Pastinya ketika kita menggunakan kendaraan-kendaraan yang bagus terus kita tidak taat bayar pajak, tentu apa tidak ada perasaan malu atau siri di dalam diri kita. Nah, kebanyakan biasa kan begitu, yang racing-racing itu knalpotnya mahal, bising, bahkan itu tidak taat bayar pajak. Nah, biasanya seperti itu. Bahkan yang penuh dengan variasi ya, divariasi hingga berjuta-juta tetapi pajaknya mati. Nah, apakah seperti itu yang kita harapkan? Ataupun mungkin yang sudah kendaraannya tua tapi tidak dibayar pajaknya, tetap harus kita memiliki nilai Siri ya. Karena semua itu ketika kita menggunakan kendaraan dan kita menggunakan jalanan yang kita pakai itu adalah hak kita untuk membayar wajib pajak itu sendiri ya. Membayar pajak kendaraan tentu kita harus memiliki kesadaran dan nilai Siri di dalamnya. Karena semua itu dibangun atas pajak yang kita bayarkan. Tetapi di sisi lain juga, bagi pengelola pajak juga harus juga memiliki nilai sifat geteng atau kejujuran, ketegasan dalam hal mengelola uang pajak ini ya, untuk betul-betul digunakan untuk memperbaiki infrastruktur ya, supaya semuanya ada kewajiban pajak, ada pengelola pajak juga harus saling memiliki nilai Siri Napace. Nah, ketegasan yang paling utama ini adalah Siri Napace. Jadi antara pengguna jalan dengan pengelola pajak tentunya harus seimbang nilai sirinya ya. Pengguna jalan harus memiliki siri ketika dia tidak membayar pajaknya, karena itu dia menggunakan fasilitas umum dilalui setiap hari. Begitupun juga dengan pemerintah dalam hal ini yang mengelola pajak harus juga memiliki nilai siri. Ketika masyarakat sudah rajin membayar pajak, tentu juga harus diimbangi dengan perbaikan-perbaikan jalan. Jadi semuanya harus memiliki nilai siri dalam hal membangun kemitraan dalam jalan ini sendiri ya. Wajib pajak, pengguna kendaraan itu harus taat membayar pajak, pengelola pajak pun juga harus betul-betul memanfaatkan pajak yang dibayar oleh masyarakat ini untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Dengan cara ya perbaikan infrastruktur, jangan sampai lagi banyak jalanan yang lubang-lubang ataupun membahayakan pengendara. Karena memang saat sekarang ini banyak kondisi jalan juga yang sangat memprihatinkan ya, di Kota Makassar dan juga daerah-daerah lain tentunya. Baik, silakan yang mau bergabung kami undang di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Iya, Bari Basami.
1: Bari Basami dan Rate. Deliwang.
0: Dan Rate dan iya, Deliwang.
1: Bagaimana kabar, Rate?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik.
1: Ngapa nih agak kecil-kecil di Perompa?
0: Iya, saya tadi memang sudah sampaikan ini. Mungkin nanti disampaikan di modulasinya kecil ki siarannya.
1: Iya, modulasinya.
0: Iya. Di radio.
1: Kecil, maju kecil.
0: Iya, di terstel mungkin bisa disampaikan karena dari Dan Limpo juga tadi pagi memberikan info bahwa suaranya sangat kecil di radio. Iya.
1: Baru pi 2 hari ini.
0: Ah, 2 hari mi.
1: Baru pi.
0: Iya.
1: Kemarin itu waktu hari Minggu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Melalui sekitar kecil.
0: Iya.
1: Waktu Richard Semenyer atau Pak Celamat Cilung itu. Monitor.
0: Tapi saya besar dia tetap dia besar ini Delio.
1: Kalau kita tetap besar iya kalau orangnya.
0: Oh, orang jadi tapi suaraku kecil ki.
1: Kecil ki.
0: Wih, padahal sudah suara paling anu ini ku pakai ini.
1: Iya, biasanya tuh kalau kita menyer tuh kalau di monitor itu mantap. Ini agak kecil suaranya.
0: Oh, kecil sekali ini.
1: Kecil sekali suaranya nih.
0: Iya. Saya coba.
1: Iya, caranya bisa jadi.
0: Iya. Oke. Ini makasih info nih.
1: Kalau di ya kayak di Pro 1 bagus. Di Pro 1.
0: Oh, Pro 1 di?
1: Iya.
0: Oke, Pak Ali.
1: Iya, lah.
0: Makasih infonya. Kalau Deliwang sendiri menurut saya ini bagaimana nih? Kalau Deliwang kan enggak punya kendaraan jadi enggak kena wajib pajak. Jadi tidak, atau tapi menurut saya bagaimana nih kalau ada misalnya orang punya kendaraan apalagi kendaraan-kendaraan yang bagus tapi mati pajaknya misalnya. Gimana nilai siri itu sebenarnya?
1: Sebenarnya itu kalau menarik siri itu artinya kalau misalnya orang berada lah tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Orang berada yang ada kendaraannya mewah. Ya harus jangan disamakan orang mewah sama tidak mewah, ambo.
0: Iya.
1: Yeah. Ya harus mempunyai malu, mempunyai martabat.
0: Iya.
1: Yeah. Harus memikirkan bahwa siapa lagi kalau dekat kita?
0: Iya.
1: Iya. Ini juga kalau ini juga masalah tadi kita bahas ini masalah jalan. Ini juga itu juga dipikirkan ini masalah jalan ini.
0: Iya.
1: Apalagi ini di Makassar ini banyak orang lewat. Kalau ini saya minggu lalu saya pulang kampung itu, Mbok.
0: Iya.
1: Itu mulai dari
0: Nyatonji kampung tak?
1: DKJ.
0: Enggak maksudnya ada Tonji kampung tak balik?
1: Ada Tonji kampung.
0: Oh, ada Tonji.
1: Tapi saya ragu ambo.
0: Iya.
1: Ya begini. Saya tuh hari naik bentor di gua.
0: Iya.
1: Itu sangat-sangat bau sekarang di gua jalan lah.
0: Iya.
1: Karena itu bupati di gua. Hanya perhatikan itu jalan di gua untuk gua. Tapi itu di Makassar ini bukan hanya memperbaiki. Mana robo?
0: Mana roboy?
1: Nalubangi.
0: Oh, nalubangi kok habis.
1: Iya, bukan ngapanya.
0: Iya.
1: Kita ini setengah mati kalau misalnya. Apalagi kalau musik hujan.
0: Iya.
1: Ini kan tidak banjir. Berbanjir
0: di mana posisinya itu jalanan kira-kira di jalanan?
1: Pokoknya semuanya jalan di Makassar ini.
0: Iya. Di lubang ini.
1: Semuanya jalan di Makassar.
0: Iya, oh mungkin apa? Itu karena mau ditambal deh liwang, makanya dilubangi. Kapan di?
1: Ya.
0: Kan banyak memang juga diperintis begitu, dilubangi.
1: Iya, begini nih, ambo. Ya. Saya kemarin pergi di Jertas dengan itu jalanan pergi di Tembang itu.
0: Macet.
1: Jalanan itu tidak baik. Sebelum itu, apa itu? Arupala.
0: Iya, mau lagi dianu, diperbaiki memang di sana, dicor.
1: Itu macet. Sangat jelek sekali jalanan situ. Mulai dari Makassar ke ujung kertas itu.
0: Nah itu Wilan itu kalau nggak salah Bianu yang punya otoritas itu Pemprov. Jadi ya, itu jalanan Pemprov. Provinsi, jalanan provinsi itu. Iya.
1: Iya. Ini harusnya bergerak ini semua.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan ke depannya ini apalagi masalah kalau orang gua.
0: Iya.
1: Kalau orang gua ini bukan di bukan di kota.
0: Nah, itu berarti ini, dia luar biasa ini artinya ada nilai siri di situ artinya malu ketika artinya misalnya ada siri, ada jalanan malu. Tidak bagus.
1: Yeah. Jadi harus memikirkan bahwa ke depannya ini pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi-lagi pemerintah lagi bahas ini.
0: Iya. Yeah.
1: Karena begini. Pemerintah ini hanya dia memikirkan diri sendiri. Tidak ada punya tidak punya malu, begitu. Kalau misalnya mau dipilih tuh, mau tuh dipilih, datangin di rumah. Oh, ambo. data masih lagi nih. Ada perlu ku.
0: Iya, Mbok. Enggak pernah nyidatan di rumah dia.
1: Harus mempunyai malu.
0: Iya, iya.
1: Mempunyai siri. Iya, jangan seakan-akan bila mau dipilih datang di rumah. Assalamualaikum. Iya, jadi kita harus ini anu.
0: Iya. Curhat gini dari dia, Bang.
1: Memikirkan ini di selesai pengen ini, Mbok. Iya, oke, Mbok.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deli Wang, sedikit mengeluh dan curhatnya. Deli Wang di Jalan Nuri ya, memang yang dirasakan oleh Deli Wang ini, jadi Deli Wang bisa merasakan ya bahwa jalan tidak bagus. Misalnya sudah daerah ini, oh kayaknya jalannya tidak bagus. Berarti memang harus ada nilai siri di dalamnya ya. Ketika ada yang merasakan fasilitas misalnya tidak bagus, khususnya infrastruktur jalan. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Beri bahasa. Iya. Dari Pak Radin di Bantimurung. Gimana suaranya perompat di sana? Bagaimana suaranya radio tak di sana? Bagus.
2: Di HP tidak ada kita suara.
0: Oh.
2: Di radio ji.
0: Di radio tapi besar ji.
2: Iya besar ji.
0: Oh.
2: Radio.
0: Tidak ada tadi.
2: Kalau di HP tidak ada.
0: Oh iya. Nah kalau Pak Radin sendiri di daerah Maros ini mungkin jalanan sudah bagus semua juga ya, tidak ada lagi yang.
2: Ini saya punya jembatan ini selama dari 2013 belum ditambah-tambah lagi, biasanya ujungnya sudah malu sudah runtuh.
0: Jalanan.
2: Dua periode jembatan. Sudah ini Bupati tidak pernah ditambah itu kasih bagus jembatan.
0: Jembatan apa namanya Deng? Paradin.
2: Yang kalau pulang itu pengunjung itu dari Bantimurung itu kalau banjir anu sana di banyak mobil kan dia lewat di sini.
0: Oh,
2: pulang keluar.
0: Iya iya.
2: Kalau mobil sana itu kecil sangkut.
0: Desa apa namanya desanya?
2: Desa Samanggi Baru, Samanggi Baru.
0: Samanggi Baru. Tapi kalau kita sendiri bagaimana? Pajak kendaraan berapa nih kita punya kendaraan?
2: Kalau saya motor Ji.
0: Lancar Ji bayar pajak toh?
2: Iya nih.
0: Oh, alhamdulillah. Enggak menunggak. Enggak menunggak
2: gitu. Saya dengar ini pajak betul kah itu, Bu?
0: Iya, 50%.
2: Dihapus.
0: Bukan dihapus. Motor. Bukan dihapus, tahu dikurangi, ada pemotongan diskon ini beberapa bulan ini.
2: Iya. Kalau saya itu tahun-tahun pajaknya 200 biasa 62 yang tahun-tahun yang lalu ini ada naik 2000.
0: Oh, naik biasa. 2000. Iya.
2: Iya.
0: Saya kalau kemarin kendaraan naik 200.000 malah.
2: Jadi 262.
0: Iya, saya baru pajak kemarin kendaraan saya yang mobil itu naikin juga 200.000 dari 1,9 naik 2.100.000. Iya, naik
2: motor.
0: Apalagi
2: tidak ada anu mobil.
0: Iya. Jadi bagaimana kalau menurut tak ini menurut pajak anda naik terus gitu, anda terlalu tinggi di pajaknya.
2: Iya.
0: Harus diimbangi
2: dengan. Gak usah ya terlalu tinggi betul. Ini yang tahun lalu ada dari 2000.
0: Ya. Iya. 2000 ya.
2: Tadinya mau turun saja.
0: Iya, tapi iya. Selama ini tidak pernah sih bila menunggak bayar pajak tadi lancar terus.
2: Selama ini tidak ada.
0: Ini namanya pengendara yang bijak melebih, artinya dia punya rasa malu kalau tidak bayar pajak.
2: Ini dekat lagi nih, mau ini.
0: Ah itu.
2: Tinggal satu bulan 7 bayar lagi.
0: Bayar memang mikir sekarang supaya dapat ini pajak. Potongan, ada potongan tawa ini, apalagi promo ini, ada diskon. Diskon pokok pajaknya.
2: Nanti bulan 7 ini, habis bulan ini bayar lagi.
0: Ya, kalau bisa sekarang bayar memang lebih awal tuh.
2: Ya, biasa mungkin 3 hari begitu. Habisnya temponya saya pergi bayar. 3 hari.
0: Tapi mau habis. Untuk tempat bayar pajaknya enggak susah, jadi langsung di ke.
2: Iya, langsung saya pergi
0: di Samsat.
2: Maros itu Samsat.
0: Iya. Kan ada enggak ada anunya mobil kelilingnya, apakah di Samsat kelilingnya?
2: Saya pergi alu kantornya itu alu.
0: Oh langsung ke kantor.
2: Jumat langsung saya pergi di kantor.
0: Iya.
2: Maros.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, makasih Pak.
2: Oke, terima kasih Mbok.
0: Iya.
2: Iya. Salam lagi bertugas. Salam apa hari raya ini ada anu ambo.
0: Yey. Masih ada kah?
2: Oh, maaf lari dan batin.
0: Lari dan batin saya kira. Dan
2: batin lagi baru ketemu lagi.
0: Saya kira masih ada buras.
2: Kembali ambo.
0: Yey, sama-sama.
2: Salam lagi bertugas.
0: Yey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya itu tadi yang dikatakan oleh Pak Radin, dia termasuk orang yang taat bayar pajak ya. Artinya pengguna jalan yang apa namanya itu. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari?
3: Delimpo.
0: Ya. Bagaimana Delimpo? Ada sedikit perubahan?
3: Baik.
0: Oh iya. Alhamdulillah, ya. Jadi kita bahas tentang mengenai pemerintah ini membebaskan denda pajak kendaraan dan memberikan diskon pokok pajak. Wah, ini supaya masyarakat lebih meningkat lagi gairahnya untuk bayar pajak. Ya, tapi kalau kita kaitkan dengan budaya, ada nilai sirik bagi Bugis Makassar itu. Malulah kalau kita misalnya kita punya kendaraan bagus tapi tidak mati pajak. Gimana menurut Kak Delimpo?
3: Karena kenapa bisa beli mobil tidak bisa bayar pajak?
0: Iya.
3: Iya, jadi saya apa ya? Bukan bocor di perjalanan itu karena saya mau menuju Samsat sebenarnya hari ini. Iya, di perjalanan ini saya antar ibu aja dulu ke puskesmas, rumah sakit, baru saya ke Samsat.
0: Oh, ini hari mungkin bayar pajak?
3: Iya, bayar mah.
0: Oh, ya nanti.
3: Karena kan begini.
0: Iya.
3: Iya, jadi
0: benar-benar pemerintah tahu. Agak kecil suara Pak.
3: Masyarakat bayar pajak.
0: Iya.
3: Itu untuk pembangunan supaya dinikmati oleh rakyat. Jadi tapi pemerintah, saya orang Purna Bakti, kemarin sudah cair itu gaji ke-13.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, jadi itu yang saya manfaatkan untuk bayar pajak.
0: Iya.
3: Iya, jadi saya punya kendaraan itu yang pertama 3.190.
0: Wih, tinggi juga.
3: Karena ganti plat.
0: Oh, ganti plat.
3: Iya. Ya. Kemudian motor itu lebih 200.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi saya bayar kurang lebih 4 juta. Jadi hampir habis itu gaji ke-13 pun. Iya, jadi mudah-mudahan kenapa saya ekspos begini? Karena kita bicara sirik apa cek.
0: Iya.
3: Jadi tentu kita bayar pajak itu ada yang kita korbankan. Artinya kalau ngarontok leher. Ya leher kan jadi mengingat perlu bahasa, contoh, kontrol, dibatasi dulu. Karena itu fokus dulu ke kendaraan. Ya karena kalau tidak seperti itu, batet tena sirita. Karena itu tadi yang saya maksud tadi, kenapa mobil bisa dibeli, pajak tidak bisa dibayar.
0: Nah, itu dia.
3: Ya, jadi barangkali kita sepakat, apa yang disampaikan Bu Ruslan tadi, bahwa sirik karena dia punya kendaraan tak pasti kita pakai jalan raya. Kemudian tadi moro-moro pun seperti itu di atas nih kemarin adalah izin Pak luar biasa.
0: Woi, karena memang berat sekali volume kendaraan di sana nih baru jalan aja
3: loh. Betul, jadi pemerintah bahwa pemerintah juga harus ada sirik apa cek apa. Jadi itu uang pajak yang terkumpul dari masyarakat, Pak. Jangan neko-neko di situ. Jangan. Jadi betul-betul kita manfaatkan untuk pembangunan, untuk kepentingan masyarakat. Jadi sama saya raya, Kak. Sama menjelit, kok sumpahin, kok hampir gaji 13 itu tidak dinikmati karena kepajak semua. Jadi itu. Karena kalau kita belanja, kapan lagi mau dibangun? Jadi saya kira itu.
0: Nanti
3: jadi masyarakat dan pemerintah itu harus memang ada sirik apa cina. Jadi kan kita saling keterkaitan. Punya banyak sirik yang ada kendaraannya ya, wajib pajak itu tentu dana masuk. Sekira itu saja gitu.
0: Yeay,
3: sukses, makasih. Sehat Kendi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Delimpo. Nanti ditunggu infonya lagi Delimpo mengenai apakah betul ini diskon pajaknya berapa kira-kira nanti ya setelah bayar pajak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dari.
4: Apa kabar semua?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Jono.
4: Yes.
0: Bukan sih karena ditahan juga ini anunya lehernya nih gara-gara sudah bayar pajak juga kapan ini.
4: Lagi leher kunan kan tulang sapi.
0: Iya. Iya.
4: Kesalahan gigi kambing.
0: Oh, tapi lewat di semua ini kolesterol, asam urat, sama asam lambung nih setelah hari lebaran darah jadi naik. Tensi, iya, tekanan darah.
4: Ya memang itu kan biasanya itu yang tua-tua ya, itu biasanya itu.
0: Oh iya iya.
4: Itu yang umur 60-an ke atas itu ya itu, harus hati-hati.
0: Kira kepala 6 makin juga.
4: Hah?
0: Oh belum, kepala 6 kita di?
4: Masa baru kepala 3.
0: Masih kepala 3?
4: Iya.
0: Bahaya, 3 kepalanya Pak Jono.
4: 3 kepala itu. Kepala apa itu?
0: Iya, Pak Jono, ini kita bahas tentang ini pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pokok pajak ini.
4: Iya.
0: Ada upaya untuk supaya meningkai kesadarannya di masyarakat bayar pajak kalau ada diskon-diskonnya.
4: Iya, karena ada diskon-diskon begini itu masyarakat. Kayak dinabobokan saja ini.
0: Oh, dinabobokan menurut kita?
4: Iya, dimanja toh. Iya. Di Paleci.
0: Paleci.
4: Iya, tapi besar itu. Nah, besar kan juga. Di Nandefa Paleci.
0: Iya.
4: Yang kepala batu, kepala batu. Ya. Masuk kepala keras perantanya juga.
0: Oh, ada tuh orang punya kepala batu.
4: Iya.
0: Deh, pantas biasa itu yang tidak pakai helm di jalanan itu, kepala batu.
4: Iya, kepala batu itu.
0: Keras di kepala.
4: Karena biar jatuh itu. Tidak pecah kepalanya, karena batu toh. Mungkin paling hancur.
0: Iya.
4: Iya.
0: Dia kira kapan ada gantinya kalau rusak kepecah kepala, makanya harus pakai helm.
4: Dia kira kapan ada bengkelnya.
0: Iya. Jadi pakai helm.
4: Jelas-jelas apa?
0: Kesadaran berkendara juga yang sangat penting ini dihimbau
4: kepada masyarakat. Kesadaran sebenarnya itu yang perlu.
0: Iya.
4: Kesadaran berarti ada tuh siri di situ.
0: Iya.
4: Kalau tidak ada kesadaran pasti ada siri.
0: Iya.
4: Iya. Sama dengan ini pajak sebenarnya. Karena dari pemerintah juga selalu cuma ancaman-ancaman kan. Akhirnya masyarakat juga tidak takut. Karena itu tahun-tahun lalu ada begini. Yang 2 tahun menunggak pajaknya akan di blacklist, dihapus.
0: Yeah.
4: Ya kan?
0: Yeah.
4: Tetapi apakah betul itu ada? Ya kan ini kan sekedar ancaman, sekedar omong-omong. Tapi tidak ada jelas-jelas di lapangan, tidak ada bukti di lapangan, sehingga masyarakat tidak takut. Sudah terbiasa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Dan membuat masyarakat tidak akan sadar itu, bahkan malah mungkin, kelokannya bertambah anu lagi. Ah, ini sekedar ancaman, jangan kok percaya itu pemerintah, anu gitu. Menggertak, Jaki.
0: Iya.
4: Ya kan, seperti itu. Hanya masyarakat itu banyak yang tidak juga. Coba lihat di jalan itu. Andai kan seperti binatang itu, baunya itu kemana-mana itu, bau busuknya itu.
0: Iya.
4: Ya kan? Ada di platnya yang masih tahun 2014. Ya kan?
0: Iya.
4: Sudah mati sekian tahun, tapi tidak diganti-ganti.
0: Oke.
4: Tapi, mereka kan, tidak malu. Tidak malu, ada tidak was-was juga. Kayak mungkin orang ini pengalaman lah dalam melanggar aturan. Atau mungkin ada DK-nya juga. Kalau ada sweeping di jalan, mereka aman-aman saja.
0: Yeah.
4: Ini yang membuat semua aturan kita tidak berjalan dengan baik. Karena itu tadi, sudah melanggar, ya kan? Masih dibela.
0: Karena lelentong di ras itu pun ada lampu merah di sini kipla kendaraannya mati 3
4: kalau
0: tahun.
4: Kalau kita sudah terbiasa.
0: Baru bagusnya kendaraan variasi.
4: Iya. Tapi mereka tidak malu. Kenapa malu? Bila kenapa orang lain malu? Saya sendiri tak malu. Bagaimana kita jalan di prinsipnya? Itu. mau di apa? Kalau itu di segi ekonomi juga mungkin mereka juga tidak ada yang lebih penting.
0: Tapi masuk ke begini Pak Janan, dia kan maksudnya ini yang paling sering kita lihat nih, yang variasi-variasi itu biasanya biasa mati Pak jadi dia nih platnya. Banyak saya biasa lihat di pinggir jalan, kalau apalagi kalau lampu merah tuh, kan biasa kalau lampu merah itu biasa mata itu fokus pada plat-plat kendaraan biasa selain pada lampu merah. Ah ini
4: tapi ada juga itu biasa itu variasi karena mungkin sudah terganti STNK-nya kan.
0: Iya.
4: Tetapi kan dia sayang karena variasinya. Dia tidak buka itu. Dia yang penting dia ada stempelnya dia anu di STNK. Seperti tandaan perpanjangan kan seperti itu biasa ada seperti itu juga.
0: Iya.
4: Tapi ada itu coba lihat motor-motor Alwi itu chatnya sudah terkelupas semua. Wah, 2008 itu masih
0: ada sampai yang tidak bongkar juga, jadi tidak pakai plat,
4: iya.
0: Tidak pakai plat,
4: tidak pakai plat. Rata-rata itu ojol tidak pakai plat itu di belakang itu. Iya. Tolong ini populasi ini.
0: Oh iya, harusnya juga di.
4: Itu ojol itu rata-rata itu tidak ada platnya di belakang. Karena takut mungkin kapan dipoto.
0: Padahal itu mi paling sering menggunakan kendaraan jalanan.
4: Nah itu. Di jalanan itu.
0: Iya.
4: Raja jalanan
0: harusnya
4: itu.
0: Harusnya rajin juga bayar pajak. Iya. Karena di situ mi mata pencaharian tak kalau.
4: Iya.
0: Jalanan bagus kan ya.
4: Karena memang dia mereka juga paling sering juga melanggar.
0: Iya.
4: Makanya itu platnya juga dicadangkan di belakang itu. Yang penting ada di depan. Iya. Jadi saya kira begini. Itu program Pak. Itu bisa berefektif. Kalau juga diikuti dengan tindakan yang tegas.
0: Iya.
4: Iya, tindakan yang tegas. Kita ambil contoh Jawa Barat ya. Jawa Barat. Programnya efektif karena sosialisasinya berjalan terus.
0: Iya.
4: Di Sulawesi Selatan, setiap tahun ada ini. Tetapi tidak efektif karena kenapa? Sosialisasinya kurang. Masyarakat kurang informasi. Ya kan? Ini saja, kan kurang tidak tahu, saya tidak melalui RRI. Seharusnya kan diinformasikan atau apa dibikin spanduk-spanduk setiap sudut jalan kan?
0: Iya.
4: Yeah. Ini ada program ini dari pemerintah ini. Pasti kan masyarakat juga mungkin yang tidak tahu, mereka sudah tahu, kebetulan ada uangnya, mungkin sudah langsung bayar itu. Tapi memang karena kurang sosialisasinya ini program kita ini. Kita bikin program tapi sosialisasinya kurang. Jadi informasi kepada masyarakat itu kurang. Tidak sampai.
0: Itu kalau ini Pak Jono, misalnya yang kendaraan-kendaraan luar dari provinsi itu sebenarnya kalau bayar pajak itu dia masuk di Sulsel kah atau bagaimana itu? Yang plat-plat dari luar itu.
4: Saya juga enggak tahu itu yang
0: iya, karena kan banyak itu. Juga kan yang begitu menggunakan jalanan
4: iya,
0: di Sulsel.
4: Iya, karena
0: pajaknya
4: iya, katanya itu masuk di Pemda di mana plat itu.
0: Iya, itu maksud saya.
4: Keluarkan. Jadi memang nih apa namanya TP3 tidak bisa kan ada surat jalannya mereka kan. Itu kecuali kan yang sudah orang di sini beli dari luar ya aspek pindah apa namanya imutasi.
0: Iya harus ada mutasi.
4: Kan, balik nama dan sebagainya.
0: Iya kan banyak orang seperti biasa begitu itu. Ambil kendaraan dari luar karena murah.
4: Iya kan? Beli dari luar Jakarta ke Surabaya. Kemudian pasti kan ada juga itu pasti ya di mutasi itu.
0: Iya. Okay, balik.
4: Jadi saya kira ini pemerintah kalau kita membuat Pak ini sebuah program ini bagus ini program ini sebenarnya ini membantu dan meringankan beban masyarakat sebenarnya.
0: Iya.
4: Yeah. Tetapi ya, banyak juga masyarakat tidak merasa ya kan sudah dibantu ini orang debetnya sirih nah.
0: Iya.
4: Kepala batu nih.
0: Terdengi sirih.
4: Iya buta hati nih ini. Betul itu buta huruf daripada buta hati. Iya, ini kan ini memang iya. Bayangkan sudah dibantu mako, ya kan?
0: Iya.
4: Dikasih keringanan. Jadi itu dendamu, misalnya ini, kau tidak bayar lagi. Tinggal anunya saja, pokoknya kau bayar itu pun dipotong 50%.
0: Iya.
4: Tapi memang kau tidak, memang apa namanya perhatian untuk bayar itu, ya. Memang kau kepala batu memang. Nah, orang-orang seperti ini yang perlu ditindak Pak.
0: Iya.
4: Kasih tindakan tegas mereka ini. Kalau perlu, itu program itu bilang begini, yang menunggak 2 tahun itu dihapus dari namanya dari apa namanya itu.
0: Pokoknya harus bikin, harus bikin ulang lagi.
4: Iya.
0: Surat-surat di kalau dan
4: iya, perlu itu harus ditindak tegas.
0: Lebih mahal lagi, iya.
4: Iya, karena kalau kita cuma memberikan dengan keenakan saja,
0: iya.
4: Dia tidak peduli. ya perlu ada tindakan tegas kepada mereka. Kalau perlu, ambil motor mereka. Hmm. Cabut anunya itu, namanya itu.
0: Yeah.
4: Ini supaya menjadi pelajaran. Ada efek kepada mereka. Hmm. Semua masyarakat, wah, bahaya pemerintah kalau begini, wah, nanti masyarakat kita disita ini.
0: Yeah.
4: Ya, kan?
0: Iya,
4: kalau hanya program ini, tanpa ada tindakan yang tegas, saya kira percuma juga. Karena kita belajar kan tahun-tahun sebelumnya.
0: Yeah.
4: Selalu ada program seperti ini. Tapi toh ternyata tidak efektif untuk menyatakan masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan. Okay,
0: baik.
4: Nah, karena memang perlu ada tindakan yang tegas.
0: Ya.
4: Kalau ada tindakan tegas, dengan program seperti ini saya kira pasti efektif.
0: Ya, pas 10 menit.
4: Saya kira seperti itu.
0: Ya. Pas 10 okay, menit lewat 3 jam.
4: Iya, lanjut tugas karena kebetulan juga anak saya mau pergi sekolah.
0: Oh iya, kebetulan.
4: Iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Oke, okay, lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Oh, Pak Is masuk ini.
5: Ini ya, lama juga Om Jono, saya tunggu dia berhenti.
0: Ini pakai kendaraan juga, ini luar biasa ini jalanan. Setiap hari juga dia keluar di jalanan.
5: Ya. Jadi saya sangat setuju dengan programnya itu pemerintah.
0: Iya.
5: Tapi ada di sisi lain, itu ada orang kasihan mau bayar pajak. Tapi kan masalahnya keuangannya kadang tidak cukup, sehingga dia terpakai lagi. Jadi kalau saya usul begini, karena tidak semuanya kan mobilnya orang itu tidak punya pengeluaran, termasuk seperti saya contohnya, itu masih kredit. Jadi ceritanya kalau mobil saya bayar pajak ini berarti kan tak tunda pembayaran angsuranku lagi. Nah itu angsurannya hampir sama dengan bayar pajaknya 2 juta lebih. Nah itu malah angsurannya lebih tinggi. Jadi begini, saya kasih pola pemerintah. Bagaimana kalau yang bayar pajak itu yang masih posisi cicilan, coba dibuatkan, kan dia sudah kerja sama Indomaret, Alfamart, apa semua. Coba dikasih list. Yang mana itu? Apa kasih dia keringanan bayar bulanan seperti bayar listrik? Ya toh, kan sudah ditahu. Oh, pembayarannya sekian bagi 12 nih. Nah, dia setiap bulan harus bayar di terinput di Indomaret, Alfamart. Ya langsungnya jadi agak ringan.
0: Kalau mau kirim, kalau menurut
5: langsung
0: saya
5: 2 juta, 3 juta.
0: Kalau menurut saya Pak Is, kita mau yang bikinkan nih. Jadi kita sisihkan toh misalnya bayar per hari misalnya. Berapa pajak dalam 1 tahun?
5: Ya, kalau kita sistemnya begitu kita entabun sendiri susah. Karena biasa ada pengeluaran tak diduga, apalagi kalau banyak undangan. Hai, bilang mana ih? Orang di rumah bilang, ada itu saya undangan. Hai. Nah, kalau sudah begitu nih kan pusing makin saya keluar misalnya 100.000, 50 minimal.
0: Allah.
5: Jadi saya maksudnya begini, dibuatkan program.
0: Iya.
5: Ya, bahwa yang mau membayar angsuran per mau dia per minggu kek, mau dia satu bulan kek, yang penting dia rutin dia store di Alfamart, Indomaret, dan ya, kan ini bagus nih, tidak ada menapikir dendanya, ya toh pokoknya saja. Nah sebenarnya kalau pokoknya kalau 2 juta 3 juta dan dibagi, saya pikir kita dengan mudah, atau seperti saya di Grab kerjasama sama kok dengan Grab, kalau ada penghasilannya masuk atas nama Opa Is ini, langsung potong nih per hari atau per bulan otomatis. Nah itu enak. Karena mobilnya memang dipakai untuk Grab. Nah itu maksudnya saya begitu. Nah, atau bisa juga begini. Dia kerjasama dengan pembiayaan, tapi pembiayanya tidak usah banyak untung. Tidak usah, misalnya 10% saja. Ya misalnya, contoh saya tunjuk Adira atau FPF. Ya, atau siapa yang kasih keluar uang. Dia ambil uang untuk langsung bayar pajak. Kita mi ada potong, kita mi yang bayar melalui Indomaret, Alfamarka, setiap bulannya, supaya agak ringan. Jadi tolonglah cari solusi seperti itu. Kalau bilang tadi kita semua terus terang namanya sudah ada kendaraan, tahu ada pajaknya, mau kita siang bayar pajak, tapi bagaimana kalau dia sudah menumpuk kayak begitu? Kasihan tadi Pak SD Limpo terima gaji 13, akhirnya apa? Dibayar pajak semua sih, tidak nani mati nih makan coto palu basah. Kita juga tidak kebagian tomak dari Pak SD Limpo, biasanya netraktir ki. Opa, kesini ki, makan palu basah karena dapat gaji 13. Tidak mi, karena lari semua ke pajak. Nah itu.
0: Iya,
5: nah yang menjengkelkan itu kalau sudah begini hebohnya mi pajak.
0: Iya.
5: Nah, baru ketahuan ternyata itu pajak tak disalahgunakan ji. Pusing mesin kepala tak, kurang ajarnya ini pemerintah. Sudah bayar pajak maki setengah mati maki kumpul bayar pajak, ternyata masih ada jalan yang lubang-lubang, masih apa masa ya. Ini
0: jadi
5: ada
0: intinya, kecolongan. Intinya memang ada, semua harus.
5: Nah itu semua nih yang anda bilang tadi Bas Jono bilang iyo rakyat tidak anu, nggak boleh begitu karena pasti rakyat sudah tahu dan dia sendiri dia salah gunakan uang ini, jadi dia malas dibayar pajak. Nah seperti itu.
0: Ya.
5: Jadi saya harapkan carilah solusi yang apa, karena yang jelas kami juga berusaha untuk bayar pajak kasih yang karena kita memang tinggal di suatu negara yang tidak makmur, yang semuanya harus dibayar pajak baru dia ada uangnya negara, bukan ambil dari nikel, dari emas, dari tambang, batu bara. Ya seharusnya kan kita tidak perlu bayar pajak, karena banyak harta tak di alam ini, di Indonesia. Tapi apa? Salah digunakan. Nah ini, jadi untuk saya tidak tidak ditakdirkan sama Allah jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, kulara semua aku bayar pajak. Alam yang ada ini kita kelola baik-baik. Ya itu yang kita bagikan ke masyarakat, kita nikmati semua hidup, gratis.
0: Hidup Opa Is.
5: Iya, jadi saya tidak ditakdirkan oleh Allah jadi presiden. Ya, karena apa? Ingat ya, ada aturan di agama di Al-Quran, ya, kalau di Islam, kalau pemerintah kita ya mau sejahtera, jangan menimbulkan pajak, tapi kelola alam yang ada di masing-masing daerahmu, negaramu. Nah itu, baru namanya nanti sejahtera. Tapi kalau semua kongkalikong semua maunya hidup dengan pajak, tidak bakal dirudoi kok, ya tidak bakal kunikmati hidup ini di dunia.
0: Baik.
5: Ya, yeah. Seperti itu. Saya kira itu dari saya karena masih banyak yang masuk. Yang jelas itu tadi solusinya, saya minta ada kemudahan untuk dicicil, ya bayar seperti di listrik atau air, ya langsung pajaknya kita ditahu, oh kau sekian pajakmu, langsung dibayar tiap bulan atau per minggu. Ya saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau menyapa-menyapa di TikTok ini yang sudah gabung, banyak yang sudah gabung, ada Nico, ada Tendri Laila, Ani dan juga Rule, Sari sama Rahmat. Oke, terima kasih semuanya. Kita terima lagi. Mungkin ada yang mau bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Goa.
6: Iya.
0: Ibu Fatmawati.
6: Mak itu mak ada Ambo dan Rote.
0: Alhamdulillah. Di kalau saya
6: sama kayak dan rata ya.
0: Iya, harus enggak saya juga tertib bayar pajak di atas langit. Di atas aspal tuh.
6: Ih, bagus.
0: Dan rata berarti di atas aspal.
6: Kalau saya rata juga dan relang paling tinggi.
0: Oh, dan relang. Lebih-lebih dan relang ini. Semua jalanan tempat di atasnya kalau dan rata.
6: Menaungi semua.
0: Menaungi semua.
6: Manusia di dunia.
0: Iya. Dan langit.
6: Yeah, kamu kayak bisa bukan aku dengan kamu usah deh.
0: Ya, jadi menurut tak bagaimana ini dengan nilai-nilai ada perasaan malu lah ketika punya kendaraan menunggak pajaknya, karena kan kita sebagai pengguna jalan atau punya kendaraan tentu ada kewajiban kita bayar pajak setiap tahunnya.
6: Aduh, ini masalah pajak ya.
0: Pajak
6: tunggu kendaraan. Dulu saya matikan dulu mbok ya.
0: Innalillahi.
6: Tunggu dulu, banyak mbok masuk ini saya lihat.
0: Banyak apa?
6: Ya sudah lah.
0: Ya balik, makasih.
6: Ya sudah.
0: Oh sudah.
6: Ini masalah pajak ya, saya heran juga. Apakah seluruh daerah di Makassar ini berlaku?
0: Apanya?
6: Ini masalah pajak.
0: Iya, seluruh Sulsel.
6: Oh begitu.
0: Iya, karena ini kan Sulsel yang punya kewenangan kalau masalah pembayaran kendaraan.
6: Oh ini cuma kendaraan bermotor ya?
0: Semuanya, semua kendaraan.
6: Semua ya, berkendaraan ya.
0: Iya. Mau kendaraan motor. Gua,
6: saya heran juga ini pemerintahan di Goa yang baru. Karena saya selalu mendengar berita ya, di Makassar cuma 10% pajak bumi dan bangunan ya, semuanya pajak. 11% dan naik 12%. Tapi gua 100% malah lebih.
0: Ya, kita ke pajak kendaraan dulu ini karena yang dibahas ini pajak kendaraan ya.
6: Kalau dicari masalah kendaraan orang yang paling taat ke pajak ya. Saya bukan dipuji Ale, saya sendiri. Belum waktunya saya sudah melapor. Karena kita tidak mau juga diterima kalau masih sebulan sebelumnya. Nanti lusa ya, begitu mau dibayar bayar baru diterima. Karena saya biasa melapor bulan, misalnya bulan bulan 11, bulan 12 dibayar, tapi tidak diterima pajak kendaraannya. Sayalah paling tepat waktu kalau kendaraan.
0: Enggak, maksudnya,
6: karena saya tidak mau ditagih.
0: Maksudnya tadi bagaimana kan?
6: Ini
0: kan
6: masuknya paling cepat membayar pajak.
0: Kan platnya mau kendaraan tak di bulan berapa?
6: Tak lengkap.
0: Enggak, maksudnya bulan pembayarannya kan setiap kendaraan itu beda-beda waktunya.
6: Ya,
0: beda kalau
6: PBB. Maksud kalau saya PBB. Itu yeah. Di sebelum waktunya, karena misalnya saya tidak ada di Makassar ya, saya sudah mau melapor bahwa saya mau bayar pajak. Tidak diterima pada kalau belum jatuh tempo, maksudnya pada bulan. Iya.
0: Maksudnya tidak diterima karena masih lama di... Masih lama,
6: masih ada satu bulan
0: masih
6: waktunya.
0: Ada satu bulan. Oh, iya.
6: Iya, batas saya begitu. Tidak terima, jadi bilang, kenapa Pak? Karena saya ini mau pergi dari ke Makassar, ke tempat lain. Sebelum ini saya melapor. Tidak bisa, tidak diterima. Iya. Berapa kali saya lakukan itu tidak terima. Keluarga saya juga banyak di bagian kepolisian. Ya memang harus begitu, tidak boleh. Apa kita bilang tadi itu pengguna pajak dengan wajib pajak ya yang menerima harus seimbang dengan kejujurannya.
0: Harus
6: ada lari kejujuran. Kemana itu pajak?
0: Betul.
6: Karena saya bukannya saya bertanggung atau bagaimana, saya tahu bahwa ini pajak. Jono tadi bilang itu benar, tidak selamanya itu pajak lari ke pembangunan, tidak. Jadi kita sebagai masyarakat ya mau di apa ikuti saja. Karena saya sekarang ini sudah 3 tahun mengeluh menangis masalah pajak, bukan masalah menangis bagaimana, karena saya memang hidup sendiri atas kaki saya sendiri, bu, tanpa suami tanpa anak. Karena masalah pajak ini betul-betul kita malu kalau kita tidak menumpukan, kita juga sendiri yang bayar. Itu tunda-tunda, ujung-ujungnya kita juga sendiri yang bayar. Tidak ada yang bisa bantu. Jadi saya merasa sebelum waktunya saya mau bayar. Jadi minta ke betul-betul ini pemerintah jujur yang mengenai pajak ini. Bagus sekali ini, setiap tahun kah ini
0: ada begini? Biasanya setiap tahun ada, kalau tergantung sih dari pemerintahnya tuh kan, biasanya kan mau akhir-akhir tahun biasa ada begini, tapi ini saya lihat pas pertengahan ini ada lagi diskon pokok pajak ini. Atau karena saya dulu tahun lalu dapat juga, waktu saya bayar kendaraan kebetulan saya ganti plat balik nama juga, itu alhamdulillah banyak pengurangan termasuk pembebasan

0: yang mengelola masalah pajak di daerah manapun. Karena seakan-akan kita ini terlalu bodoh, lingkungan kita ini setempat. Semuanya, seluruh Indonesia naik pajak begini-begini. Saya orangnya bagaimanapun juga, saya di daerah mana saya datangi, saya tanya masalah pajak. Berapa kau bayar pajakmu ini? Rumahmu besar sekali begini-begini. Motormu juga luar apa. Saya ingatkan semua anakku apa itu. Begini je, oh, kenapa saya di bawah tinggi sekali? Nah, itu Mbak. Itu juga tidak semuanya. Cuma saya dicajak di sini mungkin. Jadi itu saja Mbak.
1: Baik.
0: Kalau tolong diamati ini di yang menerima pajak ya, di yang bagian pajak lari kemana sama kemana. Itu harus diselidiki semua itu Mbak. Supaya adil dibagi di masyarakat. Kasihan di masyarakat, kasihan kecil, dicekik semua barang naik, lampu naik, bensin naik, pajak naik. Ya, tapi ini merasa gembira karena ada kekurangan ya 50%.
1: Oke, Valde. Makasih.
0: Oke, okay, Mbak. Sehat selalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Dengerang. Tama Kimai. Dengerang.
2: Ada ya, tamu.
1: Di mana posisi? Di mana posisi? Di atas jalan atau di atas kendaraan?
2: Di atas kendaraannya, tapi saya lagi standar.
1: Oh, standar. Berarti tidak di atas jalanan berarti.
2: Di atas jalan, di atas jalanan. Jalanan ini. Sedikit-sedikit ada yang. Tapi yang saya lihat ini yang kita masuk dulu masalah jalanan.
1: Iya, iya.
2: Jalanan ini kadang-kadang yang dibutas itu jalan-jalan mulus. Jalan Hari Lanwar itu dibutas karena rumahnya 01 pertama dia.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Iya saya juga heran. Kenapa tadi jalan masih mulus ditambah lagi di. Nah, sementara ada yang butuh ini.
2: Ada yang butuh.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita berbicara masalah pajak, ya saya tidak punya kendaraan roda 4, cuma kendaraan roda 2. Cuma bos saya punya kendaraan roda 4. Saya sering bayarkan di Samsat. Saya punya motor ini cuma 3.
1: Wih, cuma 3.
2: Saya juga. Iya, 3 karena anak saya yang kuliah, ada yang kerja. Jadi itu harus dibelikan satu-satu kesan karena.
1: Oh iya. Jadi ya, paling tidak ada 600-an lebih nih kita bayar setiap tahun.
2: Ada. Tahun lalu saya pernah beli motornya, saya punya ipar. Saya beli. Ternyata saya cek STNK-nya 4 tahun ini tidak bayar pajak. Sampai kolom-kolomnya itu masih kosong, belum ada stempel. Kolom STNK-nya. Jadi saya bayar 3 tahun. Saya bayar 3 tahun itu 600 lebih sekian-sekian. Plus denda. Plus dendanya saya bayar di gerai Samsat di Jalan Rebura dan Jalan apa Patimura.
1: Patimura ya dekatnya pos.
2: Yang di atas mobil.
1: Nah,
2: sekarang kita masuk ini masalah pajak. Sebenarnya bagus sebenarnya kalau didiskon supaya agak ringan. Masyarakat yang denda. Kenapa? Kenapa orang mengulur-ulur itu waktu pajaknya? Karena biasanya kan ya
1: nunggu diskon.
2: Banyak sekali dendanya.
1: Nunggu penghapusan.
2: Nah, sekarang kalau masuk uang pajak yang penting tidak dikorup, Pak. Bursulannya?
1: Iya, betul.
2: Yang penting tidak dikorup. Kalau untuk jalan saya minta berapa kali itu saya sampaikan juga di perempat. Sedikit gini jalan, ada jalan yang paling sering kecelakaan itu di depan SMA Nasional. Ratu Langi. Itu ada lubang, Bang. Kenapa itu cuma sedikit dananya kok tidak bisa diperbaiki? Pakai uang pajak. Terus jalan Kumala, mobil Pak Bambaeng. Itu sudah lubangnya dalam juga. Kok kenapa tidak pernah diperbaiki? Jadi itulah mudah-mudahan pemerintah ini bisa lihat. Lihat di Jalan Kumala, Pak, berapa

0: Bakal bisa lihat kecelakaan di situ. Oke, bonus lah. Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya nanti masalah keluhan terkait dengan kondisi infrastruktur, nanti bisa Anda masuk di Pro 1 di acara Halo RRI ya. Jadi di situ akan membahas pokoknya keluhan-keluhan tak mengenai fasilitas-fasilitas umum yang ada kendaraan, misalnya jalanan yang rusak, bisa kita sampaikan keluhan tak di Halo RRI. Baik, sahabat budaya, kita break dulu sejenak karena sudah 1 jam ini, Di. Kita live di TikTok juga, kita akan cukupkan kebersamaan kita di acara Bari Basah di live TikToknya. Terima kasih semuanya yang sudah tiap-tiap bergabung bersama kami di acara Bari Basah pagi hari ini ya. Baik, terima kasih, kami hadirkan dulu kelong berikut ini, sebentar kita akan kembali lagi selepas kita hadirkan kabar 6/4 nanti.